0: Kenapa? Karena konsep pertama itu hanya ingin anaknya itu pandai, sukses secara duniawi. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu dituntut agar mengerti ilmu, kata Allah. Apa akhirnya? Waja'alakum mustamilan shalah fidah. Dijadikan satu jalan-jalan agar kamu jadi orang yang ilmu. Dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan, dan dijadikan hati oleh Allah agar jadi orang alim. Mek wis dadi wong pinter, apa terusane ayat? La'allakum tashkurun. Supaya isa syukur. Jadi salah konsep-konsep begini, hati-hati. Kadang-kadang nak kamu sukses ini, tapi kenyataannya enggak makin menjadi baik. Anak. La'allakum tashkurun. Syukur. Ada satu ayat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur datang Gusti Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya jangan sampai engkau ambil ya Allah. Kalau engkau ambil ya Allah, jadikan saya yang terakhir kali ya Allah untuk mati ini. Dijawab oleh Allah, innaka minal mundzirin. Ya wis. Pokoknya kabeh wis mati, kawet kon sing terakhir sing mati. Betul ada jaminan dari Allah. Apa kata Iblis? Fabima awwaitani la'akudanna lahum siratokal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah. Karena engkau telah memestikan mengecap saya orang yang sesat ya Allah. Saya bersumpah kepadamu ya Allah. Semua anak Adam ya Allah akan aku tunggu, akan aku duduki agar dia tidak ikut jalan siratokal mustaqim. Ya praktekmu. Ditanyakan oleh Allah. Engkau bisa menundukkan anak Adam agar tidak ikut jalan yang benar bagaimana? Summala atiyannahum. Aku datangi dia ya Allah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Coba. Dalam Al-Quran tidak dikatakan iblis itu mengganggu kita dari atas dan bawah. Kenapa? Karena atas ini iman, bawah ini Islam. Enggak ada iblis itu langsung jujuk merusak iman, enggak ada. Ojo sembayang. Sembayang iku gak apik, gak ono. Ojo sembayang kok wae sik repot kon. Nah, ngene lho. Enggak ada yang jujuk, gak ilok kon. Ojo maca Quran, ala Quran iku apa? Gak tepak, gak kira. Ojo Quran ala kapan-kapan wae. Wong sik enom wae kok. Enggak ada, mesti pinggir-pinggir. Ditanyakan oleh Allah, bis berhasil kon, sampun ya Allah. Kalau sudah berhasil, apa resep kamu? Karena saya lihat ya Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lihat mereka-mereka ya Allah, yang banyak mereka-mereka itu tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi balik-balik niku mergo mboten syukur. Tak pingin takon. Sampai niku ibadah teng Allah niku kepingin keterima no pembacaan. Nen? Saat itu, ya, enten ibadah niku sah tapi gak keterima. Yang penting terpenuhi segala kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah. Terima Allah. Ada kok. Kita. Tapi apa sekarang akibatnya kita tidak diterima oleh Allah? Karena satu, setiap kita selepas sembahyang tidak dikembalikan kepada Allah. Iya ya Allah.

0: Allah, kalau saya bisa sembahyang begini ya Allah. Tiada lain ya Allah, kena rahmatmu dan pertolonganmu ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolonganmu ya Allah, saya tidak akan bisa sembahyang ya Allah. Mboten saged sampean sembahyang oleh rong rakaat. Apa nih sikil gringgingen gak wurung. Ini kadang-kadang kita. Jadi resep semua ini ya, agar kita menjadi orang yang kena, ayo sing iso syukur teng Gusti Allah. Syukur. Sekarang ya, kalau kita perhatikan ilmu, ilmu itu jangan lagi merupakan suatu hidayat bingan ke Allah. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak selama ini ilmu apa? Hanya merupakan pengetahuan. Pokoknya baru mari. Buatin kurangan kok kalau kali sampean niku. Ojo ngene, haram bapak enak kok haram loh. Jadi semua ini hanya merupakan pengetahuan. Kenapa?
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah SAW dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita, kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah, di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan maki semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar ادخلنا الجنة مع الأبرار. أمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: مجلس خصوصي Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota

0: Lapangan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Husi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Ready to take your business to the World Trade Expo Indonesia 2026 is back. Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.
6: Problem ada depan di pertigaan Jerakah Kota Semarang. Oke, matur suwun Pak Agus Trioko, Pak Iwan. Selamat pagi Mas Hidmah Jamal, pagi. Perjalanan saya dari kota Dawet Ayu mau ke Jogja lanjut Semarang. Mendung gelap loh ini di Banjarnegara. Sebelum berangkat sarapan dulu, salam sehat, satu aspal, gaspal.
7: Gaspal. Banjarnegara, Yogyakarta, Biam Budur, salaman. Okay. Ayo kawan Rasika, jadikan perjalanan ini teratur dan buat sesama pengguna merasa nyaman.
8: Mantap. Oke.
6: Okay. Apa Mbak Artanto?
9: Pukul 6.40 menit perjalanan saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Untuk cuaca di kota Kudus juga cerah. Overall untuk perjalanan pagi hari ini dari Semarang, Demak sampai dengan masuk kota Kudus, saya lewat tengah kota Demak, ramai lancar aja. Demikian juga arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak, Semarang terpantau saat saya melintas tadi ramai lancar.
6: Masih ramai lancar. Nah ini melengkapi infonya dari Pak Wahyu,

0: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 6 lebih 56 menit ya Mas. Ini melintas di pantai Tengguli Demak. Kalin masih ramai lancar kedua arahnya. Untuk cuaca juga cerah, mataharinya cetar membahana.
1: Kering.
0: Tuh di depan ada Bapak Andika Mas. Sekian. Terima kasih.
1: Terima kasih. Manduke mau ngemati yang ngarpu Pak
0: Andika. Mas Yuda, pukul 7 lebih 10 sudah sampai di setelah pabrik Jordan ya Mas, masih di Mijen Demak. Ini masuknya di Bermi, Desa Bermi. Setelah pabrik roti Jordan persis ada laka Mas. Belum tahu pasti ya Mas, antara apa dan apa. Di depannya mobil R3 ini ada Bapak Andika.
2: Ramai sekali kalau di sana.
0: Lihat-lihat sih ini sepeda motor sama sepeda motor ya Mas.
2: Oke, ini kita dapat laporan lagi di jalur Semarang Jeporo kawan. CX. Demak Jeporo nih.
0: Korbannya sudah dibawa sama mobil ambulan tadi.
2: Oke.
0: Sekian, terima kasih.
2: Bermi itu masih Demak atau sudah Jeporo Pak? Bermi itu. Oh ini ternyata Pak Andika juga ngasih info nih. Laka ya kawan Rasika di daerah Mijen Demak. Oh masih Mijen. Di kawasan Mijen Demak, tepatnya setelah pabrik roti yang arah Jeporo, korban sudah dievakuasi. Semoga gak kenapa-kenapa ya. Nah ini tadi waktu Pak Andika lewat, ambulansnya sudah betul, sudah melanjutkan perjalanan setelah evakuasi korbannya. Sepertinya mobil sama motor, soalnya motornya sampai kayak gini nih, lihat nih Bung.
1: Banyak ya.
2: Malah ya Allah Gusti. Ya Allah motornya sampai remuk gitu.
1: Bagian belakang sisi kiri hancur.
2: Betul, belakang kiri sama bagian depannya lah. Entah.
1: Oh iya ini, remuk. Iya. Pengendara sudah dibawa, dievakuasi ke rumah sakit.
2: Baik, di kawasan Jalan Raya Mijen Demak ya kawan Rasika. Dari Demak menuju Jeporo nih laporannya dari Pak Wahyu sama Pak Andika. Matur suwun banget ya informasinya dari sana. Nah sementara untuk di kawasan di kawasan Jalan Raya Mijen menuju arah ke Jeporo menuju arah Demaknya merambat di titik sekitar pabrik roti informasinya. Thank you infonya yaitu kawan Rasika dari koridor Semarang Demak Kudus, Semarang, Demak, Jeporo ya kawan Rasika. Sementara satu lokasi kejadian ada di sekitar Minga Rasika ya, yang ada evakuasi laka. Dan tadi di jalur Semarang Solo 3 ada laporan dari tol atau jalur arteri, keduanya secara umum masih lancar, cuma kalau Anda lewat jalur arteri nanti akan ramai di Wujil ya.
1: Ya di Wujil ada acara dengan Linmas.
2: Yes. Ini kalau tanya Pak R. Gustia bilang gini, Masjid Mas Jamal, saya juga mau ikut ke Wujil, mau ke Buser Licowanda katanya.
1: Oh mau ini ya Mas, lindungi aku Mas.
2: Lah nek sama nising dari Linmas Pak R. Gustia baru dong kalau kayak ngono, lindungi aku Mas.
1: Cukup lambi anyar sih Mas, di Pak RT, lambi anyar Linmas kegerak Semarangan.
2: Lah nek jarene Pak Isnan, Mas saran ya, tolong sampaikan ke Buser Licowanda, jangan diajak kundungan ke Mijen Kota Semarang, kasihan nek kudu lewat jalan RM Hadi Subeno Mijen.
1: Jare. Sekar pencah aja ya.
2: Aduh, Pak Joko Kawianto.
3: Pagi Pak Joko. Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Tamar Rasika. Sambil roto raya hari ini lancar, ketemu durayanya juga masih lancar, cuaca cerah. Salam buat Pak Joko Jamal dari Nuk Keboja dan Koh Hersono dari Semeru ke Boja juga. Matur suwun.
2: Oke, matur suwun Pak Joko Kawianto.
1: Joko San.
3: Bung Jamal, di bawah jembatan tol Jalan Mojopahit ada satu truk yang parkir dan hari ini tidak ada. Matur suwun.
2: Oke.
1: Matur enak banget warungnya yuk, mesti orang semua enak ya.
2: Ya pokoknya nek sing mau sing parkir truk kan ya pasti jaminan enak kan.
1: Enak, murah enak.
2: Lah iya. Pak Dono Nugroho.
4: Halo.

0: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Kembali menginfokan jalur Middle East dari Semak menuju Gubuk. Untuk perjalanan hari ini lancar, walaupun hari trek nasional ya, memang ada bedanya sih kalau hari Rabu ini trek-trek banyak banget, terutama di tol tadi. Tapi semuanya lancar ya, dari Semarang sampai Gubuk ini. Saya sudah hampir sampai kantor. Tadi di depan Formosa juga lancar, tidak ada kendala. Matahari sudah bersinar terik seperti di siang hari ini, panas banget. Begitu informasinya, Mas Yuda Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Kalau gitu, matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Joko Kawianto ya, dari sisi Jalan Brigjen Sudiarto menuju arah Meranggen Karangawen, bahkan diteruskan hingga Gubuk. Pak Tamajaya.
3: Truknya ini Mas Yuda Bang Jamal. Masuk ke terminal ini.
1: Terminal Demak ya. Oh, terminal bagaimana ya?
3: Ada pohon dan tiang. Truknya ini Mas Yuda Bang Jamal. Masuk ke terminal ini.
2: Oke. Nah ini kalau kita buka informasinya, itu kok sejak kemarin sore, apa?
3: Pohon dan tiang.
2: Sore lah ya. Sejak kemarin sore ini ternyata. Jadi untuk saat ini situasi lalu lintasnya masih terpantau normal ya, karena sekali lagi posisi badan truknya ada di dalam terminal sekali lagi. Kawan Rasika yang informasinya terpantau saat ini masih di TKP truknya yang laka. Kawan Rasika, truk warna putih dengan kode-kode huruf tulisan P, M, dan O di baknya, ya Bung?
1: Ya, P, M, O. Mungkin kejadiannya kemarin dan Bapak yang tadi cerita itu pas
2: yang
1: kemarin.
2: Yang jam 3 pagi.
1: Dan tadi pagi lewat lagi, jadi beliau menceritakan kejadian kemarin.
2: Oh gitu.
1: Mungkin begitu. Mungkin.
2: Ya itu make sense sih.
1: Untung sih saya berada di kanan gitu.
2: Tadi waktu jam 3 pagi lewat.
1: Jadi ada reminding peristiwanya.
2: Oh
1: gitu.
2: iya.
1: Kemungkinan begitu.
2: Mm-hmm. Oke, baik, matur suwun ya. Pak Tama Jaya infonya. Pak Pri Ardian.
4: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
4: Dari Manyaran sampai Karangawen lancar, serah. Cuma ada fenomena yang janggal Mas Yuda, Bang Jamal. Di tanggal 30 September saya belum melihat adanya bendera setengah tiang antara Manyaran sampai Karangawen ini. Atau sekarang sudah tidak ada himbauan atau bagaimana ya? Begitu saja, Bang Jamal, Mas Yuda, sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke, sehat selalu, matur suwun, Pak Pri Ardian, Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Mas Yuda, Mas Jamal, kondisi di depan Wujil ya, yang dari Semarang ke arah Ungaran ya. Pasukannya sudah pada mulai masuk. Dan bis-bis yang membawa pasukan dari daerah-daerah ya.

0: Agus Hari dari Dempel Rejo ngampel ke Weleri. Cuacanya cerah sekali, lancar kedua arahnya. Pesan untuk para pengguna jalan, tetap hati-hati berkendara dan tetap bahagia. Selamat beraktivitas. Matur suwun. Katanya Pak Agus Hari, Pak Ragil Priyo Jatmiko, thank you so much ya untuk laporannya. Dan ini kemudian juga ada laporan Pak Jati toh biasa.
1: Selamat pagi Pak Jati.
0: Dari Gunung Pati ke Boja.
1: Boja atau ke arah Wife City.
0: Ih saya toh, Bojo gue. Ini edisi kesiangan pun saya berangkatnya. Berangkat ke siangan, tapi jalannya untungnya relatif lengang. Seperti biasa ada dua truk ngangkut pasir tadi ketemu di daerah Kuncen. Oke, matur suwun Pak Ragil, Pak Agus Hari sama Pak Jati dari wilayah Kendal. Seneng banget aku kalau Kendal banyak informasinya. Pak Sukarjo.
2: Sugeng Pak Jamal. Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi.
1: Selamat
2: Mas
1: pagi
2: Yuda dan kawan Rasika. Kami informasikan jalur saya dari Wedung, Pasar Bintoro, Jalan Sultan Patah, kemudian Jalan Sultan Trenggono, Buyaran, Grogol, Buntur, Karangawen. Pagi ini kondisinya pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, kondisinya lancar, tidak ada kendala apapun. Cuaca cerah untuk Kota Demak, matahari juga bersinar cemlorot. Itu yang bisa kami sampaikan informasi terkini dari Kota Demak dan sekitarnya. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Sukarjo laporannya. Pak Wahyu.
3: Mas Yuda, Bermi itu nama desa, terus Mijen itu kecamatannya dan kabupatennya Demak. Provinsinya Jawa Tengah. Sekian. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu. Ini Pak Bima Janu lewat Mula Didom nih. Pak Bima Janu lewat Mula Didom, Bung Jamal.
1: Lewat Mula Didom sudah rame ya Pak ya.
0: Sudah rame katanya Pak Bima.
1: Karena ada acara.
0: Walaupun acara di sana ya udah mulai itu kayak mau jam 7.
1: Justru yakini orang pada kesana kemari untuk proses acara itu. Ya ada yang masang-masang ini, masang itu. Nggawa towing lah dan juga
0: ya tapi nek kodone saiki ya wis ready lah ya,
1: ya sekarang kan tinggal itu
0: jam 10 wis
1: spanduk-spanduk nggawa iki nggawa iku lah. Dan yang sudah mulai nyuri-nyuri start untuk masuk untuk beli tiket dan lain sebagainya ya.
0: Oke.
1: Mungkin sudah kepingin banget melamak
0: antre ke jam 7 ngono.
1: Jam 7 nonton mobil anyar-anyar kecling-kecling.
0: Matur suwun Pak Bima Janu, ini ramai sekali situasinya, arah sebaliknya juga sama, ya kan tersendat dan padat karena volume kendaraannya cukup ramai. Matur suwun Pak Bima Janu, Pak Andra Wibowo.
4: Pagi Mas Yud, Om Jamal, ini kontainer mogok depan Indomaret, seberang rumah sakit Atin, arah ke Bawen ya, paling masih ramai lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Andra Wibowo.
4: Menginfokan juga ini di pertigaan Terminal Bawen dan di traffic light exit tol Bawen itu banyak kawan-kawan dari lantas bersiaga apakah ada agenda kunjungan pejabat atau apa, kurang paham gitu.
0: Oke, matur suwun Pak Andra Wibowo ya. Betul sekali nah antreannya di kawasan Wujil katanya Pak Purwanto ya saat ini sudah ramai cuma ya antreannya masih pendek saja. Yes, betul sekali. Tapi katanya Pak Purwanto antreannya masih pendek saja. Terkait agenda apel dan juga pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di kawasan Gor Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang. Itu ya kawan, mengenai agenda di kawasan Wujil. Sekali lagi, kawan Rasika infonya yang saat ini sedang pada merambat dan juga ramai di kawasan jalan sepanjang Karangjati menuju arah Ungaran dan sebaliknya. Nanti kita update lagi ya kawan Rasika perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Nanti kita pantau lagi perkembangan lalu lintas ke depan. Tetap di sini di Kelana Kota pagi yang bisa didengarkan di mana aja Bung?
1: Di 99,7 FM
0: Citra FM
1: dan 88,9 Rasika Pekalongan.

0: dengarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Ibu, sini deh.
7: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
6: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
7: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
6: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
7: Hah? Aduh, mager aku, no.
6: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
7: Mia? Siapa?
6: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
7: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
6: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
5: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
7: Hah? Tanpa diundi?
6: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
5: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semak.
6: Karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
9: Tapi kalau bagi kawan-kawan yang memang istilahnya ya melintas harian di sana, ya kategorinya pendek saja lah ya informasinya ya. Ini kalau kata tadi aku dapat info dari Pak Dani. Pak Dani itu kalau dulu memang Linmas itu induknya di Badan Kesbang Pol, Mas. Tapi kalau sekarang Linmas itu induknya ke Satpol PP ngikutnya. Loh, kok betul? Lah kan kamu tadi bacanya ini. Tadi
10: bacanya di sini, sesuai ini, sesuai dari Pak.
9: Kamu tadi bilangnya kan dari apa di Kesbang Pol. Lah ini Pak Dani bilangnya sekarang di Satpol.
10: Diulang.
9: Jadi, ya, pokoknya intinya agendanya itu ya kawarasinya. Iya, dampak lalu lintasnya nggak begitu signifikan kok. Jadi masih tenang saja untuk Anda yang melintas di kawasan jalur Ungaran menuju arah ke Bawen dan sebaliknya, tepatnya di Stadion Wujil.
0: Kelana Kota Rasika.
9: Kawan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara. Pada rapat Presiden minggu lalu 23 September 2026 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian

0: Dan Juliarto menjelaskan, saat ini pemerintah telah membahas sejumlah opsi untuk mewujudkan arahan kuliah di perguruan tinggi negeri gratis tersebut. Perhitungan dilakukan dengan melihat berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi negeri, mulai dari penerimaan uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi IP di jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain di perguruan tinggi negeri. Profesor Brian Juliarto mengatakan, dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya akan dibahas dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
1: Dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN, kami sudah menghitung itu nilainya 93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4, dan S1. Jadi nilainya sebesar itu, ini kami akan bawa kepada rapat bersama Bapak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya.
0: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Juliarto berharap dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, tim dari Kemendikti Saintek dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dan tahapan pelaksanaan yang lebih jelas, dan hasilnya akan dilaporkan kembali mengenai wacana kuliah gratis yang berlaku di perguruan tinggi negeri dengan anggaran total Rp93,8 triliun. Sementara itu, dari aliansi dosen beberapa universitas seperti Universitas Gajah Mada mengatakan mengenai wacana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri, mengingatkan terkait ancaman defisit yang nanti akan dialami oleh perguruan tinggi negeri. Disampaikan bahwa secara keseluruhan saat ini terdapat 164.000 mahasiswa dan mahasiswi yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Salah satu yang vokal menyuarakan adalah dosen manajemen kebijakan publik dan juga pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada Agustinus Subarsono, yang menilai rencana penerapan kuliah gratis perguruan tinggi negeri perlu didukung kajian akademik yang lebih komprehensif. Tiap kategori PTN seperti PTN BH, PTN BLU, dan juga PTN Satuan Kerja berbeda dalam pengelolaan keuangan dan tingkat ekonomi. Bukan hanya dari perguruan tinggi negeri saja, namun beberapa pihak dari perguruan tinggi swasta juga turut bersuara atas rencana tersebut. Beberapa headline menuliskan bahwa rencana kuliah gratis di perguruan tinggi negeri adalah lonceng kematian bagi perguruan tinggi swasta atau PTS.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah, bagaimana dari praktisi-praktisi pendidikan di wilayah Semarang atas tanggapan rencana tersebut ya, Bung? Nanti kita ngobrol jam 8 pagi. Wah, aku ngefans banget sama beliau.
3: Dengan beliau ini seorang pakar pendidikan.
0: Betul.
3: Dan dosen serta ahli di bidang pendidikan.
0: Dan satu lagi, influencer.
3: Influencer ya, di sosial media ya.
0: Betul. Hendy Pratama. Nanti jam 8 kita akan ngobrol sama Dr. Hendy Pratama. Siapa yang follow beliau? Nanti suaranya akan muncul di Kelana Kota. Coba nanti kita tanya beliau
3: itu
0: ya.
3: Ratusan ribu ya pengikutnya.
0: Makanya
3: kayak aku ya. Oke.
0: Oh, lu juga followersnya sama kayak Pak Hendy.
3: Cita-citanya.
0: Oh, cita-citanya.
3: Dr. Hendy Pratama.
0: Nanti coba kita akan ngobrol, kita akan tanya ya Kawan Rasika ya, bagaimana pendapat dan mungkin sudah ada.
3: Kira-kira bagaimana Pak untuk
0: belum bersama, nanti jam ya. 8 oh, ya. Kita akan tanya ya Kawan Rasika sama tentang, Pak Hendy Pratama nanti
3: tentang perguruan tinggi yang
0: karena
3: gratis.
0: Suaranya kok ternyata dalam tanda petik ya, dari beberapa ada pihak yang, internalnya kok masih banyak yang kontra nih.
3: Tanya perlu ada kajian atau bagaimana, nanti kita obrolin dengan beliau.
0: Yes. Pak Bagus Aditya.
4: Selamat pagi pun, selamat pagi Bung Jamal. Selamat 725. Pagi. Saya meluncur dari mana sel? Pondok Mertua Indah, Clayton City, menuju Humpis Banyumanik alias ke Kota Semarang. Setelah tadi malam, tadi malam udah kotak nih 0274. supir yang ngantuk, akhirnya pulangnya jadi ke PMI, nggak jadi ke Humbis Banyumane. Pagi ini diawali dengan Bismillah OTW Semarang. Via konvensasi ya, Klaten, Boyolali, Salatiga, Ungaran, nanti landing di Humbis Banyumane. Kabar lanjut Mas Yuda Bung Jaman, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Bagus Aditya, Pak Sono. Perjalanan dari Madukoro Semarang menuju Brebes ini sudah sampai Batang.
5: Ya, akan ramai di Mujil ya.
0: Wah, mantap sekali Semarang Batang, lancar wis. Enggak ada kendala ya.
3: Iya, enggak ada.
0: Nah, ini lancar ini Semarang aja. Sudah sampai Batang.
3: Ya, tapi memang truk-truk sih, karena ini hari truk nasional.
0: Oh iya, deh. Kita tak lupa kalau hari ini hari Rabu, hari truk nasional ya.
3: Nasional sudah mulai.
0: Yes, betul sekali. Nah, ini Pak Sono kan dari Semarang sudah sampai Batang nih infonya. Nah, Pak Didi SW dari arah sebaliknya.
3: Ke arah Semarang ya.
0: Yes.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi dari Desa. Saya berjalan dari Pemalang ini sampai di Wira Desa di titik kontraflow. Masih berlangsung kontraflow karena pekerjaannya masih pekerjaan jalan masih banyak ini Mas Yuda, Bung Jamal. Apa kabar Mas Yuda, Bung Jamal?
0: Baik Pak Didi.
6: Rabu yang ceria. Akhir September. Tadi mendung di awal perjalanan saya. Sekarang
3: sudah cerah.
6: Panas ini ya. Ini antri untuk ada yang mau melintas belok ke sini di satu pertigaan. Di kawasan Wira Desa, arah barat kontraflow. Oke, dari Pemalang tadi lancar.
0: Oke. Okay.
6: Ya, mungkin itu dulu. Selamat pagi, selamat bertugas.
3: Selamat pagi,
0: waalaikumsalam. Pak Didi SW sama Pak Sono, Semarang Batang. Berarti kalau dilanjutkan atensinya ya dari Batang sampai Wira Desa ya, situasinya masih ramai lancar saja infonya. Mantap.
3: Batang Wira Desa ya, paling sekitar 7-8 kilo.
0: Dari Gapura masuk kota Batang sampai Wira Desa?
3: Ya, kurang lebih ya. Kalau sampai Wira Desa, Pol Notok barisannya 10 kiloan lah.
0: Oke, nah ini Pak Agus Soro juga menyapa pun. Selamat pagi Mas Yudma Jamal.
3: Pagi Pak Agus.
0: Menyapa dari Pantura, Pekalongan lancar, cuaca berawan. Waktu hari Minggu kemarin, ya kan ini saya ke Semarang loh Bung Yudha Bung Jamal. Ya.
3: Tapi gak mampir.
0: Acara Tedak Siten bersama cucu saya. Wah, ini ke Semarang jadi kerasi Kak Pak Agus.
3: Tedak Siten turun ke tanah ya cucunya.
0: Mantap, alhamdulillah.
3: Semoga menjadi cucu yang sehat walafiat dan berguna bagi nusa bangsa.
0: Amin. Ini fotonya nih kemarin Pak Agus Soro saya yang baju putih Bung Yuda Bung Jamal.
3: Iya, katanya. Yang pakai abu-abu kan ibu-ibu.

0: Pak Ganjar Wasana.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal. Minta info tadi saya dengar ini saya perjalanan Semarang mau ke Solo lewat bawah dekat Salatiga, katanya ada wujil arteri Salatiga ada kemacetan panjang.
0: Satu, tidak di jalan Salatiga. Dua, tidak ada antrian panjang. Tiga, agendanya di kawasan Stadion Wucil. Apel dan pengukuhan Satlinmas DPD Provinsi Jawa Tengah. Dampak lalu lintasnya tidak begitu signifikan. Monggo saja bisa
2: lancar,
0: dengan baik saja lewat jalur Semarang Ungaran Bawennya. Kemudian Pak Almuna.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Mas Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
3: Ini menanggapi tadi yang pertanyaan Bapaknya tadi bahwa untuk pemasangan bendera setengah tiang dalam rangka untuk Hari Kesaktian Pancasila itu tanggal 30 setengah tiang dan tanggal 1 Oktober itu adalah Kesaktian Pancasila. Ini sebetulnya sudah ada edaran dari sekretariat daerah Kota Semarang nomor B6764/414.1.1.9/2026 tentang edaran pemasangan bendera dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Lah mungkin dari itu sudah di-share di masing-masing RT RW dan di wilayah masing-masing, karena ini kan sudah himbauan Wali Kota Semarang. Lah hanya mungkin warganya saja yang belum sadar untuk mengibarkan bendera. Terima kasih.
0: Oke,
3: selamat pagi Mas Yuda dan
2: selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi Pak Isnan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika. Pagi tadi saya perjalanan dari Mijen menuju ke Semarang lancar Mas, tapi lewat alternatif ya untuk menghindari RM Hadi Supeno lewat biasa Pasar Aceh Kali Kepas. Kemudian balik lagi melewati BSB, kemudian ada perlu di sekitar Madukoro. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Oh iya Mas, seminggu ini saya nggak pakai mobil yang ada stiker Rasikanya, karena mobil tersebut akan dibawa ke Pak saya dalam rangka mengantar tamu pengajian di Ngerotok. Demikian, terima kasih.
0: Matur suwun Pak.
2: Laporannya tentang
0: dan ceritanya mobil. Betul, Pak Warsito.
5: Pertigaan Tirto Agung dan Prof. Darto ini Mas Krodit, yang dari Tirto Agung dibuka dua lajur nih, jadi dua lajur Mas untuk menuju ke Prof. Darto, tapi di Prof. Darto akhirnya menumpuk gitu Mas. Matur nuwun. Untuk area Mulai Didom itu ketersendatan hanya ketersendatan lalu lintas biasa Mas, seperti hari biasanya. Ini selisih 5 menit itu sudah beda sekali arus lalu lintasnya, ini sudah sepi lengang. Untuk kegiatan Mulai Didom belum Mas, belum mulai dan belum banyak pengunjung, jadi masih sepi masih Mulai Didomnya.
2: Kan nanti belum jam 10-an ya,
5: masih sepi. Matur nuwun. Tetap kita tunggu lagu legendanya Mas. Ayo Mas.
0: Besok ya, Pak Warsito. Kalau kita melihat di tahun-tahun kemarin, perakiraan kita tuh ramainya adalah hari Jumat ya. Jumat dan Sabtu duar ya, tapi sore
2: kalau pagi berkaitan dengan WFH.
0: Ya betul, Jumat
2: akan berkurang.
0: Ya agenda Gias Semarang Series tahun-tahun sebelumnya tuh pol benar-benar menyala sekali lalu lintasnya.
2: Masyarakat di hari-hari tersebut
0: itu Jumat
2: merasa akhir pekan soalnya.
0: Ya Jumat sama Sabtu dan sore itu yang paling penawaran sih Kak. Waktunya siapa Bang?
2: Krista dan Juli.
0: Pak Teguh, Semarang Jeporo bagaimana? Lancar Pak Teguh, lancar-lancar tuh laporan kawan-kawan sudah banyak masih yang sampai Jeporo, masih okay saja. Tadi memang sempat ada evakuasi laka di daerah Mijen Demak, tapi dampak lalu lintasnya nggak antri sampai signifikan.
2: Iya, hanya motornya kelihatan hancur tadi.
0: Yes. Pak Zuri Albukori.
6: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Selamat pagi.
6: Dari Ungaran Serondol, lancar gitu. Masuk tol Serondol juga alhamdulillah lancar. Ini exit Mukti Harjo. Terpantau yang ke arah pelabuhan ya cukup padat. ini yang dari kota mau ke arah Semarang juga, dari kota Semarang ke arah Kaligawe juga cukup padat. Persimpangan di bawah jembatan tol ya, ada yang nyebrang kanan, ada yang lurus, nah ini ya sedikit tersendat nih. Untuk jalur yang masuk ke arah kota, alhamdulillah lancar Mas Yudha, Mas Jamal. Begitu ge. Selamat berakhir bulan. Semoga target tercapai.
2: Amin.
6: Dan bonus cair semuanya.
2: Amin.
6: Begitu, terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
0: Thank you Pak Zuri. Terbukti kelancaran hari ini Kamar Rasika ya. Tidak begitu jadi perhatian lah. Ada agenda, ada insiden laka di Banyumani Kamar Rasika, tapi
2: tidak terasa.
0: Tidak terasa betul sekali lalu lintasnya. Sementara banyak yang tetap melintas di sana, kondisinya juga masih mengalir saja.
2: Terasanya nanti pas kereta.
0: Ya Allah, beban banget kan ini dari kereta ya. Lalu lintasnya sore, kafe-kafe tumplek lebih sore. Mangga.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
7: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang

memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

99 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Anda khusus bersama dengan kita berdua.
1: Yes.
0: Di jam sesi pertama jam 7, jam 6 sampai jam 9 pagi akan ketemu dengan salah satu pakar pendidikan dan juga orang yang banyak berkecimpung dengan dunia pendidikan. Iya.
1: Followersnya banyak banget.
0: Banyak.
1: Jadi siapa Kang Waraska yang follow beliau ya Kang Waraska. Nah, tadi sempat ada kabar yang Kang Waraska dari beberapa pakar dan juga beberapa sorotan atas rencana ya pemberlakuan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri. Nah, kita juga pengen cari kira-kira siapa yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk kita telepon Pak Hendy Pratama, betul?
0: Betul.
1: Setelah sekian lama kita pengen banget ngobrol sama beliau.
0: Kalau seandainya itu terjadi, itu bagaimana, apa yang akan terjadi dan efek-efeknya terhadap dunia pendidikan
1: tinggi terutama.
0: Dunia pendidikan tinggi. Kita akan tanya-tanya dengan beliau. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Hendy Pratama, apa kabar?
2: Selamat pagi, Mas.
0: Sehat.
1: Dengan Yuda dan Jamal, Pak Hendy.
0: Dengan Jamal.
2: Halo, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Siap.
1: Pak Hendy, ini pasti juga Pak Hendy sudah mengeluarkan istilahnya komentar lah gitu ya mengenai kabar yang kemarin sudah diwacanakan oleh pemerintah Republik Indonesia tentang terkait tentang rencana pemberlakuan kuliah gratis di tingkat pendidikan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri. Pak Hendy, kalau aku boleh tanya, perguruan tinggi negeri itu masih kurang nggak sih anggaran dari negara, Pak Hendy?
2: Jadi kami ini kan di perguruan tinggi, saya menganggap saya bagian dari perguruan tinggi negeri ya, karena ngajarnya di situ gitu kan ya. Kalau sehari-harinya sih kita masih melihat bahwa memang banyak sekali porsi yang masuk ke kampus itu masih dari UKT atau SPP lah dia bilangnya begitu ya.
0: Uang kuliah.
2: Iya, dan dari pemerintah itu ada sebagian juga, sebagian seperempatnya atau seperlimanya lah yang dari pemerintah. Artinya, kalau sekarang ini yang sudah berjalan itu udah lumayan, cuman kalau dibilang maksimal ya belum, karena kan kita kelihatan bisa bangun, bisa punya lab, tapi maintenance-nya itu butuh biaya yang sangat tinggi dan masih bisa ditingkatkan lah. Ini dalam kondisi status quo ya, Mas ya. Belum yang gratis nanti.
1: Masih butuh perhatian, berarti sekarang porsi operasional perguruan tinggi negeri itu masih ditopang oleh pendapatan dari UKT, bukan dari negara.
2: Ini yang nggak kelihatan dari permukaan ya, karena kita ada PTNBH, kemudian ada BLU, dan semuanya itu secara umum masyarakat awam itu tidak pernah benar-benar tahu mana yang dari pemerintah, mana yang dari SPP gitu ya, dari UKT. Di laporan-laporan keuangan universitas kelihatan kok, Mas. Jadi 75%-nya itu masih dari pendapatan yang didapatkan dari UKT mahasiswa gitu. Kondisinya saat ini.
1: Nah, selama ini untuk menutup dari kekurangan tersebut dapat dari mana, Pak Hendy? Teman-teman di perguruan tinggi negeri itu. Kalau dari negara-negara masih kurang.
2: Kalau PTNBH itu diminta untuk membuat unit-unit bisnis, misalnya seperti ada pom bensin, hotel, kemudian ruang pertemuan yang disewakan. Dan kita semua mengatakan, okay, itu keren banget sih bisa nutup semuanya. Turns out enggak, turns out masih UKT. Jadi kita selama ini tuh menganggap bahwa bisnis-bisnis itu akan membantu, betul, cuman tidak seberapa jika dibandingkan dengan pemasukan dari UKT. So kalau untuk menjawab pertanyaan tadi jujur ya, gimana kita menutupnya? Ya UKT itu, Mas. Realnya. Realnya seperti itu.
1: Wah. Menarik. Anggapan bahwa perguruan tinggi negeri itu adalah dalam tanda petik bantuan pemerintahnya jor-joran dan digelontorkan, Pak. Ternyata
0: selama ini ngertinya saya juga gitu, perguruan tinggi itu dibiayai oleh pemerintah
1: negeri ya.
0: Yang negeri ya. Dan orang hanya membayar sedikit, lainnya pemerintah. Ternyata enggak gitu ya, Pak ya.
2: Persoalan kebalikannya. Kita kasih contoh beberapa kampus saja ya. Misalnya di Undip itu yang di Semarang ya. Itu tuh setahun habisnya bisa 2,9 triliun, 2,5 triliun. Dan yang dari mahasiswa ya 2 triliun gitu. Yang lainnya baru dari pemerintah dan dari pendapatan lain. Nah, ini kalau sudah berbicara soal UGM itu 3,9 triliun itu ya dari mahasiswa sekitar 3 triliunan lebih gitu. Jadi dimanapun kampus negeri itu sebenarnya pemasukan paling banyaknya itu dari PNBP-nya itu, dari UKT. Teman-teman, jadi sekarang kita bisa melihat gambarannya bahwa menggratiskan ini berarti harus menggantikan semua UKT yang sudah masuk dengan sesuatu yang lain. Nah, ini kita belum bahas sih.
0: Dari mana belum tahu ya.
2: Iya, belum tahu.
1: Berarti terkait anggaran itu di PTN tantangannya apa aja sih, Pak?
2: Kalau kita bisa lihat ya di Indonesia ini ya, PTN itu jumlahnya ada 127-an itu. Kita udah ngitung kampus negeri yang pure sama politeknik dan lain-lain ya. Kita belum ngitung sekolah-sekolah dinas ya Mas ya. Sekolah-sekolah dinas bisa ratusan gitu, 300-an lah gitu. Cuman kita fokus dulu sama yang 127 ini. Ketika tadi saya menyebutkan kampus seperti UB 2 triliun, kampus seperti UI 3 triliun, dan Undip 3 triliun gitu ya, atau yang UGM 3 triliun gitu. Ketika pemerintah kemarin sempat nyebut 90 triliun untuk semua kampus, itu kan udah kelihatan bahwa sesungguhnya masih kurang gitu. Ibarat satu kampus 1 triliun aja nggak dapet, ya kan? Artinya bahwa apa sih kendala anggaran kita selama ini? Anggaran kita untuk pendidikan tinggi yang jelas setiap kampus, setiap nama kampus itu butuh dana yang gede banget. Kita bicara the scale of a trillion rupiah ini ya. Jadi bukan sekadar, oh ya ini nanti digratisin, orang bisa berangkat, terus kemudian kuliah, terus pulang. Tapi kan di situ ada alat, ada mesin, ada beberapa alat lab yang harus nyala 24 jam. Ada AC, ada keamanan. Biayanya nggak sekadar pendidikan yang standar gitu ya, tapi skala perusahaan ibaratnya. Satu triliun itu kayak satu daerah ya teman-teman ya, satu daerah kabupaten gitu anggarannya satu triliun juga untuk sekian luas. Sedangkan kampus kan hanya segitu, itu juga satu triliun gitu ibaratnya minimalnya gitu. Jadi ya disitulah kendala kita, gede banget kebutuhan kita, gede banget untuk satu kampus.
1: Kebutuhan perguruan tinggi negeri sangat besar, tapi ketika ada statement di mana Menteri bilang kita akan coba kalkulasikan dan ketika uangnya ada, jumlah tersebut harus ditingkatkan atau bagaimana Pak Hendy?
2: Jadi kalau dari angka yang disebut beliau itu tadi 90 triliun itu, saya melakukan matematika mental gitu ya, matematika sederhana gitu ya. Kayaknya ini belum bisa menggantikan apa yang kita miliki saat ini dari uang UKT. Tapi maksudnya gini, yang kita miliki saat ini itu kan masih banyak masukan dari banyak teman-teman untuk maintenance alat, kemudian untuk publikasi, untuk kesejahteraan dosen itu kan masih kurang. Kita kan juga banyak yang masih memperjuangkan. Yang kondisi sekarang aja masih kurang. Nanti takutnya kalau digratiskan dan juga diberi angka yang di bawah sekarang ini, kan ketakutan kita akan lebih kesusahan gitu di depannya. Ini baru asumsi-asumsi ya Mas ya, walaupun begitu, tapi kan angka yang disebutkan kita sudah bisa membayangkan ini kayaknya kurang deh.
1: Oke. Okay. Termasuk aku juga baca di kontennya Pak Hendy Pratama waktu itu, di komentar-komentarnya ada yang membandingkan loh, SMA-SMK aja sekarang bisa kok. Pak Hendy, kenapa perguruan tinggi negeri harus butuh kajian yang lebih komprehensif? Tanggapannya Pak Hendy gimana?
2: Iya, kata-kata ini emang susah ya, kalau sudah ada kebijakan populis itu kan kalau secara umum orang akan melihatnya apakah gratis atau tidak, ya kan? Kalau kami di perguruan tinggi ya, sebagai pengamat, sebagai pelaksana juga, itu tidak hanya masalah gratis atau tidak, tapi gratis yang kualitasnya seperti apa. Karena kalau contohnya SMA-SMK itu nggak fair. Saya pengen nyontohin SD sama SMP gitu. Kalau SMA-SMK itu dikelola oleh provinsi ya. Tapi kalau SD SMP itu dikelola di masing-masing kabupaten kota, dan di situ terlihat variasinya. Terlihat variasinya itu ketika SD SMP yang dibiayai oleh kabupaten kota yang ala kadarnya, nah di situ tuh kelihatan banget ya. Langsung jumlah pendaftarnya turun, langsung kualitasnya kurang bagus. Sekolah kemudian orang tua itu rebutan untuk nabung lagi buat buat nyekolahin anaknya ke swasta gitu. Dan di situ masa depan itu akan menjadi salah satu alternatif jika kampus nanti dibiayai dengan dana yang ala kadarnya. Ya kita berharap dananya nggak ala kadarnya. Saya berharap bahwa yang digelontorkan pemerintah itu akan sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi sustainable apa ya? Karena otomatis kan pengeluaran tambahan 90 atau 100 triliun di APBN itu kan nggak bisa tiba-tiba ditambah gitu aja. Mungkin aja harus ngambil dari program lain atau efisiensi di tempat lain yang itu tahun depan bisa mungkin. Tahun depannya lagi belum tentu kan gitu. Banyak keresahan di kami secara layer ya. Tapi kalau secara umum ya banyak juga orang-orang yang gratis kok ditentang sih Pak? Nggak nentang.
1: Iya, iya, betul, betul.
2: Cuman gratis yang kayak apa dulu gitu maksudnya.
1: Banyak kemudian juga masyarakat yang mengeluarkan komentar dan image sekarang tuh di perguruan tinggi negeri itu dalam tanda petik mahal Pak Hendy. Nah dengan adanya upaya ini ya kan, apakah kira-kira bisa menghapus image tersebut Pak Hendy?
2: Gini, ini perlu dilurusin dulu ya. Sampai kapanpun perguruan tinggi itu akan mahal. Jadi mau gratis mau tidak itu akan mahal. Misalnya kita ada satuan yang namanya BKT, yaitu beban tunggal ya untuk setiap orang. Jadi per orang ini, per kepala yang masuk ke kampus, kita bagi semua itu, apa namanya, semua biaya perkuliahan jadi satu kepala, itu anggap aja satu orang itu 10 juta, anggap aja gitu ya. Nah, apabila pemerintah sudah ngasih 5 juta, APBR sekarang ini ya sudah ngasih 5 juta, maka kampus masih harus ngambil dana masyarakat sekitar 5 juta per kepala. Itulah yang jadi UKT. Jadi UKT itu sebenarnya belum membayar semua kebutuhan mereka selama setahun itu. UKT itu membayar sebagian yang belum di backup oleh pemerintah. Nah, sekarang misalnya BKT ini 10 juta, ini kan mau digratisin atau enggak? Dananya tetap harus segitu. Dengan dana di bawah 10 juta, berarti Anda berangkat kuliah nggak praktek di lab. Berarti nggak bayar. Ya, jadi cuma berangkat pulang doang. 10 juta ini per orang, per kepala, per semester, itu tidak akan pernah bilang sampai kapanpun. Nah, tinggal siapa yang bayarin. Kalau sekarang ini ibaratnya sepertiga dibayar pemerintah, kemudian 70%-nya itu dibayar oleh UKT, nah, besok ini yang 10 juta itu harus ditanggung semuanya sama pemerintah. Artinya bahwa bisa gratis, bisa murah, tapi mahalnya ada di mana? Pemerintah yang ngos-ngosan. Itu kalau memang duitnya udah ada sih oke. Kalau belum ada dan baru cari-carikan, kayak misalnya kemarin mau ngambil dari koruptor, masa nunggu orang korupsi dulu? Aneh kan? Aneh ya? Aneh menurut saya sih.
0: Dan itu akan menyebabkan orang korupsi dengan alasan untuk membayar perguruan tinggi.
2: Yang lebih aneh lagi kok bisa diandalkan kalau dalam bahasa Jawa dijaga gitu. Uang korupsi kok dijaga gitu.
0: Aku harap korupsi gue bantu anak-anak kuliah kok.
2: Nanti biar penjaranya di Cipinong.
1: Pak Hedi, berarti setiap mahasiswa di setiap perguruan tinggi negeri itu BKT-nya atau biaya per mahasiswa itu beda?
2: Oh, bisa beda, tidak hanya di dalam di kampus yang berbeda, tapi di setiap jurusan juga beda. Itulah alasan kenapa kalau Anda masuk ke jurusan A mahal, jurusan B bisa agak murah, itu karena
0: tergantung fakultasnya
2: ya, dan lain-lain itu beda.
1: Oke. Okay. Ya. 93 triliun yang tadi disebutkan Pak Menteri ya, itu 93 triliun dari yang Pak Hendy baca akan tersebar di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi saja atau perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang lain juga Pak Hendy?
2: Wah, itu nanti hitungannya jadi rumit lagi ya. Karena gini, 90 triliun, sekitar 93 triliun untuk 127 yang negeri aja di bawah Kementerian Sdikti itu berarti udah kurang dari 1 triliun.
1: Okay.
2: Kalau ditambah sama yang dinas-dinas lain itu sampai 300-an. Berarti jelas di bawah 500 miliar. Nah, kalau dihitung sama swasta, lebih nggak mungkin lagi sih itu. Swasta itu sampai 3.000 universitas di seluruh Indonesia.
1: Okay.
2: Akhirnya begini, kalau kita mau nekat banget membiayai mereka semua, itu tuh nanti dapetnya ya cuman ya secuil-secuil lah gitu ya. Akhirnya hanya gratisnya dapat, tapi nanti kualitasnya ya perlu dipertanyakan. Tergantung nanti sebarannya seperti apa. Nah, ini kita perlu tanya beliau nih, Pak, duit segitu tuh untuk mana aja sih? Satu, kalau hanya untuk kampus negeri, berarti efek gratisnya itu kan tidak untuk semua orang ya, artinya hanya untuk sebagian kecil ya. Tapi kalau dibagi ke semuanya, ya nggak bakalan gratis-gratis amat. Kualitasnya pasti ya dipertaruhkan gitu. Ini serba salah sih menurut saya. Sekali kebijakan populis tidak dihitung dengan sangat detail, maka hasilnya akan maju kena mundur kena kayak dono. Iya.
1: Nah, tadi Pak Hendy bilang sempat menyinggung perguruan tinggi swasta dan kualitas. Yang pertama PTS dulu deh. Pak Hendy sudah ngobrol sama kawan-kawan di PTS belum, Pak? Soalnya dari beberapa headline nanti akan lebih membunuh Pak kawan-kawan kita di swasta. Lonceng kematian
0: daripada swasta.
1: Terhadap perguruan tinggi swasta terkait kebijakan ini, teman-teman di perguruan tinggi swasta gimana Pak Hendy yang mungkin sudah ngobrol?
2: Iya, saya sampling ya, ada teman-teman di swasta. Ada dua pendapat besar, Mas. Ya, yang satu yang kayak Anda tadi, khawatir gitu, bahwa, wah nanti kalau gratis tambah, susah juga gitu kan. karena bersaingnya aja sekarang susah, apalagi gratis menjadi susah. Nah, itu tuh pendapat yang menurut saya bisa dipatahkan dengan bahwa kampus negeri sekarang itu ngambil sebanyak-banyaknya mahasiswa itu karena mereka bisa ngambil UKT sebesar-besarnya dan tidak dibatasi pemerintah. Karena pendapatan dari pemerintah itu udah dibatasi, maka mereka harus nyari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Besok kalau gratis, dana dari pemerintah itu terbatas. Dan mereka nggak boleh ngambil dari masyarakat. Jadi kemungkinan besar mereka akan ngambil mahasiswa sedikit mungkin. Biar cukup duitnya. Gitu kan?
1: Kok malah sedikit mungkin, Pak Hedi?
0: Disesuaikan dengan dana ya, Pak?
2: Ya ini saya kasih gambarannya. Misalnya satu kampus negeri sekarang itu bisa ngambil 10.000 mahasiswa per angkatan. Itu ya, ada yang lebih ya. 10.000 itu dikalikan 5 juta aja kan udah gede banget ya kan? Ya kan? Nah, itu boleh ngambil dana dari masyarakat. Tahun depan, Mas, kalau jadi mau digratisin atau 2 tahun depan mau digratisin, kita tuh udah enggak boleh ngambil UKT. Makanya dana yang terbatas dari pemerintah dikasih ke kita itu kita akan maksimalkan aja ke mahasiswa yang ada. Bisa membayangkan.
1: Terbayang.
2: Nah, untuk itu nanti swasta harusnya jangan sedih karena kapasitas negeri berkurang pasti pada ke swasta. Itu dulu. Itu pendapat pertama, mereka takut. Pendapat kedua, ada yang malah

0: masuk ke gedung, bisa masuk alat. Tapi ada satu yang terlupa, yaitu masalah kesejahteraan pengajar. Gratis atau tidak, kesejahteraan pengajar kita tuh masih harus diperjuangkan. Karena sampai sekarang teman-teman juga masih ada kan yang berjuang di Jakarta untuk meningkatkan gaji pokok dosen. Ini teman-teman kalau mau tahu aja ya, gaji pokok saya ini sebenarnya ya itu masih sama dengan UMR atau bahkan di bawah UMR. Itu gaji pokok saya sebagai dosen senior ya. Nanti ditambah sertifikasi di dua kali lipatnya. Nah, permasalahannya adalah itu sudah berlangsung lama banget dan sampai sekarang juga masih segitu-gitu aja. Padahal kalau di kampung sudah jadi dosen itu dihormati sekali ya.
1: Betul, nanti, Pak.
0: 17 Agustus nyumbang.
1: Iya, betul sekali.
0: Orang punya gawe tuh nyumbang ya. Ada perbaikan jalan dekat rumah nyumbang. Nah, ini enggak imbang antara nama besar seorang dosen dengan pendapatannya ini juga masih belum gitu. So, menurut kami, kami ya dosen itu mau gratis mau enggak. Ini enggak gimana ya, enggak terlalu ngefek
1: secara. Ngaruh ya, enggak ngaruh ya, Pak.
0: Iya, gitu. Sebagai orang tua mungkin ya.
1: Berarti agak kira-kira malu. Kajian yang dalam tanda petik masih belum dilakukan atau belum terlihat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi apa, Pak Hendy? Perlu kajian apa untuk kebijakan ini?
0: Kalau dari masyarakat awam sih ya pokoknya taunya gratis gitu aja. Yeah. Tapi kalau kami para pelaku dan pengamat pendidikan, kami butuh angkanya itu mau disebar kemana aja, sumbernya dari mana, terus breakdownnya seperti apa, pemberlakuannya di mana dan efeknya apa. Karena kalau misalnya dibagi-bagi menjadi kurang dari 1 triliun per kampus, ya berarti kualitas kampus-kampus gede tadi yang kemarin kebanggaannya orang-orang di Indonesia, mungkin masuk situ ya juga nggak bakalan sebagus itu lagi kalau misalnya dananya yang cuma disebut kemarin. Kemudian kedua, efeknya seberapa jauh ke depannya ya untuk misalnya untuk keseimbangan antara negeri, swasta, kemudian bagaimana orang-orang melihat bahwa negeri itu nanti jadinya kayak SD, SMP yang sekarang mulai ditinggalkan tuh, SD, SMP negeri yang mulai ditinggalkan ke swasta, atau nantinya akan membantu menjadikan dia lebih baik. Saya masih berpendapat bahwa yang namanya pemerataan supaya semua orang kuliah dengan peningkatan kualitas tetap harus imbang ya, nggak bisa salah satu aja. Kalau cuma rata aja itu belum tentu bisa memberikan efek gitu. Jadi karena bagaimanapun kan pendidikan tinggi itu kan kebutuhan tersier itu maksudnya bahwa ada juga oke, nggak ada juga nggak masalah untuk beberapa keluarga tertentu ya kan. Nah, ini perlu dipikir. Jadi kami mungkin menunggu kajian dari kementerian itu ya, berupa detailnya itu mau diapakan seperti apa, dari sumber, dari proses sampai outputnya, dan ini apakah masih bisa mengimbangi atau menggantikan yang status quo. Kalau syukur-syukur sih bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, itu teman-teman yang mungkin kita tunggu dari beliau.
1: Okay.
0: PDF lah apa-apa gitu, dikirim ke website resmi gitu ya, kita jadi lihat gimana nanti ke depannya gitu.
2: Rasika FM.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi, Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto. Kantor

0: Kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard dan kantor Kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
10: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 8:45 ini, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Nggak ada. Indikator bahwa situasi lalu lintas kita sampaikan baik, baik-baik kondusif itu salah satu indikatornya adalah tidak ada titik atau lokasi tertentu yang perlu sampai dihindari, sampai harus mencari jalur alternatif. Secara umum nggak ada. Semua rute perjalanan ke manapun Anda menuju, laporan lalu lintasnya masih ramai lancar semuanya, kawan Rasika. Jadi untuk informasi sampai dengan saat ini jam 8:40, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Sementara belum. Memang tadi sempat ada laporan insiden yang pertama di kawasan Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik, Kota Semarang. Tepatnya di kawasan Terminal Banyumanik, itu ada dam truk rusak, kawan Rasika, bagian depannya setelah menabrak truk yang ternyata diketahui kejadiannya itu kemarin, kawan Rasika. Jadi kemarin sore itu ada kejadian, kawan Rasika, ada insiden di kawasan Banyumanik, kawan Rasika. Truk, dam truk dari arah Ungaran menuju arah ke Semarang, kawan Rasika. Infonya, info sementara, itu hilang kendali, kemudian banting setir ke depan terminal Banyumanik, kemudian menabrak pohon di sana. Jadi ini posisinya tidak menutup jalan atau menutup jalur utama Jalan Anton Sujarwonya, tapi karena posisi truknya ada di sekitar dalam terminal, kawan Rasika, jadi untuk kondisinya sih saat ini masih mengalir merambat saja. Itu satu. Lalu kejadian yang kedua itu adalah di sekitar Jalan Raya Mijen Demak tadi laporannya. Di Jalan Raya Mijen Demak itu tadi ada laka antara motor dan juga mobil pribadi dengan sepeda motor yang rusaknya wah luar biasa, rusak parah, kawan Rasika, di sana. Tapi sudah dalam penanganan petugas ya, tadi sempat ramai sekali, sudah ada ambulan dan tadi jam 8 sudah penanganan lah gitu oleh beberapa pihak terkait. Lalu peningkatan mutu jalan yang terpantau di Kelana Kota Rasika seperti di Pantura Wiradesa Kontraflow lancar. Pantura Penundan Batang juga masih lancar. Kemudian juga perbaikan jalan di kawasan Kaligawe di bawah jembatan tol simpulnya juga masih baik secara antrian dan juga kepadatan lalu lintas di sana. Kemudian perbaikan jalan di mana lagi toh? Di Jalan Raya Semarang Purwodadi ya, di kawasan Godong, Jatilor Dempet juga masih lancar. Dempet juga, iya betul sekali.
1: Sampai Desember kabarnya ya?
0: Ya, itu kawan Rasika, titik-titik rangkuman di beberapa titik kejadian dan juga perbaikan jalan yang terpantau di Rasika. Tol Semarang ABC juga situasinya kilometer 427 Jatingaleh arah Jangli juga masih mengalir saja situasi lalu lintasnya. Nah itu mengenai kejadian dan juga titik peningkatan mutu jalan. Agenda hari ini kita dapatkan satu, yaitu apel dan pengukuhan aliansi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Mucil, Kabupaten Semarang. Di lokasi ada Erwin Ma'arif yang memberikan situasi terbarunya. Bu Sherly.
2: Malah sarang eo.
0: Lah yuk malah teriak-teriaknya do Bu Sherly kabeh. Mau ketemu Bu Sherly.
1: KDM loh.
0: Malah Bu Sherly aja. Kok ada banyak gubernur sih?
1: Ini komeng.
0: Kok ada beberapa pimpinan daerah toh lah ini agendanya. Nanti liputannya kita tunggu laporannya Erwin Ma'arif ya, kalau gitu ya.
1: Ini untuk anu ya.
0: Kok sampai ada pimpinan daerah dari luar Jawa Tengah gitu loh.
1: Iya nih, besar nih
0: Juanda. Soalnya kalau aku tadi baca tuh pengukuhannya DPD Provinsi Jawa Tengah atau salah? Coba nanti aku tanya kawan-kawan di sana. Ini situasi di dalam Stadion Pandanaran ya, informasinya sudah mulai sudah dan juga banget. Tamu-tamu VIP katanya sudah memasuki area pelantikan dan juga apel.
1: Salah satu stadion terindah di Indonesia ini. Ketika memanding sebelah kanan adalah sebelah barat Gunung Ungaran.
3: Erli, sarangeo.
0: Nopo tak teko. Nopo kok teko-teko sarangeo ke Bu Sherly.
1: Pak KDM sarangeo. Pak Komeng.
0: Ih, cantik banget sumpah Bu Sherly Cawanda. Cantik, pinter ya ampun. Dan sopo tidak sing ra idaman.
1: Sederhana ngomong ya pinter ya.
0: Iya makane, ayu pinter ya Gusti. Golek ning dia wong kaya Bu Sherly Cawanda ngene iki coy.
1: Ngelek neng Barowo.
0: Ya Allah Gusti. Ya aku pengen melihat video ini terus deh. Aku gak mau lihat laporan Kamaraska yang lain. Terus.
1: Baleni Buserli, Baleni.
0: Iya, Baleni terus pas bagian Buserli. Jadi ini ya kawan, agenda hari ini kita dapatkan di Stadion Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang, Kamaraska. Ada agenda pengukuhan Kamaraska dan apel ya, Asosiasi Linmas. Kalau tadi posternya itu tertulis Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah, tapi turn out kok dari laporannya
1: ada tamu-tamu agung
0: ya, ada tamu-tamu dari kepala daerah di provinsi lainnya. Informasinya kok nanti coba kita dalami lah. Ada reporter Arif Syarifuddin Erwin Ma'arif di sana, Kamaraska. Matur suwun ya Pak, Pak lagi Bung Erwin Ma'arif di lokasi ya. Pak Ari Gusti ya, cantik, pinter, gubernur, duitnya akeh. Ya, sekarang pemimpin daerah perempuan yang dalam tanda petik punya tingkat kecerdasan dan tingkat intelektualitas yang sama kayak Bu Serli, siapa sih? Belum ada kan?
1: Jadi beliau itu cak-cak.
0: Nah ya, cak-cak pinter, ngomongnya genah.
1: Jadi cak-cak tas-tas gitu ya.
0: Ngomongnya genah, kerjanya cakep, kerjanya genah juga. Ini contoh yang memang benchmark. Gak salah toh kalau banyak orang yang kemudian mengidolakan sosok Ibu Serli Cowanda meski menjadi pimpinan daerah di Indonesia Timur sana, di Maluku Utara.
1: Jauh sana.
0: Tapi gemanya sampai dengan
1: ke seluruh Indonesia,
0: betul sekali.
1: Terkenal. Mungkin yang pinter dan genah itu wis otomatis orang rasa promosi nggak tekan dindi.
0: Ih, bener kalimatmu cakep banget.
1: Orang rasa promosi yeah. Saya. Iya,
0: kalimatmu cakep banget.
1: Nggak, nanti orang-orang tuh akan tahu sendiri nek genah ya tuh kerjanya. Nek caranya mau ngawai dewi, mau jual, oh genah kok kerjanya genah. Gayanya yo genah, orang lebay, yo terkenal kok tekan dindi.
0: Oke, kerjanya genah, pinter, ngomongnya tau-tau. Iya kan?
1: Iya,
0: ngomongnya temoto.
1: Rasa promo-promo wis ngomong ke menilai sendiri.
0: Waktu itu kita pernah bahas tentang citra kan. Nah, itu menurutku itu adalah citra yang saat ini didapatkan oleh sosok kayak contoh Bu Serli Cowanda gitu loh. Ya enggak sih?
1: Santai
0: dengan kinerjanya wajar. Dia memang Bu Serlinya ada tim publikasi ya. Ada polesan di situ. Tapi karena hasil kinerjanya cakep dan oke ya, terbukti citranya.
1: Dipoles itu kalau bentuk aslinya bagus, dipoles semakin bagus. Tapi kalau bentuk aslinya nggak bagus, dipoles malah aneh.
0: Nah, itu namanya pencitraan. Pencitraan yang dibuat.
1: Tapi kalau bagus, nanti hasilnya lebih bagus. Ya,
0: citra besar. Murni, yang citra keluar organik kan itu yang saat ini terjadi di sosok beliau.
1: Contohnya aku ini, nggak usah di... Gak usah dikasih apa namanya publikasi yang aneh-aneh ya, tetap jelek ya. Karena aku belum selesai ngomongnya.
0: Ya tetap asem, kayak begini. Pak Kera lu mau sombong?
1: Ya aku mau, masa aku sombong.
0: Ya siapa tahu lu selama ini sudah memoles.
1: Aku kan enggak, bukan orang sombong. Aku kan orang rendah hati.
0: Asik deh.
2: Serli Sarangeo.
1: Sarangeo sing nengok Pak Gundul.
0: Benci banget gue. Tuh, Pak.

0: Pak Rizky Sabta Al-Fajar, selamat pagi.
1: Selamat pagi Chelsea pun. Pukul 8.47 ini lepas dari daerah Karang Lewas Purwokerto ya pun. Tadi pagi jam 5:30 baru masuk Purwokerto. Untuk perjalanannya dari Semarang tadi malam berangkat jam 12. Saya Purwokerto lancar ya pun, tidak ada kesendatan, tidak ada catatan. Ini menuju ke arah Bumiayu sama Tegal ya, menowo ke Petuk sama Bu Nuning. Untuk di jalur intra kota Purwokerto lalinya ramai lancar, cuaca cerah berawan. Terima kasih Bun.
0: Oke, kita terima kasih loh.
2: Tumben waktu manis-manis, terima kasih.
1: Chelsea Bun, Mas Yuda, Sarang Tawon. Gitu ya Bun ya.
0: Yo.
1: Asal Bung Jamal, Bung Sarang apa ya?
0: Remalet.
1: Itu Bun, ini
2: Sarang burung huk-huk.
1: Cuaca masih sama ya, telah berawan, agak sedikit mendung. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Agus Sora juga menyapa dari Pekalongan pagi ini. Mohon maaf, kemarin waktu ke Semarang belum sempat mampir, padahal ya, sudah pengen stikernya.
2: Mampir. Yang penting ketemu nyatet, nanti insya Allah ada stiker, dikasih stiker.
0: Oke, ya kalau gitu matur suwun. Pak Agus Sora dari Karangjombo, Pekalongan. Oke. Sama Pak Rizky Sabta barusan, kalau digabung ini situasinya baik ya. Pak Rizky Sabta ke Purwokerto nih ya, lewat Pekalongan kok.
2: Sudah sampai sana loh.
0: Pak Prosper Ferdia.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
2: Selamat pagi. Selamat pagi
3: semua. Mas Yuda, Bung Jamal, jangan lupa hari ini memasang bendera setengah tiang nih, memperingati G30 SPKI. Mau ngomong buat soal Bu Sherly, wah idaman nih Mas, Bu Sherly Mas, kayaknya ini tadi presiden wani ya Mas ya, Bu Jamal ya.
0: Susah
3: Pak,
0: tetap susah.
3: Karena Pak Ahok, wah cocok.
0: Waduh.
3: Teges.
0: Wah ya kalau secara kinerja sih oke, tapi secara faktor yang lain kayaknya belum yakin. Ya Bung?
2: Iya masih ya, ya. Sedikit ya.
0: Ada
2: ya, tapi mungkin,
0: ada tingkat
2: mungkin
0: religiusitas yang masih jadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia ini dibanding kinerja. Kayaknya belum sih. Bu Imas Habsari.
4: Selamat pagi Pak Jamal, Mas Yuda dan
2: halo Bu
4: Rasika. Jalur
0: tapi di kota Semarang bisa keren loh.
4: Kendal ke arah KIK ramai lancar, ramai banget, banyak truk. Ada sedikit perlambatan di Lampu Merah KIK, namun
0: KIK Kendal ya.
4: Alhamdulillah masih lancar. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika diberikan kelancaran dalam perjalanan
2: Amin.
4: Dan selama sampai tujuan. Terima kasih Pak Jamal dan Mas Yuda.
0: Oh, kita yang terima kasih Bu Imas sudah sampai kawasan industri Kendal. Oh, ini Bu Heni Novi juga udah sampai mesti.
2: Udah nyambel Bu.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan
2: pagi.
5: Rasika. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia untuk Walin, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Dan di tol tadi cenderung lebih lengang, walaupun di beberapa ruas tol masih ada beberapa perbaikan jalan, jadi tapi masih lancar-lancar saja sih. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan saat ini pukul 8.23 ini saya sudah sampai di KIC dan saya sebentar lagi sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Gemes. Terima kasih Bu Heni. Bu Heni Novi sama Bu Imas Habsari, thank you so much. Ini rutenya podo. Yang satu stop di KIC, satunya KIK. Podo-podo kawasan toh.
2: KIK, KIC sama di Bucil ya.
0: Sopo sih yang Bucil?
2: Loh, Bu Sherly Cuanda.
0: Oh, Bu Sherly asik deh.
2: Ini kan kakak beradik sama Bu Heni Novi.
0: Komedi.
6: Selamat siang pun di Kaligawe arah ke kota ya. Setelah SPBU Kaligawe sebelum jembatan apa itu? Jembatan apa yang namanya itu ya? Yang ke arah Barito dulu. Arah Barito atau sebelum Raden Patah itu. Jembatan apa namanya? Kali apa itu? Ada pemasangan pipa kayaknya ya. Pipa limbah itu. Jalur menyempit di ruas kiri, yang kanan ditutup. Terima kasih. Masih oke, lancar sih.
0: Masih lancar ya.
6: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Koh Wendy. Nah ini informasinya kok juga pada penasaran lah emang agendanya apapun itu kok sampai ada Bu Sherly Cowanda. Kalau katanya reporter Arif Syarif, Arif terus, ih kok di kepala kok Arif terus toh, Erwin ya. Di laporannya Erwin Ma'arif yang saat ini ada di Wujil itu hanya sebagai tamu undangan saja. Jadi selain ada Gubernur Maluku Utara Sherly Cowanda, juga ada Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta pimpinan ya kan apel besar pengukuhan DPD Asosiasi
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi. Waktu dirasika.
7: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa tiap harinya kita bernapas sebanyak kurang lebih 22.000 kali? Tapi karena begitu menyatunya dengan kehidupan, kita sering tidak menyadarinya. Dan tahukah Anda bahwa harddisk yang pertama kali ditemukan IBM pada tanggal 4 September 1956 berukuran sebesar 2 kulkas zaman sekarang dan hanya berkapasitas 5 MB atau hanya cukup untuk menyimpan satu lagu penuh dalam format MP3. Tahukah Anda bahwa dalam satu tahun, ayam-ayam di Amerika Serikat menghasilkan cukup banyak telur untuk mengelilingi bumi sebanyak 100 kali. Dan tahukah Anda bahwa jika Anda berteriak terus-menerus selama 8 tahun, 7 bulan, dan 6 hari, energi yang Anda keluarkan akan cukup untuk memanaskan secangkir kopi. Tahukah Anda bahwa pabrikan handphone terkenal Nokia tidak menerbitkan handphone yang berawalan angka 4? Karena angka 4 dianggap angka sial. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: jam 9 ini. Coba kita lihat bersama-sama Kawan Raska sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota Siang. Apakah masih ada atensi di bawah jam 9? Oh, masih ada satu. Pak Edi Suprianto. Pak Edi Suprianto tadi ada menginformasikan truk mogok setelah traffic light Puri Anjasmoro arah pelabuhan, lalu lintasnya sudah mulai merambat di sana. Di traffic light Puri Anjasmoro Jalan Arterio Sudarso ya kawan, posisinya di jalur yang arah menuju ke pelabuhan dan lalu lintasnya merambat nih di sana. Oke, ini baru dari Pak Edi nih laporannya. Tadi sempat ada beberapa laporan di Jalan Arterio Sudarso tapi belum terkopi ya untuk laporan truk mogoknya. Nah, yang justru malah bikin ketersendatan ya truk mogoknya itu ya, instead of peningkatan mutu jalan yang saat ini sedang berlangsung. Sip, matur suwun Pak Edi Suprianto, laporannya udah itu aja toh, tadi di bawah jam 9 atensinya. Mantap kalau begitu. Aku menemani Anda semua sampai nanti selesai Kawan Rasika di jam 12.00. Bagaimana informasi perjalanan Anda semuanya, silahkan report di 081-3258-58500. Dan ini kita buka jam 9 pagi dengan info di mana Jal? Di Kubro Kaligawe. Ada Pak Nathan, jam 9 lebih 10. Ini menginformasikan antrean di kawasan Kubro dari Jalan Arterio Sudarso atau dari pelabuhan merambatnya sudah sampai ke Tenggang. Wah, sudah sampai Kali Tenggang. Walaupun Arterio Sudarsonya aja sudah sampai Kali Tenggang, lagi arteri Jalan Kaligawe Raya-nya sudah sampai mana nih guys? Sudah sampai Sawah Besar. Di sana tuh soalnya tidak ada CCTV kok di sepanjang apa di posis di Sawah Besar ya, CCTV-nya cuma di bawah jembatan Tol Kaligawe saja. Nah, untuk saat ini kalau aku buka di kamera CCTV sih ya, arus lalu lintasnya yang arah kota sudah mulai rendet sih di bawah jembatan tolnya. Sementara kalau yang arah menuju Terboyonya tidak tercover kamera, Kawan Rasika, bagaimana di ujung sebelum jembatan tol Kaligawe yang dari arah rel kereta api menuju Terboyonya itu. Soalnya kalau di bawah jembatan persisnya ya, itu kalau yang arah ke kotanya merambat, sementara yang arah ke Terboyonya sih sudah kelihatan ke bagian Ngaci Retok. Ya wes, ini bisa jadi warning ya untuk Anda kalau jam 9 pagi sudah mulai terjadi kepadatan di sekitar jalan Kaligawe ya kan, di mana kepadatan ini kalau aku bisa menjawab akan terjadi sampai nanti April 2027. Oke. Jadi apakah Kubro macet? Kalau Anda mungkin tanya besok, 2 hari ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Aku make sure kalau nanti bulan Januari, bulan Februari 2027, Anda masih tanya Kubro Kaligawe, apakah macet? Pasti. Pasti macet. Nah, cuma kadarnya Kawan Rasika untuk saat ini jam 9, Kawan Rasika sudah mulai rising nih kalau antreannya sudah kayak gini nih Kawan Rasika. Ya wislah, semoga bahagia nanti sampai dengan selesai Kawan Rasika. Sementara masih Kaligawe aja sih nih yang jadi sorotan atas kepadatan lalu lintas di tol, bagaimana ya di tol Semarang ABC terutama. Nah, ini kemarin kita sudah dapat rilis dari kawan-kawan di tol Semarang ABC Kawan Rasika dari PT JMTM Semarang ABC untuk kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan di area tol Semarang ABC kilometer di kilometer 427 ya Kawan Rasika, di kilometer 427 tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah Jangli itu rekonstruksi ada di lajur sebelah kiri Kawan Rasika atau lajur 2. Jadi lalu lintasnya saat ini terhambat Kawan Rasika di kawasan tol Semarang ABC ruas Jatingaleh arah Jangli. Nah, cuma untuk saat ini kondisi antreannya masih pendek saja kawan, masih belum panjang. Mengenai informasi kegiatan rekonstruksi jalan di area tol Semarang ABC ruas Jatingaleh yang arah Jangli, mulai dari bawah jembatan. Oh, ini langsung ada informasi nih dari Pak Yanto. Ini Pak Yanto ngasih info, iya pun ini merambat mulai dari bawah jembatan tol Jatingaleh persis. Sip, nah terus won informasinya Pak Srianto. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi, Masjid Mas Jamal, jam 9 lebih 10 pagi, melintas di Terminal Sukun. Terminal Banyumanik iki pun, tak ralat ya Pak Widayat, nyun sewu ya. Bukan Terminal Sukun, tapi Terminal Banyumanik, nanti enggak Kawan Rasika salah lokasi. Di Terminal Banyumanik, Kawan Rasika, truk yang menabrak pohon kemarin sore sampai dengan saat ini masih di lokasi. Jadi turunan traffic light Banyumaniknya padat ya kan, ditambah banyak truk muatan yang pada turun juga laporannya Pak Widayat Prasetyo. Nih Kawan Rasika truknya nih. iki truk punyanya ini deh Kawarasika. Oh ya enggak ding, mereknya ya. Kalau mereknya sih ada Kawarasika yang bertugas di sana. Tapi kalau untuk kepemilikannya PT apa, nah itu belum diketahui. Karena sampai dengan sekarang masih proses, bukan proses ya, masih menunggu untuk bantuan evakuasi nih. Kalau Anda sedang menonton ya, di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, situasi apa, situasi di TKP, truk yang dari arah atas Kawarasika, dan ini kejadian yang aku yakin pasti di Instagram sejak kemarin sudah jadi trending topic ya. Aku kok malah tidak mengcopy, aku semalam tuh tidur jam berapa Jal? Jam 8 gue tidur Kawarasika, cah 6 jam 8 turu, mohon maaf ya. Jam 8 wes turu, ya Allah aku bukan anak malam Kawarasika, mohon maaf ya guys. Nah ini semalam itu informasinya cukup ramai, bahkan tadi sempat ada ralat juga kan dari kawan-kawan Rasika, itu kejadiannya sejak kemarin, makanya tadi langsung aku ralat, karena tadi jam 6 aku dapat informasinya kok katanya jam 3.30 pagi. Dan ternyata setelah dicocokkan sama dokumentasinya Rasika, ya oh iya betul truknya sejak kemarin sore. Pak Prosper Ferdia, nggak mengganggu lalu lintas ya, sekali lagi posisi truknya di luar badan jalan. Jadi jalan Antas Jarwo Banyumaniknya masih normal saja.
1: Mas Yud, itu suaranya Bu siapa tuh Mas? Kok enak banget itu buat dubbing acara TV anak tuh bagus Mas. Di dunia anak tuh loh Mas.
0: Ya siapa tadi? Ada dua. Ada Bu Imas Habsari, ada Bu Heni Novi. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pak Hans?
2: Mas Yud, selamat pagi. Kelana kotaku kembali lagi lancar. Ini info Mangkang sampai KIW masih lancar ya. TL KIW arah Semarang cuman lampu merah biasa aja Mas Yud.
0: Oke, matur suwun Pak Hans. Wah, kabar baik ini jalan Pantura Wali Songo KIW ya. Kalau aku sekarang sudah Rabu, berarti sejak Rabu kemarin toh, sejak Kamis pekan lalu. Berarti udah hampir satu mingguan ini Pantura Wali Songo oke loh. Mantap lah kalau gitu. Nopo Pak Hans? Analisa Anda kenapa Pak Hans? Apakah aktivitasnya berkurang? Atau bagaimana? Atau prei nguruknya, nguruk reklamasinya? Ora mungkin prei toh ya lagi Pak Hans memang mlebu kerja. Ya wis untunglah kalau gitu saja dirasani kok ndak teko-teko rame jalan Pantura Wali Songo ya Kawarasika. Simpul KIW biasa yang sering jadi trending topic nih satu minggu ini aku mencarat di siang hari cukup baik situasinya. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
3: Kementerian ESDM resmi membuka penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi Banda Baru Sepa di Maluku Tengah yang menyimpan potensi terukur sebesar 47 MW pada lahan 1.989 hektar. Pendaftaran lelang bagi badan usaha sektor energi ini berlangsung hingga 27 Oktober 2026 dan didukung kepastian komersialisasi listrik melalui kerjasama bersama PT PLN. Demikian News Flash.
0: Guys, aku tuh masih punya janji loh Kawarasika, masih pada ingat nggak janjiku bulan Januari 2026 kemarin? Kan aku akan berjanji dalam kurun waktu 4 bulan sekali akan 1 jam bersama albumnya Dewa kan? Kemarin Januari sudah, kemudian April sudah. Nah ini kok ternyata sudah September Kawarasika. Yo, kalau gitu aku masih punya albumnya Dewa 19 loh Kawarasika. Kemarin waktu bulan Januari kan terbaik-terbaik 1995, ya kan? Terus kemarin waktu bulan April itu sudah yang Laskar Cinta 2004. Nih, yo guys, voting. Kawarasika mau album Dewa 19 yang mana? Ada album 19 tahun 92, Format Masa Depan tahun 94. Pandawa 5 tahun 97, Bintang 5 tahun 2000, Cintailah Cinta tahun 2002, Republik Cinta tahun 2006, atau Kerajaan Cinta tahun 2007. Asik. Yo guys, kemarin sudah ya albumnya terbaik-terbaik 95 sama Laskar Cinta tahun 2004 kemarin sudah di Januari dan April. Kawarasika mau album ya. Ini sekali lagi album Dewa 19 yang mana untuk nanti kita munculkan jam 10. Ayo, kemarin waktu Januari sama April rame banget loh. Kawarasika mau voting yang mana albumnya Kawarasika? Cepat, nanti tak undi. Sebutkan albumnya Kawarasika ya. Sebutkan albumnya Kawarasika. Kecuali terbaik-terbaik tahun 95 sama Laskar Cinta ya. Soalnya terbaik-terbaik kemarin sudah tahun, sudah bulan Januari. Dan Laskar Cinta kemarin sudah bulan April. Ayo, masih ada beberapa albumnya Dewa tuh nanti jam 10 Kawarasika. Wah, mohon maaf ya terlambat ya. Aku kiwengi di LNG Sopo coba. Di LNG sama saudara aku. Kemarin ketemu, ya kan, di sebuah acara, ya kan, kemarin sore, ya kan. Pun, kapan Dewa 19 lagi pun? Hah, Dewa 19 lagi? Lah, nopo kok tiba-tiba minta Dewa 19? Lah, kan muncul ini, munculin albumnya Dewa 19. Aku langsung makpleng. Astaga, iyo, aku kan janji ya, selama 4 bulanan mau albumnya Dewa 19, kemarin Januari sama April sudah. Sedulurku Kawarasika sing ngelengke malahan. Ya wis, kalau gitu hari ini sedang lah Kawarasika ya, untuk voting album Dewa 19-nya Kawarasika nanti biar diundi aja lah. Kau ini albumnya kan cakep semua toh, Dewa 19 kok ngomong ke Raina, kau ini Raono Raina ya. Dewa 19 pasti jaminan best of the best kabeh lagu-lagunya Kawarasika ya. Kawarasika punya bisnis dan ingin menembus pasar global? Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Pameran dagang terbesar di Indonesia ini mempertemukan eksportir baik.

0: bisa cek di Instagram @TEI2026 dan tradeexpoindonesia.com. Acara Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
1: Kelana Kota, Rafika.
0: Iki kok ini dalannya lancar deh, rame banget iki pun. Rame banget iki kawan Rasika pun. Rame banget, coba nanti tak pilih ya. Pak David, tak pilih, tak undi ya.
2: Halo semuanya, selamat pagi.
0: Iki Pak David sudah sampai mana ya?
3: Selamat pagi Mas Yuda, melaporkan ada truk trailer yang trouble ya Mas. Yang dari arah Mbawen ke arah Tuntang atau Salatiga.
0: Oh, depan rumah sakit Atin ya.
3: Pas di depan Indomaret di lajur kiri. Untuk lalin masih lancar.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Okay, baiklah kalau gitu matur suwun Pak Davi ya. Ini tadi sejak jam 7 kawan, tapi sampai dengan sekarang masih di lokasi ternyata truk mogoknya. Nggih, matur suwun Pak Davi. Kemudian Pak Gondopati juga matur suwun. Pak Nathan 925 lolos di Kubro. Jadi tadi Pak Nathan pertama kali report antre itu jam 9 lebih 10, kemudian lolos jam 9.25. Berarti kurang lebih 15 menit, guys. Ini informasinya mantep banget loh, jam 9 biasanya tanya kubra. Nah ini kawan, 15 menit untuk laporannya Pak Nathan melintas di sana. Pak Heru Setiawan, weh Pak Heru Setiawan langsung ini ya, usul album kok. Bintang 5, oke. Okay. Bintang 5 ya, nanti tak undi aja lah kawan Rasika ya. Bintang 5 tahun 97, kemudian ada Pak Fikih Bintang.
4: Cinta. Selamat pagi. Mohon informasinya dari Semarang menuju Wonosobo. Apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Di jalur yang bisa kita pantau sampai dengan Ungaran Bawen Ambarawa lancar Pak Fikih. Oh, Pak Rizky Septa tadi Pak Rizky Septa ke Purwokerto. Jam 9 tadi Pak Fikih. Sampai dengan Wonosobo lancar aja. Gak ada kendala dan gak ada hambatan berarti. Nah ini coba nih, coba mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Fikih ya, yang mau ke Wonosobo. Pak Rizky Septa udah sampai mana?
5: Pak Kijel sih pun, masih setia sama Rasika ini. Kan Rasika Kelana Kota, elah ini Kelana Kota-kota pun, kotanya yang jauh-jauh. Ini lepas dari Aji Barang, untuk lalin masih ramai lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Suasanya masih sama juga, sejuk pun di sini pun. Tapi nanti kalau sudah masuk daerah Margasari, masuk daerah Selawi, aduh, mulai panas pun. Ini pun ya, masih bersama Rasika, lagunya kok sesuatu ya pun, kayak ada sesuatu ini.
0: Sesuatu yang baik toh. Oke, ini Pak Rizky Septa usul. Cintailah cinta, oke. Okay. Yang usul Laskar Cinta nggak bisa ya, Laskar Cintanya kemarin sudah April. Terbaik-terbaik juga sudah kemarin Januari. Selain terbaik-terbaik sama Laskar Cinta ya, silahkan album favorit Anda Dewa 19 yang mana. Kemudian ada Bu Erwin Ardiana, Republik Cinta. Wah, ini kayaknya komplit, ini kok mending diundi KB aja nek ngono ya. Ya nggak sih guys? Ini soalnya kalau kawan di 1, 2, 3... Pak Han juga minta lagunya Bintang 5 wis masuk. Pak Haris Adofi Republik Cinta. Kemudian ada Pak Adi Moh Adib.
6: Regesanku album format masa depan Mas Yuda. Selamat pagi Chelsea.
0: Oke, selamat pagi Pak Adi. Pak Didi SW. Wah, Pak Didi SW tadi terakhir ngasih info 7.40 dari Wira Desa Pekalongan, sekarang sudah sampai kampus mau nguji skripsi. Sudah sampai Universitas Diponegoro nih guys, Pak Didi SW dari Pekalongan sampai Universitas Diponegoro Tembalang ya. Nggak ada laporan sama sekali, udah sampai kampus, berarti tanda sepanjang jalurnya lancar. Yus, nanti kita update lagi ya kawan Rasika, aku harus menuju ke Pariwara terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, masih panjang waktu kita sampai dengan nanti selesai di jam 12 siang.

0: bentar lagi jam istirahat.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet istirahatku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora Kang?
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Ibu, sini deh.
10: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi loh.
9: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
10: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
9: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
10: Hah? Aduh, mager aku, no.
9: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
10: Mia? Siapa?
9: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
10: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
9: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
5: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
10: Hah? Tanpa diundi?
9: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
5: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
11: 88,9 FM.

0: tampil ya. Wah, kawan Kamaraska sekarang pada apal nama-namanya prakirawan dari BMKG Kamaraska, tapi belum tahu wajahnya kan. Nah, ini kita dengarkan dulu informasi perakiraan untuk hari ini ya Kamaraska. Kita sudah terhubung di sambungan telepon dengan Mbak Nur Jana. Silakan Mbak Nur, infonya.
1: Baik, selamat pagi Kamaraska. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku hari ini 30 September 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam cuaca pada umumnya berawan, namun ada potensi hujan ringan di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian kami masih sampaikan untuk waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
0: Oke, Mbak Nurjana, ditambahkan masyarakat kalau mau dapat info cuaca dari BMKG bisa menuju kemana ini?
1: Baik, bagi masyarakat yang ingin mengupdate informasi, baik itu perakiraan cuaca, kemudian peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Tengah, bisa melalui media sosial kami, di Instagram kami di BMKG Ahmad Yani, kemudian di website kami di stametstrip.ahmadyani.bmkg.go.id, kemudian di halaman Facebook kami di Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kemudian dapat memperoleh informasi BMKG lainnya melalui aplikasi info BMKG. Demikian Mas.
0: Oke, Mbak Nurjana, thank you so much. Bye. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
5: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
6: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
6: Wah, komplit nemen, yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora kuwi, Kang.
6: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Kelana Kota, Rasika.
10: Koridor yang dari kota ya, koridor yang dari rel kereta api dari Pengapon sementara ya masih merambat saja. Yang tadi dilaporkan antrenya cukup lumayan, berarti yang dari Genuk ya, dari Genuk, dari Unisula yang mau menuju arah ke kota ya kan. Nah, ini pekerjaannya kok nampaknya cukup masif ya kawan, peningkatan mutu jalan, pengecoran, kemudian juga aku sedikit melihat ada kegiatan di luar badan jalan nih dari videonya Pak Heri. Kayaknya ada pekerjaan saluran air dan juga trotoarisasi juga deh di sana. Oke, matur suwun Pak Heri, udah payung menjawab situasi di Kali Gawe ya kawan. Kalau yang dari arah kota masih cukup baik kondisi arus lalu lintasnya. Mantap. Kita simak headline dulu di News Flash, ada update apa saat ini?
0: News Flash.
11: Direktur Utama Perumbulok membantah isu kelangkaan beras premium di retail modern dengan mengklaim telah mengalokasikan hampir 60 ribu ton beras komersil hasil kerjasama bersama 868 penggilingan padi. Langkah percepatan ini dilakukan untuk mengejar target pemerintah sebesar 300 ribu ton, meskipun pemantauan di beberapa titik retail masih mencatat kekosongan stok. Demikian News Flash.
10: Nah, dari kawasan Kaligawe Kota Semarang, kita geser lagi ke jalur kota Semarang lainnya yang biasa jadi trending topic waktu siang hari ya, yaitu di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, kemudian juga Arterio Sudarso, Kali Banteng, dan sekitarnya. Bagaimana ada Pak Hans nih di sana?
12: 938 menginfokan Mas Yud yang arah ke pelabuhan Burianjas Moro, ternyata yang macet masih ada ya di lajur kanan, tapi lalu lintasnya lancar, cuma yang arah sebaliknya agak tersedat kayak mau ada pengecoran itu Mas, yang arah ke Kali Banteng.
10: Oke, betul-betul Pak Han, mulai sejak kemarin Senin.
13: 1997, dari album Dewa 1945.
10: Nah ini kawan, Arterio Sudarso Ngawarasika, dua arah saat ini sudah ada pekerjaan semua ya, dimana yang terbaru adalah yang arah Kali Banteng yang sudah dimulai. Di sekitar koridor Puri Anjas Moro, Sekolah Nasima Ngawarasika yang sedang dikerjakan, dan arus lalu lintasnya sampai dengan saat ini masih merambat saja. Baik itu yang arah Kali Banteng ataupun yang arah pelabuhannya. Di sekitar Arterio Sudarso sisi barat yang sudah dimulai peningkatan mutu jalan kedua arahnya. Matur suwun Pak Hans, laporannya dari Arterio Sudarso Kota Semarang ya. Kemudian aku bersama Pak Sinyo.
14: Update lain lagi Mas Yud, ini udah sampai Unisola ke arah Kaligawe, ke arah kota udah mulai terurai, jadi agak padat tapi ya, masih lancar terus Mas Yud. Ini aku ada perubahan rencana, ini mau ke Banyumanik dulu. Begitu Mas Yud, terima kasih.
10: Padahal aku mau menjawab pertanyaannya Pak Sinyo yang mau ke Demak loh, soalnya ini Pak Nathan jam 10.20 sudah masuk Jeporo. Tadi perjalanan dari Kaligawe, Demak, Trengguli, Jeporo lancar kawan. Tadi Pak Sopo yo sing mau ke arah Demak Kudus juga ya. Selain Pak Sinyoki mau ono kok koyone wala sudah tak tutup wong sudah jam 10. Tapi ya ini ya infonya guys, ini Pak Nathan 10.20 sudah sampai Welahan. Sudah sampai Welahan Jepara, lancar sepanjang perjalanannya. Kawarasika ya, mungkin tadi sempat merambat sidik-sidik di kawasan Sayung ya Bapak Ibu. Kok Sayung? Mohon maaf, Kaligawe. Di sepanjang Kaligawe Kawarasika yang saat ini ya masih terpantau terjadi kepadatan arus lalu lintas

0: Kawan, medali emas dari ajang Asian Games 2026 IG Nagoya untuk tim Indonesia bertambah lagi dari cabang olahraga bulu tangkis, kawan. Medali emas ketiga di Asian Games 2026 IG Nagoya disumbang oleh pasangan bulu tangkis ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Mereka mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 18-21, 21-13, dan 21-18. Medali lainnya juga diraih Indonesia, yaitu dari nomor bergu putra, medali perak dari ganda campuran, dan 3 medali perunggu dari nomor bergu putri. Ganda putra persembahan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, serta tunggal putra Alwi Farhan. Raihan tersebut memperbaiki capaian bulu tangkis Indonesia pada Asian Games 2022 lalu yang saat itu dinilai PBSI gagal setelah capaian terbaik hanya sampai perempat final baik nomor bergu maupun individu. Saat ini, total perolehan medali untuk tim Indonesia di Asian Games 2026 IG Nagoya, Jepang berada di peringkat 15 dengan total 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu dengan total 30 medali. Sementara top 3 dalam Asian Games 2026 IG Nagoya adalah Tiongkok dengan 143 emas, 62 perak, dan 48 perunggu. 2 tuan rumah yaitu Jepang dengan 45 emas, 71 perak, dan 67 perunggu. Dan 3 Korea Selatan dengan 24 emas, 27 perak, dan 44 perunggu. Kabar dari IG Nagoya yang saat ini sedang berlangsung agenda Asian Games 2026. Pak Fajar.
1: Selamat siang, Mbak Greta.
0: Oh, selamat
1: ini
0: siang.
1: Di depan Gor Pandanaran Mujil. Kayaknya ini udah pada selesai acara ini, Mbak.
0: Yuda pun ini.
1: Ini lalinya yang dari arah Solo mau ke Semarang agak tersendat sebentar.
0: Oh,
1: tadi
0: sudah bubaran. Baik-baik.
1: Ini ekornya cuman sampai di depan The Wujil, Mbak. Ekornya sampai sini, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Nah, ini Kamarasika ya, Pak Fajar ngasih informasi jam 10.15 bahwa kegiatan apel dan pengukuhan Asosiasi Linmas DPD Provinsi Jawa Tengah di Stadion Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang, infonya sudah pada bubaran tuh jam 10.15 tadi. Matursun Pak Fajar ya, untuk informasinya dari sekitar Jalan Jenderal Sudirman Babadan, Kabupaten Semarang, dengan simpulnya di Stadion Wujil yang ada agenda apel dan pengukuhan. Pengukuhan apa? Asosiasi Linmas Provinsi Jawa Tengah. Pak Imam Secang, Mas, di traffic light Jalan Sriwijaya Kota Semarang mati ya. Soalnya sedang ada pemeliharaan jaringan listrik oleh PLN. Ini melintasi Jalan Sriwijaya Kota Semarang, awarasika dengan cuaca yang terik sekali. Sementara lalu lintasnya yang terpantau ya ramai lah Kawaraska di titik peningkatan, ya peningkatan, titik perawatan saluran listriknya oleh PLN di Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Thank you Pak Imam Secang ya laporannya. Pak Eko Chandra, aku malah 97 sudah SMK. Ayo, wes kalau gitu pas. Tadi ada Pak Eri Gustia sama Pak Eko, Pak Eko Chandra, SMK 97. Nah, iki aku rak percaya, Pak Eko Chandra kan sudah 45 toh. 45, 47 toh. Masuk

SMA, ding. Thank you, iki Pak Aril juga Baladewa ya, ini karaoke yang di dalam mobil. Oke, sip, matur suwun ya. Iya, betul, berarti Pak Eko Chandra Pak Aril yang tadi kok Pak Eri Gusti ya, mohon maaf. percaya Pak, wes percaya hub. Ya wes, ini juga top request iki. Padahal guys, kalau aku buka di beberapa sumber, ini tuh padahal lagunya track nomor 11 loh. Tapi kok iso paling terkenal ya, salah satu yang paling terkenal ya. Padahal ini track terakhir loh, track nomor 11. Biasanya nek track-track terakhir kan agak-agak ora populer ya. Tapi kok ini terkenal ya, unik banget nih Kamulah satu-satunya di album Pandawa 5-nya Dewa 19 ini.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: anaknya full.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Datang untuk aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau

0: Jam 11 siang, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan disempurnakan atas saran Presiden Soekarno serta diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Tahukah Anda bahwa susu domba memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan susu sapi, kambing, maupun kerbau? Tahukah Anda bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia telah dibentuk sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda? Dan tahukah Anda, tanggal 1 Januari di tahun abad Kabisat Gregorian atau tahun yang habis dibagi 400 selalu jatuh pada hari Sabtu? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: kayak ini kasanah musikku terhadap Dewa 19 bener-bener escalate banget loh Ki Kawarasket dengan denger lagu di album Pandawa 5-nya sejak tadi jam 10 Kawarasket. Cakep si lagu-lagunya, banyak banget yang belum aku pribadi explore ya Kawarasket dari lagu-lagunya Dewa 19 ya. Mantap pilihannya Kawarasika. Kalau gitu ya tadi usulan, siapa yang usul Pandawa 5? Mantap ada semuanya ya. Bagus-bagus lagunya, istilahnya tuh kalau zaman sekarang ya underrated gitu ya Kawarasika ya, lagu-lagu underrated yang kemudian kemudian ya kalah gitu kan dengan lagu-lagu track nomor 1-2 di album-album lainnya. Tapi yang unik adalah justru malah kamulah satu-satunya tadi situasinya posisinya di nomor 11 tapi justru malah jadi salah satu yang paling populer di album Pandawa 5 siang hari ini yang koleksinya kita munculkan sejak tadi jam 10. Pak Imut lancar Pak, gak ada kendala Demak sampai Semarang. Tuh tadi ada Pak Aril tuh dari Demak juga jam 11 sudah sampai Unisula lancar. Ya kalau Anda bablas menuju arah kota ya biasa toh, kali gawe rel kereta api dan segala macamnya. Informasinya sementara masih di situ. Karena kan Kaligawe cukup lumayan antreannya. Jadi bisa masuk Walter Mongisi dia aja kalau tidak mau lewat Kaligawe. Soalnya ini kalau kita ngomong-ngomong Kaligawe, laporan dari arus lalu lintasnya kok ternyata waduh, ternyata kok yang dari arah kota ini terutama luar biasa banget. Sudah sampai mana Jalan Kawarasika? Sudah sampai Pengapon. Pengaponnya bukan Pengapon Posis ujung sana ya, tapi pengaponnya Pengapon SPBU, bahkan sudah sampai perempatan setelah stasiun Semarang Tawang. Wow, tadi itu ada salah satu penyebab juga yang membuat kenapa Kaligawe bisa seperti ini ya, yaitu antrean truk-truk yang pada mau masuk pabrik di sepanjang bawah jembatan tol sampai rel kereta api. Itu banyak truk-truk yang pada mau masuk, infonya tuh pada mau masuk pabriknya tapi orang yang mlebu ngono lho dong, antre berhenti di lanjur kiri, makanya kemacetannya tambah luar biasa sekali. Jadi wes Kawarasika hindari Kaligawe, wes lewat Kaligawe. Dari arteri Yosudarso podo, dari kota ya podo, apalagi kok laporannya sudah sampai perempatan stasiun Semarang Tawang, kan iki ter luar biasa ki. Nah pertanyaanku yang dari Demak ki, wong yang dari kota aja sudah sampai Pengapon sana. Itu ya kawan, terinfo, sudah terinfo, wes terinfo, wes rasa lewat Kaligawe, wes titik. Percayalah, kecuali kalau memang Anda tujuannya ke sana. Kemudian ya Pak FX Arif Wisnu, masyarakat perlu belajar secara formal agar wawasan tentang 30 September 1965 yang telah melalui penyaringan-penyaringan agar tidak vulgar seperti fakta apa adanya. Tapi pernahkah kita belajar dari pelaku sejarahnya sendiri yang bukan militer, bukan aparatur sipil negara, hanya rakyat biasa yang terjebak dalam lingkaran politik pada masa lalu? Kasihan orang-orang yang hanya ingin berjuang melalui partai politik agar suara, kiprah, dan dharma baktinya dipersembahkan pada negeri tercinta namun diselewengkan oleh oknum pejabat negara yang haus kekuasaan dan tega menjual secara ijon kekayaan bumi pertiwi pada kaum kapitalis barat demi kedudukan sebagai penguasa. Salam cinta Indonesia mengenang G30 SPKI dari Pak Arif Wisnu. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: Kementerian Agama menyalurkan bantuan pasca bencana senilai 65 miliar rupiah yang ditujukan pada 956 pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam terdampak banjir di Aceh. Alokasi tersebut terbagi menjadi bantuan operasional sebesar 15 miliar rupiah dan bantuan sarana prasarana sebesar 49 miliar rupiah guna mempercepat pemulihan fasilitas belajar santri secara berkelanjutan. Demikian Newsflash.
0: Dari rasikapekalongan.com Kawarasika, di mana saat ini sedang ramai di Pekalongan selain aparatur sipil negara yang lewat dalan sehingga entes dicor Kawarasika, yang ramai kedua adalah mengenai viralnya praktik parkir liar dengan tarif yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Pekalongan yang kembali mencuat Kawarasika, di mana sejumlah warga Pekalongan melaporkan adanya kenaikan tarif yang tidak wajar di beberapa lokasi publik seperti alun-alun Kajen, area stadion saat pagi hari hingga kawasan sirkuit Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dari beberapa cerita yang ada, tarif yang dikenakan di lapangan seringkali melebihi ketentuan normal mencapai 3 sampai dengan 5.000 bahkan sempat mencapai Rp20.000 untuk mobil saat gelaran acara expo di depan pendopo Bupati Pekalongan. Selain masalah nominal, banyak juru parkir di lokasi tersebut tidak menggunakan atribut resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan. Nah, saat ini lagi ramai tuh kawarasika di lini masa. Warga Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pembayaran digital seperti menggunakan kris atau sistem digital lainnya. Selain efisiensi pembayaran, penerapan kris disebut juga mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Saat ini warga Kabupaten Pekalongan terus menyuarakan untuk mengusulkan agar pendapatan parkir dibagi secara proporsional, 60% masuk kas daerah dan 40% untuk para juru parkir, dengan harapan tersebut dapat dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas umum seperti trotoar. Nah, saat ini komentarnya lagi ramai sekali di Kabupaten Pekalongan, kawarasike atas dugaan adanya penarikan parkir dengan tarif yang tidak sesuai di beberapa lokasi di Kabupaten Pekalongan, meliputi sirkuit Wonopringgo, area Stadion Kabupaten Pekalongan, dan alun-alun Kajen. Pak Kis, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Siang, Pak.
2: Selamat siang, kawan Rasika. Semuanya, dimanapun kawan-kawan saat ini melaju, ya. Ini Mas Yuda, saya meluncur ke Mula Didom, ini nganter yang seger-seger nih Mas.
0: Waduh,
2: Mas
0: apa Yuda nih?
2: Untuk mitra kami, Mas Yuda.
0: Kok apa nih? Kan aku udah ngicipi.
2: Pokoknya seger kok, Nek Rono takjak mampir. Mitra aku ben, itu sing seger-seger ya Mas Yuda ya.
0: Oh gitu.
2: Panas sipol koyong ini juga ya.
0: Wah. Iya
2: ya,
0: betul.
2: Lewat jalur tol ABC dari exit Krapyak menuju ke exit Tembalang tersendat saja sedikit tadi di Jatingala ya, ada perbaikan sedikit saja.
0: Oh sedikit aja ya, mantap.
2: Tidak ada 5 menit ya, begitu ya kawan Rasika, Mas Yuda.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Thank you so much Pak Kis, Choco Blueberry ya aku ya, Choco Blueberry pokoknya Pak Kis aku, satu. Jangan satu ding, dua. Matrusona, ini ya kawan, ini soalnya tadi jam 11 lebih 15 tuh ada yang tanya. Nah ini tadi siapa yang tanya ya, di tol Semarang Krapyak arah menuju Jatingaleh bagaimana? Nah, ini barusan ya infonya, saat ini tol Jatingaleh arah menuju Jangli yang sedang ada rekonstruksi jalan untuk Krapyaknya sudah selesai sejak kemarin hari Senin. Pak Zugeng.
3: Selamat siang Kak. Minta informasinya, macet di Lemak Abang arah dari Bawen ke Semarang.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Nah ini mohon infonya apa, ngasih info? Tapi matur suwun ya. Kalau memberi info matur suwun, kalau tanya penyebabnya apa, ada bubaran agenda apel dan juga pengukuhan asosiasi lagi, aliansi Linmas se-Jawa Tengah tadi jam 7 sampai dengan jam 10 pagi. Kok Wendy?
4: Selamat malam, selamat malam, selamat siang.
0: Kok iso Kut? Malam cukup-cukup.
4: Ini berjalan sampai di Bangong ya. Mau TW ke Mula Didom via tol Gamsari terus keluar ke Tembalang ya pun. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kok Wendy informasinya. Kok Wendy, mampir ke butnya Pak Kis tuh ada yang seger-seger kok Wendy. Soalnya tadi Pak Kis cerita toh, sing krungu oke lho Pak Kis. Kok Wendy mampir ke butnya Pak Kis kuwi jare ana seger-seger sing Choco Blueberry enak lho kok Wendy, percaya deh. Pak Koirul Wahyu.
5: Siang Mas Yud. Ini tadi aku dari Oktiarjo Raya yang kirim bareng sangat. Ini ke arah kota tadi sebelum rel banget di jalan Oktiarjo Raya itu ada truk Metrobel yang arah masuk dari jalan Kaligawi Raya ke Oktiarjo Raya. Jadi ada kemungkinan padat itu nanti karena lajurnya kan cuma satu yang arah ke mana ke rel doang ya.
6: Indonesia mengenang G3
5: siat gitu udah terus ya dari muter ayo kita panjang jadi yang dari jalan raya Kaligawe mau ke Mutiarjo ikut tersendat karena harus gantian lajurnya.
0: Oke.
5: Okay. Gitu maksud jadi bisa lebih panjang lagi.
0: Terima kasih. Oke, matur suwun informasinya. Nah ini ya Kang Warasika, atas situasi kemacetan di kawasan Jalan Kaligawe Raya yang wah luar biasa, Kang Warasika saat ini jam 11 sampai dengan 11.20 aku memberikan update. Tadi jam 10.11 sih sebenarnya juga macet sih sebenarnya, cuma ya kadarnya nggak yang sampai separah ini. Nah sekarang kok jam 11 sudah luar biasa banget, karena ditambah informasinya tuh tadi ada truk-truk ya yang pada berhenti, bahkan yang barusan infonya Pak Khairul Wahyu ada truk yang mogok di sekitar simpang pertigaan Muktiharjonya, maka jadi tambah padet detel duer menyala infonya. Bahkan ini katanya aku dapat laporan yang dari Demak itu sudah sampai batas loh guys antreannya, yang simpulnya ya di rel kereta api Kaligawe sana. Jadi dari batas Sayung kepadatannya sudah sampai rel kereta api Kaligawe nyambung terus, itu berarti sudah berapa jal? 4,7 km gel menyala sekali. Sapa mau sing tekon Demak Semarang, Demak Semarang, Jeporo Semarang, Jeporo Semarang. Nah ini infonya ya, silahkan nanti antre sebentar masuk Walter Mongin CD aja daripada antre sepanjang genuk sampai dengan rel kereta api. Nah yang arah sebaliknya ya podo, hindari Kaligawe aja Kawarasika. Ya hindarilah pokoknya ya. Gampang ya Kawarasika. Kemudian ada Pak Adi Muhadib.
7: Ada ketersendatan Jalan Soekarno Hatta Kendal, lumayan titiknya di TL Masjid Patung atau Nalung.

0: in Kendal. Selamat siang, Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun, Pak Adi Mandip.
0: Cuacanya lumayan terik ini, Mas Yuda. 37 derajat Celsius menurut outset temperatur mobil. Panase pol pun.
1: Setuju.
0: Madem sik neng ngarepe mixu pun. Boleh es krim yo pun.
1: Nak men.
0: Selamat siang.
1: Kok koyo cah cilik to Pak Adimu Adip? Jajane kuwi tapi matur suwun lah laporannya. Sip, thank you so much Pak Adi. Ada kegiatan scraping di Jalan Soekarno Hatta Kendal ini kawarasika makanya lontasnya agak merambat, terutama di Jalan Soekarno Hatta Kendal setelah Hotel Sain menuju arah ke alun-alun. Nah, kita kembali ke Kaligawe, kawarasika Kota Semarang.
2: Mas Yud,
1: yeah.
2: Ini ada truk mogok trouble ya, perbaikan mungkin.
1: Ini tadi yang di Kaligawe ya guys, truk trouble-nya
2: di Mukiharjo Raya, samping rel.
1: Oke.
2: Okay. Yang dari Alas Tuwo. Nah, Mas Yud.
1: Macet.
2: Macet panjang ini mau keluar yang samping rel itu. Truknya soalnya besar ngebaik jalan Mas Yud.
1: Nah ini, jadi ada truk mogok ngawarasika di sekitar Jalan Mukti Harjo samping rel kereta api sampai memenuhi satu jalur, makanya dampak lalu lintasnya luar biasa banget iki. Kaligawe jam 11. Kawan di 452.
3: Selamat siang Mas Yuda, ini melaporkan dari Kaligawe, macet banget. Saya antri dari traffic light genuk sampai SPBU Syariah itu 30 menitan. Wah, mandek grek. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, wale tadi sudah tahu macet panjang kok ya udah ora melu mlebu lewat Walter Mongin CD, tak tekon. Apa memang tujuannya di daerah sana?
4: 7 km menyala sekali.
1: Pak Imut ya macet juga ya kan tadi sudah tak sampaikan hindari Kaligawe lanjut dengan lewat situ ya wis monggo saja. Tapi yang penting sudah tahu toh kalau sebelum perjalanan tadi pada padep di Kaligawe. Oke lah kalau gitu nanti kita update lagi ya, tetap di Kelana Kota.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

0: Multi Adi Swasti didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
6: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tiada dunia di sisi akhirat, melainkan seperti seorang di antara kamu yang merendamkan jarinya ke dalam laut. Maka perhatikanlah air yang tersisa di jari setelah jari itu diangkat. Jika kenikmatan duniawi yang demikian mahal luasnya dan telah banyak manusia tergoda olehnya, diumpamakan dengan kenikmatan ukhrawi seperti setetes air dengan lautan yang maha luas dan dalam itu, maka betapa luasnya dan betapa nikmatnya kenikmatan ukhrawi itu. Karena itu adalah wajar bila para sahabat Nabi dan para tabi'in lebih senang beribadah kepada Allah daripada meninggalkan. Lebih senang mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah daripada menumpuk-numpuk harta. Dan lebih senang berzuhud daripada bermewah-mewah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Fadhlatul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan syukur. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para habaib, syaikh, para hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama sahibul hajah al-akh fillah Yusuf bin Syamsuddin berserta keluarga yang saya muliakan. Awalan yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi nikmat Islam wal iman, diberi lapang hati, diberi ni'mah sihah wal afiyah, diberi ni'mah kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis tasyakur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehadiran kita di dalam ini majlis dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari semuanya, semoga kita sampai anak tujuh turun sampai hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah dan diberi limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah di dalam kita beribadah, berzikir, berjuang kehadirat Allah. Semoga makin bertambah cinta kita, ma'rifah kita, taqarrub dekat kita kehadirat Allah di dalam kita menghadapi hidup ini dan untuk memenuhi segala kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala musibah, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezaliman, lebih-lebih dari segala fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita, dan bisa mengatasi segala amanat tanggung jawab kita. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ngomong apa lagi? Sing duri coba menang ya. Dia omong-omongan dia. Muka-muka nampak dipun buka manahipun dening Allah, pikantuk taufik hidayah saking ngersani pun Allah. Kalau wau gak omong Jawa nah. Tadi Al-Habib Muhammad bin Semit mengatakan tentang berzikir dan bersyukur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Keadaan kita dan jin-jin ini dijadikan oleh Allah semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari empat keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. Empat keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah, susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, "Aqimish sholata lidzikri." Tegakkan salat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan enggak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat. Ya. Kalau udah selamat, apa? Belum tentu selamat kalau belum genah. Apa bahasa Indonesia genah ini kenapa? Kenapa kening lah? Nen, bingung. Nen, normal napa nih? Napa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan, ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah. Yang nomor dua untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rizkinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Quranul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa unsan fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang soleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang baik. Ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah, ya. Baru kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunyo nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pake anak sing dipangan tapi imbu, milih ndi? Dan lihat dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat." Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Apa yang terjadi dengan istiqomah? Lihat dalam Al-Qur'anul Karim. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Akan turun malaikat, disertai oleh malaikat. Apa akibat daripada istiqamah? Alla takhafu wa la tahzan. Tidak ada suatu kegoncangan, suatu kesedihan, suatu ketakutan. Semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sampai kita sedih, hanya manusia kita. Jadi apa? Semua itu dikembalikan. Amaliyah-amaliyah kita itu zahiran wa batinan. Tujuannya satu, ingin jadi orang yang genah. Gini apa mboten? Mek wis genah tentu selamat. Mboten enten wong selamat tapi gak genah. Kenapa kok begini? Dalam Al-Qur'anul Karim, sebelum Allah menjadikan manusia, Allah Ta'ala sudah berdialog dengan rohani kita. Apa dalam Al-Qur'an? Alastu bi rabbikum? Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Dijawab oleh ruh, bala, nggih ya Allah. Begitu dilahirkan kita, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Kita dijadikan dalam keadaan suci oleh Allah. Ya. Serusak-rusak kita. Ya. Sebanyak-banyak dosa kita, kalau selagi kita tidak emosi, tidak ada suatu rasa ego di dalam diri kita, kita selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, kalau kepingin genah ya Allah, jangan lagi kita yang begini. Pencuri pun lagi dia mencuri, ya ketemu dengan orang-orang, dia akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mugi-mugi kalau selamat ya Allah. Coba. Ini hakikatul fitrah. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa dia menyebut nama Allah? Kenapa dia selalu ingat dengan Allah dan mengakui hukum-hukum yang telah dilarang oleh Allah, tapi tetap barang curiannya kok tetap dipegang? Ini ada apa? Coba kita pikirkan. Ya, Orang sekarang ini tidak perlu orang itu alim atau bodoh. Orang itu pandai atau tidak. Bisa membaca kitab, membaca dalil. Tidak. Sekarang sebodoh-bodoh orang itu sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang elok, mana yang tidak elok. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih mau? Ini menunjukkan bahwa ilmu kita, ibadah dan zikir kita tidak ada nur daripada Allah. Hati-hati. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Akhi Fillah Al-Habib Muhammad bin Smith. Beliau menerangkan tentang zikir dan syukur. Saya kembalikan lagi. Tujuan utama adalah mahwa zikir. Apa yang dinamakan zikir? Ya. Yang dinamakan zikir itu, ya, jangan punya pemikiran bahwa zikir itu dimonopoli oleh kiai, dimonopoli orang alim, dan hanya cukup la ilaha illallah, Allah, Allah. Tidak. Ini harus dimengerti. Yang dimaksudkan zikir itu adalah istihadharul qalb fi azmatillah subhanahu, menghadirkan hati. Apa yang ada di dalam hati? Mengakui keagungan Allah. Timbulnya kesadaran hati ini ingat atas keagungan Allah, diputar balik karena menyadari bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang banyak dosa kepada Allah. Ini pokok. Kalau orang itu tidak mengenal jati dirinya, siapa dirinya, tidak akan bisa berangkat kepada Allah. Karena itu yang dinamakan zikir itu adalah orang yang mengingat, yang menyadari keagungan Allah melalui apa? Kesadaran pribadinya atas kelemahan dan kehinaannya di sisi Allah. Di sisi Allah. Ini pokok. Ya, cuma orang berzikir itu memang ada dua. Ada orang berzikir itu hanya melalui pikiran-pikiran lahir dengan perencanaan-perencanaan membaca apa berzikir kepada Allah. Tapi bukan timbul dari dalam hatinya. Tapi ada orang itu dari timbul dari dalam hatinya, keluar ke lisannya dengan menyadari keadaan, enggak sadar. Kenapa ya kok begini keadaan keluarga saya, anak saya, kok begini, begini, begini. Dengan tidak sadar, keluar kalimat Allah dari mulutnya. Ya Allah, kok mekaten gih ya Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Tapi ada orang berpikir itu hanya perencanaan aja. Orang yang begini ini kalau kita tanyakan, orang begini ini orang berpikir apa membaca pikir? Singkatah kulo kali sampean iku zikir napa maca zikir? Ya. Donga napa maca donga? Mangkane gak mandi. Niki lah. Ini disadari. Ya. Terus bagaimana? Ya. Niki mboten luwe ta? Nen? Nen? Kalau bareng sarapan nih, ngapain ya? Coba saya kembalikan tentang tujuan pokok tadi zikir. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Kau berzikirlah kepada saya akan membalas zikir kepadamu. Terserah. Apa yang Anda zikirkan kepada Allah? Anda memohon ampun kepada Allah akan dijawab oleh Allah. Terserah. Tapi terus daripada ayat menunjukkan kebesaran zikir. Dan yang nomor dua apa? Washkururi wala takfurun. Bersyukurlah engkau. Jangan mengkufuri kepada saya. Jadi yang mengiring-iringi kebesaran zikir adalah bersyukur. Apa kebutuhan orang hidup? Dalam Al-Quran orang hidup ini hanya perlu 6 permasalahan. Yang satu, dipermudahkan rezekinya. Ya. Yang nomor 2, ingin kaya. Saya ingin sugih apa mboten? Nen? Coba, Pak Jivandi ingin sugih apa mboten? Pingin. Nggih. Kira-kira mak ingin niku pinten batas sih? Nggih. Coba. Ya, gak iso batas sih. Gak iso. Jadi mboten enten wong sugih nok dunya niku. Nggih. Siji kepingin lancar rezeki ini, nomor loro kepingin soge, artinya soge niku cukup nyukupi, ya cukup nyukupi soge koyok lum siliong, tapi kredit hake soge napa mboten hake kote niku, nen? Sik. Nah. Nomor 3 sing dikepingini uang niku napa kanggo butuhne urip al ijabah. Penyune kepingin disembadani karo Gusti Allah. Nomor 4, ingin diampuni dosanya oleh Allah. Nomor 5, ingin diterima tobatnya oleh Allah. Nomor 6, diberi selamat dan aman oleh Allah. Semua permohonan 5 ini dalam Al-Quranul Karim dijawab oleh Allah insya'a. Mek aku karep tak wei. Mek enggak, gak. Gitu. Enggak ada. Semua masih mengikuti hak fitu Allah. Hanya satu yang pasti diberi oleh Allah. La in syakartum. La in syakartum. Omong-omongan ditambah niku rezekine wis ana napa mboten ana. Kata-kata tambah itu memang sudah ada rezeki dari Allah atau memang nol? Nah, coba. Yang pasti dijawab oleh Allah syukur. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ma fa'alallah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mek kon gelem syukur aman. Jadi syukur. Letak takon. Sama niku mek duwe anak. Kula niki enak omong Jawa niku napa? Biasane diotol tahu tek-tek niku napa kula niku. Gitu. Nggih, cuma niki enten wong saking luar pulau mboten ngerti, nggih. Sama niki padha enggak ada anak napa mboten? Enggak ada. Sapat kula pengin takon. Sampeyan enggak ada anak niku sing sampean pilih niku kepingin anak pinter napa anak sing genah? Temen. Saestu, lho kok insyaallah, yo insyaallah. Niki. Ayo coba. Kepingin anak yang pandai atau anak yang soleh. Saestu, kira-kira penderitaan hati kita kalau melihat anak kita ini tidak sembahyang, dengan anak kita tidak lulus sekolah, sedih mana? Nah, kita ngomong, kita harus fair. Ya, aku nih tahu rapotnya merah. Dengan anak tidak sembahyang, kira-kira sedih mana? Gak tepat jawabannya niku. Bener jawabannya niku. Gita, nopo podo sedih nih. Gita, cuma temennya siji. Gini nopo mboten. Ben ya? Ben. Coba. Kulo kali sama niku sing kata. Nak, kon sing pinter nak. Mek wis pinter nak. Kon iso sukses. Mek wis sukses nak. Kon dadi wong. Pingin dadi wong. Nopo pingin dadi wong-wongan. Napa bedane wong kali wong-wongan iki napa? Nek wong-wongan teng sawah niku lagi medeni manuk. Kita nek wis dadi wong pengin diwongno wong. Nggih napa mboten? Zaman gelem tak sukses tapi gak dianggap tangga. Kepingin diwongno. Tapi sing kata niku kita ini lupa, yang banyak itu pokok anak saya sukses. Pokok anak saya jadi orang. Yang dimasukkan jadi orang itu sukses dalam urusan duniawiyah. Kita jangan mungkiri potong di anak ini loh. Gini apa mbeten? Ini orang yang punya konsep seperti ini nih, salah. Kenapa saya katakan salah? Makanya ojo dipaido mek kene duwe anak tambah pinter, tambah wani. Nggih? Anak e tambah sukses, tambah ngilokno wong tuwa. Kadang-kadang gak ngeroso, masih sing pinter ilmu agama e wong tuane dilokno. Hak menengo mari mbok gak ngerti dalilmu. Ele, dalile-dalil iku mbokmu. Nggih ta? Dalile-dalil iku bapakmu le, wong karo bapake gak iso karo mboke iso kok dalil. Inilah kenapa anak makin pandai kok makin berani, kok makin tidak manut sama orang tua. Kenapa? Karena konsep pertama itu hanya ingin anaknya itu pandai, sukses secara duniawi. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna syai'a. Waktu Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu dituntut agar mengerti ilmu, kata Allah. Apa akhirnya? Waja'alakum mustamil sholah fidah. Dijadikan satu jalan-jalan agar kamu jadi orang yang berilmu. Dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan, dan dijadikan hati oleh Allah agar jadi orang alim. Mek wis dadi wong pinter, apa terusane ayat? La'allakum tashkurun. Supaya isa syukur.

0: matur iblis datang Gusti Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya jangan sampai engkau ambil ya Allah. Kalau engkau ambil ya Allah, jadikan saya yang terakhir kali ya Allah untuk mati ini. Dijawab oleh Allah, innaka minal mundzirin. Ya wis. Pokoke kabeh wis mati, kawit kon sing terakhir sing mati. Begitu ada jaminan dari Allah, apa kata iblis? Fabima awwaitani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah. Karena engkau telah memastikan mengecap saya orang yang sesat ya Allah. Saya bersumpah kepadamu ya Allah, semua anak Adam ya Allah akan aku tunggu, akan aku duduki agar dia tidak ikut jalan siratakal mustaqim. Ya apa praktekmu? Ditanyakan oleh Allah. Engkau bisa menundukkan anak Adam agar tidak ikut jalan yang benar bagaimana? Summala atiyannahum. Aku datangi dia ya Allah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Coba. Dalam Al-Quran tidak dikatakan iblis itu mengganggu kita dari atas dan bawah. Kenapa? Karena atas ini iman, bawah ini Islam. Enggak ada iblis itu langsung jujuk ngerusak iman, enggak ada. Ojo sembayang. Sembayang iku gak apik, gak ono. Ojo sembayang kok wae sik repot kon. Nah, ngene lho. Enggak ada yang jujuk, gak ilok kon. Ojo maca Quran, ala Quran iku apa? Gak tepak, gak kira. Ojo maca Quran, ala kapan-kapan wae. Wong sik enom wae kok. Enggak ada, mesti pinggir-pinggir. Ditanyakan oleh Allah, bis berhasil kon? Sampun ya Allah. Kalau sudah berhasil, apa resep kamu? Karena saya lihat ya Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lihat mereka-mereka ya Allah, yang banyak mereka-mereka itu tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi balik-balik niku mergo mboten syukur. Tak ingin takon. Sampai niku mek ibadah teng Allah niku kepingin keterima napa mboten? Nen? Saestu? Nggih. Enten ibadah niku sah tapi gak keterima. Yang penting terpenuhi segala kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah tapi tidak diterima oleh Allah. Ada kok. Kita. Tapi apa sekarang akibatnya kita tidak diterima oleh Allah? Karena satu, setiap kita selepas sembahyang tidak dikembalikan kepada Allah. Iya ya Allah, kalau saya bisa sembahyang begini ya Allah, tiada lain ya Allah, karena rahmatmu dan pertolonganmu ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolonganmu ya Allah, saya tidak akan bisa sembahyang ya Allah. Mboten saged sampean sembahyang oleh rong rakaat. Apa nih sikil geringgingan gak wurung. Ini kadang-kadang kita. Jadi resep semua ini ya, agar kita menjadi orang yang kena, ayo sing iso syukur teng Gusti all. Syukur ya. Sekarang ya, kalau kita perhatikan ilmu, ilmu itu jangan lagi merupakan suatu hidayat, bimbingan kepada Allah. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak selama ini ilmu ini apa? Hanya merupakan pengetahuan. Pokoknya baru mari. Mboten kurangan kok kula kali sampean niku. Ojo ngene, haram babah enak kok haram loh. Jadi semua ini hanya merupakan pengetahuan. Kenapa?
1: Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat

0: lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat,
1: tadi,
0: diberi
1: telah
0: aman
1: kita ikuti
0: dari segala macam
1: hikmah,
0: musibah, dari segala macam malapetaka,
1: dari segala macam kerusakan,
0: dari segala macam
1: kegoliman, dari segala macam fitnah. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah
0: di dalam
1: setiap hari
0: untuk
1: hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat duniawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke haribaan Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wadkhilna al-jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhik al-karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora wikang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
11: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
11: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
13: Mangkane, Pak, Bu.
7: Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ibu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bioseven, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bioseven sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten
0: nggih. Iya, iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
0: nggih.
1: Iya, betul. Baru dikasih air ngoten
0: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
0: nggih.
1: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah
1: nggih.
0: Terus saya mendengar Bioseven dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bioseven waras juga sekados kulo. Nanti kita tetap
2: inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu agak semut, agak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa cuman urat saja dan dikasih obat nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik. Ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bioseven. Makanya di situ saya langsung beli produk Bioseven dan alhamdulillah belum sampai separuh. Ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
5: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bioseven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam, Mbak.
5: Dengan Ibu siapa ini?
6: Ibu Siti Nurbaya.
5: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
6: Beranggaan, Kecamatan Tulweh, ya.
5: Masuk Kabupaten Kediri, nggih?
6: Iya, ya.
5: Umurnya berapa, Ibu?
6: Umur saya 47.
5: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bioseven.
6: Iya.
5: Lama. Keluhannya apa, Ibu?
6: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti semuran Mbak.
5: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bioseven?
6: Sudah lama hampir habis 3 botol.
5: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bioseven?
6: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki ya sebenarnya enggak terasa lagi.
5: Ibu tahu jamu tetes Bioseven ini dari mana, Ibu?
6: Dari radio, Mbak.
5: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
6: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
5: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
6: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bioseven.
5: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
8: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten.
9: Bu Mas Rika.
8: Dalemipun pundi Bu?
9: Jolo Tundo Semangu.
8: Jolo Tundo
9: Semangu.
8: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit njih Bu nggih.
9: Nggih.
8: Pirsa saking pundi?
9: Saking radio.
8: Saking radio. Terus panjenengan mereka sing dikelone napa nggih Bu?
9: Kaku.
8: Kaku-kaku ten pundi?
9: Niki cingklok.
8: Ten suku nggih.
9: Nggih, dengkul iki
8: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
9: Mboten.
8: Napa?
9: Cuma kaku
8: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
9: Sadi lumayan.
8: Sampun wonten perubahan nggih.
9: Sampun.
8: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
9: 3.
8: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
9: Nggih.
8: Rutin pun telas pinten botol?
9: Sekawan.
8: Sekawan rutin nggih.
9: Nggih.
8: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
9: Nggih.
8: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumpri.
10: Assalamualaikum Budalmi.
11: Waalaikumsalam Mas Mantul yang berkat.
10: Terus nggih jenengan Budalmi?
11: Terus.
10: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
11: Sampun 61, Mbak.
10: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
11: Karangrejo RT6 RW Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
10: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
11: Leres.
10: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
11: Sampun 3 tahun.
10: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing,
11: ngeteng
10: ya. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeteng Bu?
11: Ini sampun.
10: Sampun ya, ngeteng. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bioseven? Ini ku ceritanya pripun?
11: Ceritanya pun ngirangakan wonten radio. Langsung kilo copi, tinggal paket, kali paket, tinggal paket, sambil wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Kata non, bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
10: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bioseven, tentunya ngaten, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
11: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten nambo sedinten.
10: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol?
11: Wadah. Rumiye niku kula lempakne niku mung 15 botol.
10: 15 botol.
11: Sakniki dibuang kula cucar.
10: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibuat kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
11: Sehat.
10: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
11: Nggih. Nggih, kinerja kerjaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseper, supados inggal-inggal saras sakit pun.
10: Nggih, matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: ramku. Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Okay, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa ya, senantiasa Bio 7. Senantiasa ngeruake dila digoda setiap hari. Dan jangan lupa pula untuk senantiasa minum Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Oke, ya. Jadi tetap menjaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7 saja, karena Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit ya. Jadi siapapun dirimu yang ingin mencoba atau pingin minum Bio 7 untuk pengobatan misalnya, itu bisa bertanya-tanya langsung ke Dila caranya bagaimana. Ketemu Dila langsung saja, datang di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Rasulullah bersabda kepada Bilal, katakan kepadaku amalanmu di dalam Islam yang paling engkau harapkan, karena aku mendengar derap sandalmu di hadapanku di surga. Bilal pun menjawab, tidak ada amalanku yang paling ku harapkan selain jika aku bersuci di siang dan malam. Aku selalu sholat setelah itu agar dapat ditulis pahala sholat bagiku pula. Wah, ayo pergi. Oh, dilaiki kiare yo alwa yo. Mi project Mbak Dilahai juga ya. Jadi sudahkah atau pernahkah dirimu ketika sudah selesai wudu Anda bersolat sunnah? Ya, karena Rasulullah mendengar derap langkah sandal Bilal di surga itu amalannya ternyata itu. Nek pingin ya, ini sekedar untuk menambah sesuatu yang baik setiap harinya dalam hal beribadah ya. Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Berat ayo. Apakah sudah ada yang bisa rutin? Hei, sing dong nganggur, wingi sing nganggur. Sing pingin kerja esok. Mulai sugi. Jokaken ngimpi dan berharap sing mbuh-mbuh ya. Karena sejatinya jika dirimu itu nganggur, artinya dirimu itu punya banyak waktu yang luang ya. Nah, waktu luangmu itu manfaatkanlah untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk dirimu, yang bermanfaat untuk hidupmu, juga bermanfaat untuk matimu. Mumpung lego ya, mumpung kowe nganggur, fokus nganggur dengan cara memperbaiki kualitas ibadah ya. Kudungi motif macan tutul Pak Yukaji karepmu. Kudungku dikomentari gak dino. Sapa aku masih dong yo. Ya, perasaan gak dino kudungku dikomentari deh. Oh, ini jari kota pelak mejo. Iki macan tutul lah. Laporan cuacanya di Waud Mengkoang. Ya, salam kenal Dek Sambarejo. Oke, ora kudunge to ayo. Anel-anel jiji. Ya, tapi sebenarnya Dila itu lebih suka yang polos-polos saja. Ya, itu ya, dan Dila tuh sukanya cuma kerudung polos warna hitam, warna abu-abu sama warna coklat krem susu. Tah itu aja sebenarnya. Aslinya ya, tapi berhubung Dila nih saiki niki live ya, cok pingin kaya kiye. Aku dulu tak kontak-kontak ya, aslinya orang seneng tak? Aduh ya, jadi sudahkah Anda memperbaiki kualitas ibadahmu? Sing do nganggur, sing do ngerungwake Dila di acara Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7 ya, dan sudah bergabung bersama Dila hari ini. Jadi manfaatkan waktu senggangmu sebelum waktu sibukmu ya. Jika dirimu sekarang ini masih nganggur, artinya kamu punya waktu yang luang itu banyak ya. Kowe bisa mengatur hidupmu. Mau atur kapan kowe pak turu, kapan kowe pak mengerjakan sesuatu, kapan kowe pak ibadah, ngono. Kan mumpung nganggur, lah nek kowe kerja, kowe dikongkon bosmu, kon mora bar subuh tung gelem terbiso. Demi apa? Yo, Bu. Antik ngomong ki antik. Kowe panit kerja apa ora? Kesok ora bar subuh nemoni bos. Mu nang kono. Gelem kon teko bar subuh tung ya. Bisa tur kon wis adus tekan wis setil. Bisa ya kan? Banyak ndak orang yang seperti itu? Kon moro isuk-isuk kon kerja. Ya bisa, tapi nek kon tangi tengah malam untuk melaksanakan sholat malam, mleot-mleot. Lah rumah samur rezekimu dek sopo. Aduh, kaku-kaku. Waalaikumsalam, suka ngguyune Mbak Renyahe poyo. Apa ora saya, Mbak Dil ngopo terus, jarimu saya ora. Yo. Yo kan, mulakno nek kowe nganggur, artinya Allah masih memberikan banyak waktu luang untukmu. Nah, kenapa tidak kamu manfaatkan secara maksimal, maksimal, maksimal, maksimal? Di antaranya untuk memperbaiki kualitas ibadahmu, ya. Jika selama kamu bekerja ini mbah-mbuh, ya. Masalah ibadah kuwi mbah-mbuh. Nah, karena waktumu itu sekarang luang, kenapa kamu tidak maksimalkan ya untuk memperbaiki kualitas ibadahmu, ya? Tangi bengi sekarangmu. Apa kena tante Dila aku ngefans banget. Oke, alhamdulillah yo nembe woronge ke Kakak Rota yo, suaranya khas. Oh Kakak Roto. Adisel, waalaikumsalam. Kenapa tidak memperbaiki kualitas ibadahmu mumpung kowe nganggur ya? Tangi tengah wengi rasa wedi ngantuk. Kan kowe nganggur, ora ana bose. Tidak harus bangun pagi-pagi, tidak harus sampean terkekang oleh waktu kerja. Nganggur ki kan malah penak. Yo, apa ge? Salam Bu Pala, iya lagi batik. Yo. Mulano, nek nganggur itu sebenarnya kamu bisa melaksanakan apapun asal di otakmu itu tidak terngiang-ngiang yang namanya duit ya. Meskipun duit itu juga apalah bekal yang paling dibutuhkan saat hidup, yo kan. Tapi nek di dalam otakmu Black, kowe ora tau ngeto Black, sing tak kok pirang-pirang Black, jaliteng juga, teng jaliteng. Kowe dorang ngeto nang kene iki jek ngapain kowe sik urip ora kowe? Aduh, nyong weruh. Cek apa kowe Mbak Dil siaran no masa apa iki sik? Masa? Lanang samudra tumben kowe ora muni pantun. Nyong ngasih apal ya. Jadi ngono se awak

bisa saiki ini sukses. Nyosi sekolah pinter kok malah saiki ini nganggur. Ah, ya, ah, itu yang muncul tuh mengeles seperti itu. Kenapa kamu enggak berpikiran positif aja? Eh, selama ini aku kerja, apalah orang tahu ibadah dengan benar. Aku pak memperbaiki ah dari sekarang. Pernah enggak terlintas hal-hal yang seperti itu, ya? Jadi aja gur, sing mau pikir ke duit. Kata-kata hari ini, duit. Wey, kan ayam tutup sisan kowe. Kok disenya siapa ngerambung tentang penganggur ke? Kok disenya? Bang Simon, Mbak Dil satu minggu yang lalu nyong pak, tuku Bio 7, nang apotek ngarep pasar bojong entek mbak, apa yo? Seminggu yang lalu, oke. Apotek Mitra Medika kok ngarep pasar bojong ya? Oke, terima kasih imponya Bang Simon. Nanti diriku mau ke sana ya. Ya. Lah kan jenenge pora Medina Rahma itu kan ada ya. Nian Sinaron, terima kasih untuk apa kui? Sambutan adalah sambutan ya. Terus yo. Tong ributi yuk. Jadi tidak usah sedih ya. Karena nek sampean gitu gelem berpikir positif thinking ya. Selama ini saya sibuk itu ibadah mbumbu iki mumpung nganggur ah, saya akan mencoba menjalani ibadah secara benar. Jika sebelumnya kamu mungkin belum benar, itu di seperti itu ya. Nah, contohnya nek kowe niki gelem ya sholat malam tengah malam. Nek itu masih sulit ya, mulai dengan yang paling mudah dulu ya, sholat 5 waktu ya. Mulai dari sholat 5 waktu dulu wes, sunah-sunah keri. Positif thinking aja kowe. Aja merasa aku kenapa seperti itu yo, banding-bandingi karoan wong liya. Nah, lah wong liya sing menurutmu goblok nemen itu dia kan juga punya kelebihan yang kamu ndak tahu. Itu, ah. Jadi seperti itu, ya. Memperbaiki kualitas ibadah mulai dari slot 5 waktu. Dan

bisa sholate kuwi tepat waktu tur berjamaah. Nah, mungkin yang selama ini kamu belum bisa lakukan, mulai saja dari sekarang ya. Mulai saja dari sekarang. Hal-hal yang baru yang kamu lakukan, apa menan kowe wong iki drenges, ya tukang ledo wong. Kowe pun ketika mau beribadah menjalani hal-hal yang baik itu, mungkin juga cok di apalah dijailin sama kanca-kancamu. Wah, ana ustaz anyar mlebu masjid ki cok dikowe. Kelakuannya kan soalnya kok biasa kok kuwi. Kadang-kadang kita akan memulai satu hal yang baik dipoyoki ora usah isin ya. Tutup aja telingamu, ora usah diladeni. Nek kowe ne semau ora wis-wis iki kok do nek kene. Ora usah dilawan ya. Jadi misalnya kok disenggaki, edian kena usat anyar mlebu ring masjid. Guyu bae, aja merentem guyu bae ya. Nek mau ora jawab iki konone malah kasirin isin dhewe. Ya halo Suci Chan, terima kasih untuk mawarnya ping papat ya. Jadi seperti itu. Utawa ketika kowe Pak Reng masjid ono sing juga mana wah diadot akhirnya sapa jebon kowe. Sudah abaikan saja tetapi tetap tersenyum. Ah ya, senyum aja. Senyum ini juga ibadah loh lah. Kenapa kamu ndak melaksanakan hal-hal yang baik? Wes, kamu mulai saja seperti itu ya. Nah, di dalam kamu merubah perilakumu, merubah kualitas ibadahmu, dadi wong sing pinter, dirasake uripmu ki dirasake. Ya, dirasake seperti apa rasanya ya. Nek durung bisa us awali dengan hal-hal yang baik-baik seperti itu. Itu dari kualitas ibadahnya dulu baru kamu bisa mulai. Nanti biasanya kalau kamu itu sudah mulai bisa beribadah seperti itu. Ah, Suci Chan terima kasih untuk hatinya. Cari hatinya ya. Ha, badhe yo. Ah, sekilas kayak ibu rapopo. Wong sekilas ora piye. Jadi seperti itu ya, mulai dari hidupmu ya, dirasakan. Oke, kuncinya ya, kamu mulai dengan kualitas ibadah. Lah yang enggak kalah pentingnya lagi adalah bersihkan dirimu, senantiasa jadi orang itu tampil bersih. Awas ku awut-awutan ndak masalah, sepenting resik dhisik. Resik. Yo me ojo mambu ya. Kebersihan sebagian dari iman. Oke. Ya. Jadi nek awake resik ku rasa belen. Mbak Dil, sampean nggo terus kuwi ibadah terus berarti yo. Tujuannya kan memang siaran seperti ini bisa menghibur sampean semuanya. Nek sampean terhibur, alhamdulillah. Anak sampai nora terhibur, wassalamu dewe ngapura terhibur. Aku nasi siaran terhibur lah ya. Sampai sekarang ngerokoknya, wakil terhibur. Salamu dewe, sampai nora modal, karena ngerokoknya totok. Anaknya modal tenaga, merenek karena mikir. Dia ngomong, mau aku nyumpang bahasa apa? Pak dikiramu tadi penyiar gampang. Aduh. Ayo kan. Jadi seneng bersih-bersih. Awakmu ki sing resik dhisik. Dadi kowe nganggur po kuwi ora mambu. Wis nganggur, tangine awan, awake mambu kelek teng lecit. Ya wo. Sahira Dilgasro betul. Sampean kok nguyunan Mbak, mangane apa sampean kok bisa nggo terus kae. Mangane sego kaya kowe padha, mosok mangane suket, nek mangane suket ora bisa ndungeng kok bisane mbek. Ya. Ah itu. Ya, kunci yang kedua adalah ojo sampai ya sepenting kowe ki resik. Awake resik karena untuk beribadah sholat dibutuhkan tubuh yang bersih. Kemudian apalah tubuh yang bersih juga hati yang bersih ya. Suci Chan terima kasih untuk mawarnya lagi. Preke Mas Black. Ngon kuwana wong mati. Aku nyetel sampean kok sing mati orang guyu-guyu bapre ya. Gundulmu Black. Olol, aku ngefan awet mbiyen jamane Mbak Kliwo nembe ora rupane Mbak Dil. Yo. Oke, ya.
Dilaga ya, stroberi pujian hati, betul. Ya, jadi seperti itu ya. Sepenting tubuhmu bersih, syukur syukur maneh wis resik.

Wene mambune enak, mambune wangi. Kunci sukses sampean duwe apa ora, Mbak? Aduh. Nah ini sepenting jalani dulu apa yang disampaikan. Ngono lho. Ya, nek sing jenenge kesuksesan itu kan butuh waktu nih. Ya, oke okay, An. Mbak Dila nek guyurnya aku paling seneng nek ngrungokne siaran nih. Oke. Okay. Ya. Jadi sukses itu butuh proses. Ngono sih. Kenapa Mbak nek wong cedak karo sing gawe urip cobaane gedhi? Nah, justru kamu diberikan ujian ya, cobaan. Kamu bisa ndak? Itu bentuk Allah mencintai dirimu ya. Ulul al-fakir, terima kasih untuk mawarnya. Ya, sebenarnya Allah memberikan perhatian kepadamu. Aja kowe malah ngopesine cobaane gedhi. Nah, justru kamu jika bisa melewati cobaan ujian itu bisa ya malah luwih apik ya. Sing penting seperti yang tadi Dila bilang, aja suudzon ya. Aja suudzon ngono lho ya. Jadi, kita positive thinking aja ya. Misalnya cobaane gedhi ya, sabar itu memang sebuah kata-kata yang ringan diucapkan, tetapi menjalaninya itu susah ya. Tetapi sebenarnya ada tetapinya ya. Jika kamu memahami yang namanya misal cobaan gede itu ya, ini sebagai sebuah sesuatu yang harus kita jalani ya. Hasilnya Anda tidak akan pernah merasa seberat itu. Sebenarnya seperti itu ya. Tapi nek belum apa-apa, kenapa ya saya tidak bisa sabar? Oh, angel ya. Sabar itu memang mudah diucapkan, kelakonannya angel, tapi tidak akan terasa susah jika kamu bisa memahami apa yang harus kamu jalani. Sehat terus Mbak Dila. Oke, Sucica, terima kasih ya. Sucica hidup di mana ya? Takut hidup di mana ya, masih hidup ya. Aku nak takut cita karo ansip lah karo jalidang buat takut isi tawar apa masih kue yang kau tu metu dewe ya. Betul Mbak Dila, ya betul lah, saya kan menyampaikan hal-hal yang masuk akal aja seperti itu ya. Sabar itu akan merasa terasa berat jika sampean ini lagi emosi. Tapi jika sampean bisa memikirkan apa yang kamu rasakan berat itu sebenarnya apa, insya Allah ndak ya. Jadi mulai harimu itu dengan hal-hal yang seperti itu. Mas Is, Mbak, halo ya. Kamu bisa mulai semuanya itu dari rumah. Wes sampean ki wes bisa ngresi awake, kiye badanmu itu tidak bau lagi. Apa kedun, kerbu alaikum salam, sehat selalu, nggih-nggih, yo. Ya, jadi seperti itu, jika dirimu itu sudah bisa resi, syukur-syukur mambune wangi, nangomo itu, dirimu dengan cara begitu saja sebenarnya sudah menjadi sosok orang yang menyenangkan buat orang-orang di sekitarmu. Ya, aslinya seperti itu. Ya, dilengi-lengi, jika dirimu sudah bisa membersihkan diri, apalagi mambune wangi, dengan begitu saja meskipun kue nganggur ya, itu orang-orang di sekitarmu itu sudah mulai seneng gitu loh ya. Oh, tapi ojo kuene genit. Oh, wangi-wangi terus Pak klek apa Pak klek-klek ring ndi ora nduwe duit pi rasa klek-klek orang gene. Ayo. Ora nduwe duit ta. Yo, besok nek duite wis akeh bae ya. Jadi silakan ya untuk Anda yang sekarang ini masih menganggur, perbaiki kualitas hidupmu, perbaiki kualitas ibadahmu dari rumah dulu, minimal dari dirimu dulu. Wah, ya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah bisa membersihkan diri sendiri, ngapain lagi? Kan ibadah dijalani awak sesike ya. Yang ketiga, kerjakan sesuatu di rumahmu aja, dari rumahmu maksudnya Dila. Hal-hal yang bisa menyenangkan orang lain. Rumahmu adalah istanamu. Resi'i ya. Bantulah ibumu, bantulah bapakmu, orang tuamu. Resik-resik ngomah dadi wong sregep ngono pok ya. Yo, dengan kok dadi wong sregep ae. Wong tuamu ki seneng, nyawange ki ora sebel. Beda nek kok nganggur anger ngomah kuwi gluntang-gluntung kok semengko ora payu, wong tuamu sengite ngentek. Sebel ndelok ni. Tapi nek kowe bisa menjadi seorang anak yang bisa membantu orang tuanya di rumah, ki wong tuwa ki seneng. Orang tua itu seneng delok anake kayak gitu ya, tidak harus kamu memberikan apa-apa. Ngono ya. Oke. Oke. Aku mending ning omah bae ibadah karo nyekel duit yo. Mbak Dila kenapa yo kalau kita pengin memperbaiki diri kok cobaane gede banget yo. Ayo ora masalah.
gede dan tidak itu tergantung dirimu menyikapinya. Ya, waalaikumsalam minion ya. Tergantung dirimu. Wes pokoke KBKB tergantung dari kita, tergantung dari bagaimana cara kita menerima cobaan itu, bagaimana kita menyikapinya. Sing penting positif thinking dengan hal-hal yang menurutmu buruk yang sekarang ini sedang kamu alami ya. Untuk menjadi orang yang sukses itu butuh proses. Proses itu butuh waktu. Jika dirimu itu pengin menilai Dila sekarang sudah sukses ya, itu pun butuh proses sebenarnya. Dan apalah tidak semua orang bisa menjalani apa yang saya lakukan selama ini. Ya tidak semua orang. Mulane nek kon nyepil angel toto ya. Kon nek pengin belajar dari Dila, silakan menjadi tetangganya Dila, mengerti aktivitasnya dalam keseharian Dila itu seperti apa dan bagaimana. Oke, masih kita digoda digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GT tadi kemasannya. Bio 7 ini seperti ini ya. Ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, tidak mengandung bahan kimia obat. Insya Allah diminum jangka panjang aman ya. Bisa diminum, bisa dioleskan di kulit. Ini juga bisa diminum dari anak usia setahun hingga orang tua sekali. Jadi bisa untuk semua usia. Insya Allah ini cocok untuk pengobatan. Kalaupun Anda ingin minum ya tidak harus sakit. Maksudnya Pak Ombe Bio 7 lah nyorok-lorok dia. Lah rumah samu nih Pak Ombe Bio 7 kok duluran di sini. Orang ada peraturan nih wih. Ini diminum tiap hari itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga untuk melancarkan peredaran darah. Alvira, buat mata minus bisa enggak? Kalau dirimu mata minus, silakan Anda ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare atau Netracare ya. Ada dua merek ya, satu Ainucare, dua Netracare. Ini fungsinya sama untuk kesehatan mata termasuk mata minus Alvira ya. Dilar ini enggak membawa, tapi silakan ke Rasika Pekalongan aja atau ke gerai Bio 7 Dilar di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Dodolakeh ya. Ini Mbak Lil Gastro ya, soalnya khas. Oke, betul sekali ya. Hai Wati Ayu, juga Norvandila ya. Jadi seperti ini ya, paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nah, jika Anda itu kok ternyata sukanya madu, mulai sekarang Anda bisa beralih untuk beli Fitosan Madu Pahit saja ya. Fitosan Madu Pahit itu meskipun pahit tetap manis kayak kita minum kopi yang dikasih gula ya. Pahit-pahit manis enak yang jelas. Itu juga komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi yang manfaatnya luar biasa banyak untuk tubuh, juga bisa untuk ikhtiar pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus untuk Anda yang sakit di mata seperti mata minus, miopi ya, kemudian keluhan gangguan sakit di mata yang lainnya, bismillah Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Ya, semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut alias Dila rekomendasikan saat siaran ya. Anda bisa bergabung langsung di Goda di Goyang Dangdut Rasika hari ini bersama Dila Dilgasul penyiar pujian bangsa. Kuali wayo. Oh iya. Kulawe jebel no ini ya. Anda bisa bergabung bersama Dila di 0856 7773 1111 ya. So kuwale ka ya ACM aku jadi malu. Aduh. Windri dulu suka banget dengerin radionya. Lana saiki sore Bu. Melaso. Ya, yang jelas Anda bisa bergabung sekarang ya di Wawa di SMS, bisa semuanya ya. Yo mari Dema El yang selalu kedinginan. Hadir hawane nanase pol bukaji yo deh. Pengennya kungkum nang bak 3IS batu lambok wes sih. Kan itu sebuah keinginan yang mudah-mudah saja dek. Gur pak kungkum nang bak es batu ini kan sepirang-pirang deh. Karena pengen lakoni bae daripada penasaran sampai mati mendadak. Ayo. Aduh. Nyong pak wadul siti bukaji. Akai berakai kyo deh. Nyong kan mau biasa bukaji iter es. Lah sing wis-wis kan bakule. Doning gale tremos yo ono dubite barang mek reti tukune piro. Lah mau salah si jine bakul ono sing tak cukup duite ora tak
isi es sibuk kaji. Lah kok isone dia? Nah pas aku njukuk duit nggon bakul mau, bos es kristal ngebel bu kaji. Halo deh, ngapurane mobilku mogok nang ngarep bulak siwalan butuh jemput. Lah aku langsung panik ka bu kaji lah karo kuwi iki kok panikan kae. Deh, isine nembe sing ngebel bos es kristal, kowe panik. Lah kok nek dikai dibel karo an sing gawe urip ora ana panik-panik, deh presiden. Dede ya. Kok kita tapi panik anel-anel deh kan Dilan mbek ngomong kan. Nek dikon ditambah ditelepon bose bae ya butuh dijemput. Demael ngasih panik isi ndodoli es kristal es batu do ninggali trimos karo duite. Duite jupuk ora wenehi es batune. Keplak bebas kok dia. Gara-garane bose es batu kristal nelpon konone sing mogok ora panik demael sing ditelepon panikan magu. Iya, salam kenal Bu Dedi lah nyontek di Bu De. Oke, ndengal. Salam kenal juga. Kahan ketul sana dhewe ke dilah gare maca ya. Kan aku langsung panik Bu Kaji. Ora sadel tremos hurung tak iseni es langsung cus menuju TKP. Lah sing duwe tremos mau moro Bu Kaji. Ngomong karo bojoku lah priye sih DML kuwi. Wes tak pasang tremos, duwite dijukuk, ese ora diiseni. Piye nek kok iki Bu Kaji? AJM ora Bu Kaji? Ya dudu AJM ah, keplak bebas kowe ning ngawur. Mula di, kowe nek karo bosmu tunduk nemen gur ditelepon butuh dijemput apalah mogok mobile mogok ya ngono sih mobile mogok be kok ditelepon langsung panik. Lah apa sampean bisa sepanik itu ketika ada halangan dan rintangan menghadang deh. Yo nek dikon bose kon moro isuk-isuk bisa iki bose DML gur telepon terus DML apalah panik. Giliran sing gawe urip undang-undang, ana adzan, mengka-mengko ora ana panik-panik. Kok kepriye? Tutup bae kowe nganggo tutup panci. Kok AJM? Yo ditu AJM, Ade. Yo ora maido bukan diho nek sampean kelalen reng masjid sing digawe wanduk dudu saja dah wes buka siapa dulu cara sopo nyari masjid nggawe wanduk dudu saja dah wong aku reng masjid nggawe saja dah karo nggawe wanduk kowe ning kabeh. Nyong naik gilingan reng masjid sang wanduk isine tekan saiki yakin. Yakin isine ya tekan saiki asale ora sadar wes anduk-anduk gedhi anduk cilik anduk sing gugupetan sawah anduke kan gedhi karo sajadahe gedhi anduke nyana kilangan isine ra wes anduk gedhine iki nang masjid diumpet iki yo akhir seleke nang sikil kato seleke nang mburi kunyong angger pojokan yo kato. Wes wong-wong do takono. Kowe reng mesti tak nggo anduk. Anduke melu. Asli, nek kelingan apa tekan saya kusuk isin bae yo. Kan itu terjadi gara-gara ne. Kan kuwi pas salat maghrib yo, dadi dilah nek Pak Ado sore-sore iki ngepasi nek Pak Adzan. Jadi misalnya adzan saiki ki, misalnya masjid maghrib adane jam 5:40 misale. Lha kuwi diladus iki ngepas kurang 15 menit, ha men 15 menit ya adus. Biar dadi mengko nek pareng masjid ki seger. Dene ku nek Pak Sore ki mesti adus ya. Nek Pak Maghrib adus iso ora usah. Nek Pak Subuh pun saya mandi. Lah mengko nek Pak Adzan Zuhur kae saya mandi itu jam 10:30. Jadi mandi-mandi aja nanti biar sore itu seger ngono lho ya. Lha iki termasuk kuwi dong Pak Maghrib ku sih ya. Sholat. Apa adus? Lo karang pikirannya pernah-pernah bu apa? Ya, anduk kan tak berarti di kolah kan tak gubet-gubetan anduk ya. Menuju ke kamar, berarti kamar kan si anduk ora tak gedakin nang kasur, ndak kasurnya teles ya.
tak candhake nang ngene grendel lawang kamar ngono lho ya. Lah mungkin karang wektu kuwi apalah dilane tergesa-gesa. Bisa-bisa nih nyomong kata masjid yo sanggup saja deh sanggup ando ya ando ando gede. Isinya nama selesai sih mama tentu lagi nyorong nge ya. Tak dong nyopak nggak aja lagi apa sih kok ando kok sebelum tekan masjid. Tiap hari terus dan kau sadar sana kau nggak saja tuh ngapa juga sih nyenggol ando. Podor ini sih pas sholat duhur. Pas sholat duhur kan tengok surkuan ke yo yo kan panas paling maksud nyong helman yo pas sholat duhur bisa bisa kan masjid kita anggota kan jeruk helmnya hahaha orang kita ngeke ya orang ngelek ke nyong ngeke dengan pedenya ngelar saja dah tontonnya sih utuh helm ke helm ajar ngintilan teman aduh biang yo. Iki Pak sing ana dilang winer nyayu. Waalaikumsalam Antong. Ngakal terus, Mbak. Ya putih. Lah gugu ya. Candra, Mbak Dila, kata berarti ndek sapa sih ndri apa sih kowe rambut ping. Angel ya. Aduh, mari Sidora Jo hadir. Nanas tapi kok hawane atis, Mbak. Mriyang asale, Mbak. Tombone apa kuwi, Mbak? Minum Bio7 ya. Bio7 ini juga bisa untuk flu, mriyang, demam ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sopo ke Sinvester ya. Sinister pis. Terima kasih sama Pare. Namamu angel. Terima kasih untuk mawarnya. Ya. Entot, bontot. Kue gorengin jangan nginjen totot. Ya. Kaku aho. Teng jari teng. Kue sih ure perateng. Kae anak manja anune cita. Ya. Jari main cerah di noike. Oke. Lanjut lagi. Nah ye. Salam kenal Mbak dari Pak Kodri Cepagan Warungasem. Oke Pak Kodri. Buat Pak Toyib ya dan semuanya. Oke. Ayo mari. Antok. Mbak Dila jadi penyiar radio Rasika. Rasika Pekalongan ya. Mbak Dila di tempat Mbak Dila udah pernah hujan belum? Mbak Dila sudah dua kali hujan, tapi hujan tengah malam ya. Jadi entah jam berapa, tapi ketika saya tidur itu saya pendengar hujan. Dan ketika subuhan saya esok-esok subuh, itu jalanan itu masih basah air hujan. Ya masih banyak yang belum kering. Ya lambah-lambah lah kaya wong ana nyuci motor ngono. Ya, nggonmu durung, Pak. Mulakno kuwi KBKB sesuai dengan amal dan perbuatan. Sudah. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio7 Jamu Tetes Herbal modelan aroma. Halo, antok suaranya cek utoranya yo, Mbak Dila yo. Ya entahlah dirimu aja yang menilai, kan diriku yang mendongeng ya. Oke ya, jangan lupa juga beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Siang suka madu silahkan belinya Vitosa madu pahit kayak gini nih Vitosa. Nyorang gue barang soalnya angel. Buat yang punya keluhan gangguan sakit di mata silahkan Anda bisa ikhtiar pengobatan dengan minum Netra Care ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di pusat Bio7 Pekalongan yakni di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Pesis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut saat siaran. Ada cincin putih dulu untukmu di Kemon. Mari

0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
4: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Paringas mong Mbah Sinten.
6: Mbah Mat Ngalim.
5: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
6: Sriyombo.
5: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
6: 7 sekawan.
5: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
6: Nggih.
5: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
6: Nggih.
5: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
6: Gerai niku tangan kae gulu.
5: Nggih.
6: Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
5: Kebas kandel mati rasa.
6: Nggih. Wates pet mati.
5: Niki paling pun ngunjuk Vitosa.
6: Pun ngunjuk telah sak botol.
5: Tunggal botol pinten dinten niku jenengan?
6: Tangane nggih kali dosa dinten telas.
5: Oh ngoten nggih.
6: Kali likur dinten binjang Selasa.
5: Wah diitung nggih tenan. Rolikur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mamat ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
6: Insyaallah.
5: Sehat saged mangke napa menika makarya kanthi semangat.
6: Nggih. Nenggani putu-putu nggih.
5: Amin Allahumma amin.
6: Nggih.
5: Ngunjuke ping 3 nggih Mbah. Injang siang dalu sekali minum 1 sendok.
6: Sendok makan.
5: Sehat selalu nggih Mbah. Ampun kesupen Vitosa Madupahit kasiate.
0: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
7: Asmone Ibu Sinten?
8: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
7: Nah, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
8: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio7.

0: tiramku, ayo tetep goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: goyang bos,
1: digoda, digoyang dangdut rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tata serbal modern ya. Masih tetap bersama Dila Dilgasro penyerbu jalan bangsa. Oh, kini jalo maape ke radio niki nembe mati jebul lampu nek kedep yo. Nek lampu nek kedep itu komputer melu-melu mati, pemancar mati. Ya, nah ini mengudara lagi ya. Ini komputer mati, pemancar sing mati kudu di ndhuwur ke meneh ngono ya nyong jalo maape wis yo. Tapi sekarang sudah muncul lagi ya. Asik yo. Nek Dila nek siaran itu begitu, informasi cukup dari pendengar aja ya. Pendengar itu setia sih, mati-mati. Apa yo dicek oh yo. Lampune kedip-kedip kaya dakian ya pancen. Kowe suara nek manu ya wadil dudu. Nek wonge kedep efeke priye dil ora apa-apa. Ya orang itu harus kedep. Sehari mata itu berkedip ribuan kali ya. Kowe nek gelem moco-moco pasti tahu bahwa mata itu memang sehari itu berkedipnya itu ribuan kali. Ya nek kurang ngandel ditung dhewe nek pas kedep. Wes aku otane ndek entek sukro. Wes nyetel radio 88,9 Rasika Pekalongan. Nuroso jeru-jeru lek kaji ya. Iki nggo kawan sing lagi gabung bersama Dila, misalnya di luar kota sampean ya. Sampean bisa live streaming ya di www.rasikapekalongan.co.id hurufe cilik kabeh ya. Deni Gunawan. Oh, iki ta wonge to. Ayo, jadi seperti itu ya. Anak apa di kuota nentek sampean sing masih bisa menjangkau Rasika Pekalongan, silakan nyetel radio di 88,9. Jadi kuotanya nentek, cukup di radio aja ya. Kan sampean sudah puas memandangku. Memandangku. Wes ya, sekarang Dilan tak moco yang sudah bergabung di 0856-7731111 manda ke dong kebo absen. Dewa ut absen deh, ora informasi cuaca deh. Mbak Uni Pespa Mbojong hadir. Arab usul lagu Mbak W. Ayu Soraya sing judul Rela. Asale kui lagu kenangan zaman aku pacaran karo Mas Bojo Mbak. Alhamdulillah Mbak, wayah iki aku ora nganggur. Ngesuk pocokan wis dhisik Mbak arep njahit bae, nggo Mbak Dil kesuwun muga sehat selalu. Cemungut cemungut cemungut. Ya. Semamat semamat semamat. Urang metu. Semamat semamat urang metu. Aduh, ya wis ye tidak tak moco. Jali teng ya Mbojong. Assalamualaikum buka Cidila juragan Mas Blondongan penyiar suge dewe sanegara Konoha. Waalaikumsalam dang yo. Oke ya. Jan pancen ketiga tahun iki ora main-main ho buka Ciho dang. Panase po nganti tembus ring dompet. Mangkle dompete nyong garing melimping ya buka Ci yo. Kok dompetmu kering-kering dewe nyalake cuaca. Nah kira-kira panasnya teman kaya iki rumput tetangga melu garing pora bolo. Ah, ngapa kowe ngurusi rumput tetangga? Coba diimpuk-impuk yang digoda bolo. Tanggal tua wes wayai wong mumet muncul ho. Iya pancen kowe tanggal tua. Tanggal loro setoran Mario po. Teng. Iki ora gawe-gawe lo buka Ci pancen. Minggu iki ndrasku mumet temenan. Tapi mumet po tetep bertahan sekuat tenaga. Ora apa tak suntike ring sukemas yo. Ah. Iso nyong apa disuntike ring suket mas. Goro-gorone nyong mau ngeter ibu periksa untu ring kono. Jare biduane untu kon nyabut ha. Jare biduane. Jare bidiane kok jare biduane untu kok nyabut. Tekan semene wis ngerti kan, isone nyong wis disuntik ring puskesmas. Kok kowe? Ah, kakean ndelok dracin. Rasane nyong wis sungkan urip mobat mabit. luroni urunan gal dino sih bukan sih. Lah kowe urip mau gawe mobat mabe dhewe, asih akon sapa kowe urunan kon gal dino? Ya kowe sing luru-luru bener ya. Nah cukup tiru adegan sing kaya nang Dracin kae, nulungi wong edan sing isih kelaparan terus tak kei mie ayam sebaskom. Ra nyongko wong edan mom adalah seorang CEO yang sedang melamar gundul mudeng api-api tanah kue kakek Antoni Dracin. Bar kue nyong dikai kenang-kenangan sepasang sendal jepit. Jare wong edan mau, iki sendal jepit bukan sembarang sendal jepit anak muda. Kalau kamu pakai, sekali melangkah langsung menuju masa depan sih anak muda. Wah, Dracin kue cocoknya dikai judul apa bukan sih? Ah, karemu judulnya dewe ngono dong ya. Dino sing ditunggu-tunggu oleh Ibu Jalidang akhirnya datang juga. Mulai dino wingi ibu karo gerobak abangnya wis dadi penunggu tetep lapangan Sili selama 1 bulan full. Yo, ngondi sih, teng-teng. Jarene sapa ditulah kowe kon bayar 2000 ah. 2000 1 bulan full beres kowe. Tepatnya namburi gawang sebelah kidul. Ibu juga wes oleh kalung ID card resmi official bakul-bakul mosok. Nggo kuwi barang. Apa ya? Kalunge nek dinggo nang ngarep gerbang lapangan sing didadai sing mubeng kae, gerbange iso mbuka nutup dhewe sih bukan sih. Apa ya? Dalam kurung soalnya didorong ke petugas. Gundul mudeng ya. Nah, karang wingi ibu perdana dodolan maneh. Ibu hawane wis ora sabar pengin cepet-cepet tekan lapangan dhisik dhewe. Ya, nyongkar tak keteng bener potong biar 2000 tong. Aduh. Nah, wingi isik jam 11 awan B, wis kepiye njaluk totoke dodolane nang apalah Marione tulicus minggat. Bojomu minggat. Ya wis tak totoke dodolane. Rak suwi ibu cus minggat. Alhamdulillah akhirnya sing mengintili nyong regudak-regudak sewulan iki minggat juga. Nyongnya lega akhirnya ya iso atang-atang lenje-lenje iki beres deng. Bar kuwi Pak Wadol ring digoda. Barang nyong isi Pak mulai tul-tul ngarang cerita iki. Ana wong ayu dodok-dodok lawang. Barang tak buka ciluk bah. Ah! Tamu nih Mbak Mekarja ya sih bukan lah kowe ngarep lawangmu orang mau kayak gembok kelalen podeng yo nek kowe isa pak adang-adang manja-manjanan ngarep lawang wene gembok ayo tamu nih Mbak Mekar ah wedhus kae ibu biar Mbak Mekar hiso tak atas, tak lanjut ke mana ke tul-tule. Inyong isinya benulis. Assalamualaikum Bu Kaji. Ono notif. WC masuk. Barang tak larak layar di ndur mengisor. Tak telok, sengirim WC sopo. Sengirim Bang Rakyat sih Bu Kaji. Bu, belum setoran ya bulan ini. Isinya kau. Nah, terus saya mau baca. Bu, belum setoran ya bulan ini. Yo, wesene mau ora wani tak buka, tak deloke wae. Wah, sing mau wis ayem dadi panas kabeh iki awake. Umpama kulkas isi ana kotak freezer e, yo ndase pak tak lebokke ring jero freezer ben adem. Karang tak kapak-kapak ke awak angel kabeh. Nahan emosi rak bisa. Mangle nyung nyusul ibu areng lapangan. Ibu patah ampret ya. Lurah kedua urunan gak dino ra wenek kok ki bapret. Tang yo. Pak diampret ibu nang lapangan. Nembe ora tekan kono ki. Nembe ngedunke bocil sing tak emban. Ibu langsung muni. Pak lapa ikon kelunasi sih pak. Kok pak ngamret ibu malah. Ibu lapa ikon kelunasi pak. Duh ring lapangan pak ndelok bal pak ngilang ke stres. Malah tak. tambah kopior sih buka aja. Untung gak bawa HP, iso gue nge-share-share mumetku karo netizenku. Bareng gorengi tahu aci, nyong kolo-kolo sambat karo netizenku yang budiman. Sambatan nyong ora dawa-dawa kaya sambatan yang digoda ta. Cukup tak tulis singkat kaya iki, nang storyku. Ngerti ya urip pak mumet kaya iki, umpama urip iso diriku. Mending biyen dilahirke dadi keong bae ho. Lahir wis duwe omah, sawaya ombo, tur ora mumet nopo, enak kaya ne ho polo. kadang wong mumet. Niat hati berbagi mumet karo kanca bolo. Sing do balas story wonge pengin ngejak gelut kabeh sih bukan. Balasane toko iki. Lah mbok mono siteng dadi keong ben uripmu amazing, ben ngrasake disem. Tak berani kok saya. Saya tak berani ya. Oke. Lah mbok mono siteng dadi keong ben uripmu amazing, ben ngrasake disemprot rondap rasa stroberi. Yo. Netizenmu balasane kok kowe terus ana sing muni kok iki. Kono dong, dadi yo keong ben kowe dicajak-cajak tuli disebar pakak nek wis krungu suarane buka aji dila bisa gawe adem atiku. Alhamdulillah bang liwir ya Mbak Dila, hai Hikmal, ada juga Hanif Mbak Dila, Ali dapat seumur-umur nembe baru sampeyan jaman dek aku nyablon sampai dadi dragan legan. Ah dragan legan apa legen? Ah legen yo. Oke, okay, cita cawel di lo bendongal cita ne Yan Dagian, kau melu nonton aku Yan, aduh, cita cit ke, Kang Mas Dagianmu, wes ngomong kon nyawel gue sih urep ora cit, mak metu jarane ya, wes si cawel Dagian gue cit mau. Kae mantan pangeranmu ya juga wis metu cit. Isi urip ora kowe cit. Oke, pria mitra selamat siang juga Kamania Uswarinto. Kemudian lover juga selamat siang ya. Lanjut lagi. Hanif biasanya cuma krungu, saiki bisa wonge. Ya, Ali Dabadi terima kasih ya. Kamania juga selamat siang. Abdul Amun. Selamat siang. Ya, Rafizki, halo. Dari Mama Rifan Kedunguni request buat Pak Urba. Mas Al ya, semuanya aja. Oke, El Adia, sugeng siang Mbak Kaji. Biak yo. Siang juga untukmu. Hai Putri Anna di bawah den, bemet tuh keput. Biasanya kok cok lucu sih put. Wes langsung lucu pak put. Aduh biyeng. Lanjut. Imran Nahumar, Rika Shashan, Afsan.

aja nek sampean siaran. Pak turu kuwi maneman sih Mbak Dil apa ya? Jalinnya mas metu ge, Kang Imron. Nah, enggak bawa story. Sing bales itu bumbu kape ya. Oke ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita di Go dari Go yang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa ya, bismillah kalau mau beli Bio 7.

0: Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
2: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
5: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Paring asma sinten?
7: Bang Edo.
6: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
7: Saking Lasem.
6: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
7: 43.
6: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon, Ji, Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
7: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
6: Ini berapa tahun menika, Ji?
7: Hampir 2 tahun ya.
6: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
7: Ya sesak. Napas sesak.
6: Tekane sesak
7: iya, nggih. Terus aktivitas enggak bisa, nji. Pokoknya enggak bisa semua tuh.
6: Nji.
7: Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
6: Oh, ngaten. Ngunjuke sinten kaping pinten?
7: 3 kali.
6: 3 kali pagi, siang, malam, nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
7: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
6: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
7: Enggak ada, enggak ada.
6: Hanya Vitosa
7: saja. Hanya Vitosa saja.
6: Alhamdulillah sehat.
7: Amin.
6: Iki nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
7: Oh iya gitu.
6: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh, benar enggak yang sehat?
7: Iya, itu betul.
6: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
7: Alhamdulillah ada.
6: Hubungan suami istri semakin
7: ya greng.
6: Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
7: Iya.
6: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
7: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat ngoten nggih. Amin, amin, amin.
6: Amin. Matur nuwun.
7: Sami-sami.

0: rambut. Ayo tetap goyang.
1: Di Goyang Dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke. Masih digoda, digoyang, dangdut, transikan, didukung Bio 7, jamu tetes, herbal, modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Biasakan minum Bio 7 Gialdino untuk sehatmu ya. Kalau pingin minum Bio 7, tidak harus sakit, tidak ada peraturannya. Sing jelas, mudah-mudahan dirimu senantiasa sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan agar sehat bisa beraktivitas, bisa memaksimalkan ibadah Anda. Ndira Mbak Dila, Bunda Ndira mau minta lagu kandes Mbak. Waduh, tidak bisa ya, lagunya sudah habis. Halo Kamila, terima kasih. Andin nyawang sedelok nggo tombongan to Andin ge apa mo hari. Hai Nugroho, hai juga Amil, mo hari angel kamu. Yo. Andin nyawang sedelok mo Andin ge apa? Agus Haryanto, selamat siang. Kemudian awan mendung Mbak Dila, salam buat Mbah Kung sama Mbak Uti di ST 3 Bocok ya. Mik muat habis dipangan sopo lagune. Lagune tak dhewe ora usah dipangan-pangan ya. Salam kenal Jamal. Hai halo Kang Jamal. Terusan Panjalu BMKG hadir. Nggo jaliteng. Request uripmu kuwi iso-iso milih kadek dadi kiyong sideng. Ayo bener tah, lahir langsung wis duwe omah. Sawae ombo tapi mungsuhmu pirang-pirang to. Mbak pengen bisa ngrasake ronda bejane. Aduh. Asar Abdul Munir liran azan kondusnya 47 sini masih 45 nero nantalon wis azan pak orang gomu kowe Abdul Munir koncoku nero. Asale ngundange fit berarti koncoku sekolah yo. Untung isih disemprot ronda porok lah nek disemprot khusus kiyong apa ramripatmu pedes kulitmu kelunrung teng. Mending dadi duren teng. Seperti ditumbasi sing mau cocok diambungi napa teng. Kowe lua. Asisul lausane telat dari lah priye sih ya. Jadwalnya 47 rasanya itu begitu. Selalu tepat ya, ada jadwalnya. Nganggo jadwal sholat abadi ngono ya. Masih 47 ya. Jangan lupa kita masih bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa juga ya yang suka madu silakan beli Vitosa madu pahit. Buat yang sakit di mata bisa ikhtiar pengobatan minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Hai Mas Eka. Ya, hei juga. Siapa nih? Jamil kayak 47. Oke deh, Jamil 47 berarti ada nasan disik ya.
2: Saatnya sholat asar.
4: Allah.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.

0: Kompas.
1: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Digoda, digoyang, dangdut, rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilata pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Semarang mendorong sekolah memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan terhadap anak. Hal ini menyusul dugaan perundungan terhadap salah satu siswa Kecamatan Ungaran Timur yang kini masih dalam penanganan. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widakdo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah dan UPT DPPA untuk melakukan pengecekan medis dan mediasi sesuai kebutuhan korban dan keluarga.
2: Kami dari DP3 AKB Kabupaten Semarang di dalam menangani hal-hal seperti ini memang kita akan mencoba mendalami terkait dengan kalau bahasa detailnya itu penjangkauan atau melakukan asesmen kepada korban, tetapi karena kondisi masih di rumah sakit memang kita belum bisa mengetahui secara detail. Tapi secara prinsip di P3 AKB Kabupaten Semarang kita ada beberapa layanan yang siap seperti pendampingan kalau itu menyangkut terkait dengan psikis korban, kita juga ada psikolog yang mungkin nanti bisa untuk memulihkan mental dari anak kalau mungkin merasa tertekan dan sebagainya. Kemudian secara klinis, medis, kalau itu memang membutuhkan dukungan, kita juga siap untuk melakukan supportingnya. Kemudian jika itu dibutuhkan mungkin ada mediasi lanjutan dan sebagainya, kita juga siap.
1: Sementara itu, hingga bulan Agustus kemarin, DP3 AKB mencatat ada 54 korban kekerasan dengan 30 diantaranya merupakan anak. Dewanto menegaskan pengawasan interaksi antar siswa, terutama saat jam istirahat dan kegiatan tanpa pengawasan guru, juga dinilai penting untuk mencegah perundungan. Satres Narkoba Polres Salatiga mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 6 gram. Dua pria masing-masing berinisial BM 29 tahun warga Salatiga dan RA 26 tahun warga Kabupaten Semarang diamankan petugas. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat informasi adanya transaksi sabu di wilayah Bugel, Sidorejo, Salatiga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 3 paket sabu dari RA dan 1 paket lainnya di wilayah Blotongan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain termasuk bong, korek yang dimodifikasi, gunting, dan tablet.
3: Kedua pelaku ini merupakan residivis perkara yang serupa. Sebelumnya sudah pernah diamankan di Polres Salatiga berdua, sudah dilakukan penahanan dan ternyata keluarnya pun bareng berlepas, kena lagi dengan orang yang sama lagi, jadi mereka memang bestie ini. Dan perannya keduanya adalah sebagai pengedar. Dia mendapatkan barang dari Semarang, saat ini masih DPO dari Semarang, kemudian untuk diedarkan di wilayah Salatiga dan di Kabupaten Semarang, tepatnya di Tuntang.
1: Kini kedua tersangka masih menjalani penyidikan, sementara polisi terus mengembangkan kasus untuk mengungkap sumber barang dan jaringan pemasok. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda Digoyang Dangdut Rasiga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasiga Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Selamat sore. Sekeng santen. Good afternoon. Samborasa. Tak, permisi kula nuwun. Yes, ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nek jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi. Yes, Mita hadir lagi di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir glubrak. Oke, dan seperti biasa juga Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lip-sync, yang angles, established, yang pernah hits di sekitar tahun 80-90-an, yang enak buat goyang, yang ir glubrak gitu. Dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling saya tunggu. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita lucu, atau bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi duit boleh banget, bagi-bagi cemilan, apalagi bagi-bagi jajan dengan senang hati. Semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo? Oke ya. Yes, yang ada di BMG Bita Mania Glubrak sudah siap stay di situ. Sudah siap bergoyang, ojo lali pacetan nih di tok kendise. Aku juga wis nggawa pacetan gorengan. Jare pengen langsing Mbak Bita lo, kok ngemilih gorengan? Ya rak popo, kan prioritas langsing tapi ngemil lebih penting. Oke, dan tema kita sore hari ini adalah tentang lagu-lagu yang bernuansakan kesedihan, patah hati, atau pokoknya tentang patah hati, tentang lagu-lagu yang bernuansakan tentang patah hati gitu ya. Dan bisa di order sekarang di 0856-4773-1111. Seperti yang ini mengawali kebersamaan kita, Pestamu Dukaku, Yulia Citra untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Payung Hitam Is Dahlia menyusul Pesta Mudukaku Yulia Citra. Mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Oke, dan nuansanya untuk sore hari ini saya lagi kepingin yang sedih-sedih. Sedih tapi kok ngakak ya. Iya, temanya tentang apa? Tentang sakit hati, tentang patah hati gitu ya. Jadi lagunya disesuaikan aja, yang patah hati atau yang sakit hati gitu ya. Yo nggak apa-apa, langsung ada yang japri nih. Lah wong sedih, temanya patah hati kok malah ngakak, seru nih po. Oke deh, buka voice note dulu. Siapa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pi.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Mbak Pi toh sore iki kemringet pokoman. Panas ringet. Anginnya rak nono koyoan Mbak Pi sik.
0: Lah ning ndi ya?
1: Mbak Pi toh.
0: Anginnya jek dolan ning ndi ya?
1: Salam Mbak Pi. Nggo pertama mae pae. Bojoku karo anakku. Terus Bunda Kavi, Mbak Nah, terus Bunda Aulia, terus Mas Al, lan terus sopo bae sing ngrungokke Mbak Pita sore iki.
0: Siap.
1: Lagune Piring Sendok Garpu Mbak Pit,
0: okay.
1: Imam S. Arifin. Kui ceritane kan pamit ninggal Pak Kerjo. Mulai-mulai ditinggal nikah Mbak Pit. Kasuwun Mbak Pit to.
0: Oh iya to.
1: Assalamualaikum. Salam.
0: Glubrak.
1: Glubrak.
0: Piring Sendok Garpu ya, tak cari dulu ya. Oke, terima kasih Mas Yeyen. Ini siapa lagi nih?
2: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama Kiyo hadir.
0: Iya. Oke, okay, Mama Kiyo.
2: Payung Hitam.
0: Oh, udah muncul barusan.
2: Bita.
0: Saya tahu apa yang kau mau.
2: Salam buat semuanya aja. Buat Mbak Bita nih, semoga sehat selalu dan bahagia. Matur suwun Mbak Bita.
0: Oke, okay, sami-sami.
2: Glubrak.
0: Terima kasih Mama Gio.
3: Assalamualaikum Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam.
3: Ibu Fajar absen. Yakin semingguan no kurang kurung suarane sampean Mbak Tita.
0: Lah apa?
3: Kangen nepol yakin Mbak Tita.
0: Ada apakah gerangan?
3: Pakai pantun Mbak Tita.
0: Asik ir.
3: Pergi ke pasar membeli jambu.
0: Cakep.
3: Jambu seger baru dipetik.
0: Cakep.
3: Ikutan absen ah di hari Rabu.
0: Asik.
3: Bersama penyiar idola Mbak Pita yang cantik. Salame dan kawan-kawan tuh Mbak Pita.
0: Oke.
3: Lagune tak setia wek nada soraya Mbak Pita.
0: Oke. Ada kayaknya pernah nyetel
3: aku. Orang no wek kepo wek magisir. Gue Mbak Pita nih salam sehat selalu.
0: Oke, siap. Amin. Amin.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Seragi. Oke. Okay. Salam-salam kanggo Bapak Radi, terus Mbak Nah, Mbak Aulia, terus kanggo Mas Erwin, Mas Al Hadi, Mas Al. Terus Pak Kajat. Terus Pak Diri, Kang Tuyit.
0: Oke. Okay.
4: Situ Mas Toto dan kawan-kawan semuanya. Untuk lagunya Patah Hati Lewaldi Mbak.
0: Oke, okay, cocok.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam
0: klubrak. Lanjut nanti ya guys. Masih banyak ternyata yang sudah kirim-kirim voice note juga chat WA. Thank you. Nanti sabar lagi ya. Piring Sendok Garpu dulu yuk. Imam S. Arifin tadi diminta sama Mas Yeyen ya. Mama Gio, payung hitamnya tadi udah muncul. Ibu Eva Jar alias Ibu Negara Aziza, lagunya nanti ditunggu ya. Kang Rahmat Sragi juga lagunya ditunggu. Goyang lagi, sembari saya tungguin lagi SMS WhatsApp Anda di 0856 4773 11 11.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: sampai starting terakhirnya ya.
1: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Ina hadir. Iya. Salam kangen kangen Mbak Pita. Nyuwun tembang Mbak Pit.
0: Apa tembangnya nyuwun Mama Ina?
1: Niku kenangan Desember.
0: Kenangan Desember.
1: Mangsur es salame kangge Sufia kali Asisyah mawon. Kangge Mbak Pita, semoga paringi sehat selalu.
0: Amin.
1: Paringi berkah Pak. Amin. Selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mbak Pita.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak Pita, Mama Zara hadir. Lagunya Mega Mustika ya Mbak. Hitam bukan putih, insya Allah. Terima kasih Mama Zara. Hadir Muji Bintang di Babakan Kuaringan. Salamnya buat semuanya aja. Sakitnya hatimu Isdalia. Aduh, Isdalianya tadi udah muncul dengan payung hitam tuh. Ya, ini kan temanya kan banyak ya. Maksudnya lagunya banyak nih tema kita hari ini kan. Banyak sekali lagu tentang patah hati, tentang sakit hati gitu. Jadi penyanyinya nyanyinya cukup sekali aja ya. Oke, terima kasih yang masih buat Muji Bintang. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, Mbak Uni Bojong. Salam wae Mbak, nggo Mas Bojo sing ijik kerja pokoknya semangat. Lagune Kandas Evita Mala. Oke, siap. Mbak Bita matur nuwun, muga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga Mbak Uni. Dewa Hut Sigalong Wetan Doro hadir sore Mbak Bit. Info cuaca nggon Dewa Hut wis mulai rada mendung. Tapi belum ada hujan sih Mbak Bit. Lagune melu Mbak Bit wae men gampang bener itu, Pak D. Salam ke kamar asika semuanya tanpa terkecuali Mbak Bita, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih juga Dewa Hut. Kemudian ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Umi Nurul di Uljam Mbak Bit. Ya, sejuta luka ya Bunda Rita atau tamu tak diundang.

diundang. Salamnya buat Cas Monah, Mbak. Mbak Sia, Pak Urba, semua fans Rasika aja sia-sia selalu. Mbak Bita, kalau pon live aku kok enggak bisa, kalau pon slot voice note maksudnya ya, aku kok enggak bisa. Bisa, Bun, coba aja ya Umi Nurul ya. Terima kasih Umi Nurul, lagunya ditunggu nanti ya. Terus lagi ala piang Mbak Bita, kailo kumbelane sopo sing kawur. Salam Mbak Bit, gue ada di Andra, Rika Pesek, dan bagus lagunya Titip Cintaku, insya Allah nanti ya. Matugas Mbak Bita, Pak Supai di Pemalang hadir. Oke, terima kasih Pak Supai. Kemudian selamat sore yang cerah, Rohmat di Comal, Mbak Bit. Iya, tadi yang voice note Kang Rohmat Seragi. Kalau ini berarti Kang Rohmat Comal ya. Oke, patah hati menginfokan kemarin ganda putra Indonesia Leo dan Daniel berhasil menyabet emas. Wih, keren, di ajang Asian Games Nagoya, Japan 2026 untuk cabur bulu tangkis di nomor perorangan setelah mengalahkan wakil dari Cina. Terima kasih Mbak Bita, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Salam Ea, ihir glubrak. Ya, terima kasih informasinya. Selamat juga, selamatnya juga para pecinta bulu tangkis berarti ya. Oke, thank you informasinya. Chandra Randu Mukti Waren, sore Mbak Bita, cuaca semrompong Mbak. Ngomong-ngomong tentang patah hati, memang ketika kita patah hati, maka susah rasanya untuk kembali menyatu. Dan hidup terasa berat untuk dijalani. Begitu pula aku, gak mau patah hati olehmu Mbak Bita. Tetaplah jaga hatiku, jangan sampai patah apalagi remuk. Karena Mbak Bita satu-satunya yang menghibur hati aku. Ngantuk Mbak Bita. Entah lagunya tiga ya Mbak. Satu, aku bukan pengemis cinta. Dua, di simpang jalan. Tiga, hanya cinta yang kupunya. Johnny Iskandar, Ines Intia, dan Manis Manja. Pokoknya puter semua ya Mbak. Makasih. Salam buat Mbak Nah. Mbak Epita. Mama Epita. Makasih. Oke. Terima kasih Chandra. Putri Ana di Pawet dan hadir. Aku ora pen jalo laku Mbak Pit, pe salam-salam bae ora akeh-akeh to. Sa RT bae Mbak Pit to. Bunda Kavi, Magio, Dedola, Bang Toe, Pal Hadi, Auli, akeh ono. Kapan ke pangejak loro durene? Aziza, awas lo nek kondo itu ora liren tak kelek. Tak kelek bakale ben mat. Ya Mbak Bita, salam kangen selalu, semoga sehat Mbak Bita. Amin. Terima kasih Putri Ana. Kemudian Bunda Syifa di Lolong, request lagunya Tommy JP Sayang Kembali ya Mbak Bit. Oke, terima kasih. Iya. Dan yang voice note gilirannya nanti lagi. Ha, ini tadi diminta sama siapa tadi ya? Tadi yang minta patah hati Leo Waldi tadi ada, oh, Kang Rohmat Seragi ya. Oke, monggo. Lanjut lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG membuat Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan Satgas MBG dari 35 kabupaten kota. Lutfi meminta evaluasi menyeluruh untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur bersama Wakil Presiden menjenguk korban dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kunjungan itu dilakukan sebagai upaya pemulihan, sekaligus memastikan penanganan terhadap korban. Lutfi menegaskan, evaluasi diperlukan untuk memastikan keamanan makanan dan kesehatan penerima manfaat MBG. Sebanyak 13.390 orang tercatat menjadi korban dari 77 kasus keracunan MBG di Jawa Tengah dalam setahun terakhir. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun bilang angka itu menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Tengah. Kini Satgas Percepatan MBG di tingkat kabupaten dan kota diberikan kewenangan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG. Tad Yasin menyebut pengawasan langsung diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Sejumlah SPPG di Pati dan Blora juga telah disuspend setelah mendapat laporan dan hasil evaluasi. Namun keputusan suspend tetap dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Di Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Babita. Ea ir glubrak. Halo, assalamualaikum. Ternyata sudah terlanjur diputus ya. Putus lagi teleponku. Putus lagi. Ah, ini dia. Halo, assalamualaikum. Halo. Ah. Kiseng Dike. Siapa ini? Tuh kan bunyi kan? Berarti tadi tak angkat dua-duanya. Cuman itu yang satu. Yang satu bunyi kan langsung turun.
2: Iya, jelas.
1: Mas Al sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Lagunya apa nih Mas Al?
2: Tamu tak diundang, Mbak Bi.
1: Tamu tak diundang. Oke, siap. Salamnya.
2: Ini kan gue kayak mau koyone kok Mas Yayan nyawel Mas Al kayak. Terus yang romat. Buat tahu apa buat sapi gula.
1: Iya, betul.
2: Aji Jatower, Aulia, Aji Cirin, terus apa menengkel?
1: Amananya?
2: Alan Gapes mangkri.
1: Mas Al, Is Dahlianya tadi udah muncul nih. Ini soalnya lagunya banyak, jadi penyanyinya nyanyi sekali aja. Gantinya apa?
2: Jale pengalaman dua mangkri.
1: Apa?
2: Pengalaman dua jale.
1: Pengalaman dua ki lagunya siapa Roir po?
2: Elvi.
1: Pengalaman dua. Kok ra ono?
2: Mbak ora mumet Pak ora
1: sampe. Ra ono ga aku sing mumet mo.
2: Ya sampean ben mumet ke aku.
1: Gantine apa ke?
2: Gantine. Gantine lura ke sampean po wis nyanyi.
1: Lura ke aku ya. Apa ya, sejuta luka Rita mau. Ya, oke. Okay. Siap, salamnya. Siap, amin.
2: Oke. Okay. Semuanya saja Mbak Pit. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Salam buat Mbak Andin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Terus ini tuh WA-nya yang pon live memang rotok lenje. Harusnya ngambilnya dari yang komputer. Tapi coba tak ambil yang komputer ya. Bisa enggak ya? Oke. Assalamualaikum. Masuk enggak tuh? Oh, enggak masuk ya? Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Bita.
1: Ah, Mas Yengki.
3: Betul Mbak Bita.
1: Iki kebejan apa memang harus di...
3: Lah, prinsnya orang duwe Android ya, iki pokoknya. Android terus, Mbak Bita.
1: Aduh, ya wis gak apa-apa, kebejan berarti ya.
3: Iya, kebejan panten.
1: Sehat ya Mas Yengki ya.
3: Alhamdulillah pandungannya panjenengan Mbak
1: Bita. Lagunya
3: semoga
1: apa nih?
3: Mbak Bita ya sehat.
1: Amin, ya Allah, amin. Lagunya apa nih?
3: Kayaknya Mbak Dita hitam tolero orang real Mbak Dita.
1: Hitamnya Rita ya lah, ini Ritanya mau muncul sejuta luka. Ganti yang lain.
3: Ganti. Oh, ganti ya juga.
1: Lagunya polis. Yang tentang patah hati, tentang sakit hati.
3: Yang tentang patah hati. Si patah hati nih, Ciro Maira orang.
1: Apa patah hati?
3: Betul.
1: Oke, siap. Salamnya. Boleh.
3: Salamnya kau Dewa Hud, Mbak Asisya, kau Mas Al, juga yang ada di Kalijambe di sana.
1: Okay.
3: Toparan ke?
1: Kalijambe Kang Jaya, Pok.
3: Kang Jaya lari terus aku. Juga buat kira Mas Toyib yang ada di Medono, spesial kakek Mbak Pita, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Tak tunggu lagu ini Mbak Pita.
1: Siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Yengki. Ya. Terus lagi, satu lagi yuk. Mana nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo. Padahal wis tak angkat lho.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Mbak Bi.
1: Siapa ini?
4: Pendatang baru, Mbak Bi.
1: Ya, pendatang baru siapa dong?
4: Zikin.
1: Oh, ala Kang Zikin ya.
4: Iya.
1: Nomornya ganti.
4: Orang lah mau ngomong lebih ngerti. Orang nyanggu toh.
1: Oke deh. Oke siap. Kang Zikin sehat ya.
4: Alhamdulillah kemeringat Mbak Bi.
1: Oke. Lagunya apa nih?
4: Ini yang
1: tentang patah hati, sakit hati gitu.
4: Dan Asep Iram apa Mbak Bi?
1: Yang apa judulnya?
4: Hentikan tangis, udah berdiri orang.
1: Oh iya, apa always?
4: Yo, nah daripada udah kembar, udah mati. Yo,
1: oke deh, salamnya.
4: Yo. Salamnya sing nembe ya, Pak Yengki yo. Terusan ngara, Mas Al karo Mbak Andin. Mbak Asisah Tower ye. Terusan ge, Mas Pirina.
1: Oke.
4: Toto.
1: Siap.
4: Terusan. Sandra,
1: oke.
4: Okay. Sandra,
1: iya.
4: Terusan nggak aku dewi Mbak Bin.
1: Iya siap.
4: Mother lo Mbak Bin.
1: Oke, deh sawi-sawi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Klubrik. Oke, terima kasih ya untuk Mas Zikin, Mas Yengki, Mas Al yang sudah berhasil masuk di sesi Pawn Live. Gak tahu kenapa ini yang lewat chat WA kok tadi dari tadi kok susah banget di diklik kok angel rak jamak ndak tahu kenapa ya. Oke deh, terima kasih. Yang jelas lagunya Sejuta Luka Rita, kemudian ada Patah Hatinya Roma, terus ada Hentikan Tangismunya Asep, satu-satu ya. Yang lagunya belum keputer sudah order juga sabar menanti. Mudah-mudahan bisa keputer semuanya. Ya pasti masih ada Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Rassica FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.
0: 88.9 FM. Rassica Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Tiga-tiganya sudah memunculkan semuanya tadi yang diminta sama yang ikut pon live ya. Ada Mas Zikin, ada Mas Yengki, ada Mas Al. Terima kasih yang sudah bergabung di pon live tadi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cukup sumuk ini Mbak Bita.
0: Okay.
1: Baik, alhamdulillah yang berbeda ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dari kawasan Ambuatan hujan yang biasa bapak di perhati ini Mbak Bita.
0: Oke. Okay.
1: Mau meramaikan temanya Mbak Bita yang katanya lagi sedih ya Mbak Bita ya.
0: Lagi sedih tapi ngakak.
1: Kalau lagu sedih sih lagi.
0: Apa?
1: Kepingin request lagunya dari Mimbar S ya Mbak Bita, yang berjudul Mana Janjimu.
0: Mana?
1: Lagu ini mengisahkan tentang betapa sedihnya seorang laki-laki ya.
0: Okay.
1: Yang ditinggal nikah sama ya calon mempelainya ya, calon istrinya ya. Lagi pada berpesta pora, sedangkan di rumah si prianya lagi menangis sedih.
0: Aduh enggak tahu.
1: Lagu ini ya pernah populer di era 90-an Mbak Bita. Oh iya Mbak Bita.
0: Yeah.
1: Setiap lagu di ini ya Mbak Bita dicantumkan tahunnya biar seperti pendidikan sejarah.
0: Oh boleh.
1: Salam untuk semua kawan Rasika dimanapun saat okay, ini sedang berada Mbak Bita tanpa terkecuali. Oke Mbak Bita, terima kasih okay. Banyak atas waktunya bertugas sampai
0: terima
1: tuntas
0: kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Randi.
2: Sore Mbak Bita.
0: Sore Mas Hanu.
2: Cuaca panas sekali di Hulu Jami Mbak Bita.
0: Betul.
2: Keringatnya kembro bias. Salam buat semua kawan Rasika aja. Minta lagu dari Evita Mala yang judulnya Kumis. Terima kasih.
0: Glubrak. Evita Malanya nanti muncul dengan tadi udah muncul dengan Kandas bareng sama siapa tadi? Imron Sadewo. Papa Radim lagunya di goyang sekarang ya. Mimbar, mimbar betul ya. Maksudnya dari Mimbar S, Mana Janjimu.

0: melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: sweet request Mimpi Indahnya Elvia. Nggak janji ya, mah. Lagunya tinggal sauntuk maneng. Waktunya tinggal sauntuk maneng ya. Aziza, seminggu nunggu nih buku di rumah sakit Mbak Bit. Oh, karang wong desa ora kuat AC Mbak Bit. Nggak lembengin drodok. Nek ora turu kaos kakinan, jaketan, celononan, dasteran manggon drodok. Judulnya nunggone wong loro melu meriang dhewe Mbak Pit. Alhamdulillah wis bali Mbak Pit dari rumah sakit langsung mari. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya begitulah ya. Biasanya emang kalau nungguin orang di rumah sakit tuh malah jadi meriang dhewe. Itu sudah terbiasa seperti itu ya. Ardi di Kutosari. Ya, Mae yang baik hati dan tidak sombong. Ya, Sugeng Sonten, digoda digoyang dangdut Mama Bita, glubrak. Lagunya Tommy Ali yang berjudul Basah, duet sama Anita Dalan, gak janji ya, seperti Mama sama Bapak katanya. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Doaku menyertai Mae yang sedang ngayai tugas sampai paripurna, tidak ada halangan suatu apapun. Amin, amin, amin. Terima kasih Ardi. Ada yang kirim voice note lagi, belum dibuka, ini siapa ya? Coba dibuka dulu deh. Mana ini? Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang wong anyar, arane Jamal.
0: Oh, wong anyar. Arane Jamal.
1: Nah, iso njaluk lagu
0: apa? Nah, ra iso berarti ra apa-apa.
1: Pestamu dukaku.
0: Heeh. Pestamu dukaku mau wis muncul paling depan.
1: Salam kok kabeh wae sing wis do senior-senior.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Bita.
0: Iya.
2: Dari Cepot absen.
0: Oke.
2: Okay. Minta puterin Derita dari Roma Irama Mbak Bita.
0: Derita Roma Irama. Kalau masih ada waktu ya, kayaknya udah enggak ada deh.
2: Mas Al.
0: Lagian tadi romanya juga udah nyanyi.
2: Mas Condro dan semua yang berhasil masuk Keep On Live ataupun post note Mbak Vita, buat Mbak Vita semangat ngemili.
0: Oh, siap.
2: Salam klub.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya. Mbak Vita, Pak Radif nih, saya Raki yakin lagu requestku paling sedih dan menyayat hati sepanjang masa. Iya, pancen aku juga menikmatinya banget, tapi tetap ra iso nangis sih. Tapi ya benar sekali Bapak Radif, dan itu lagu jarang banget diputer, jadinya terima kasih untuk pencerahannya Bapak Radif. Lagu paling sedih menyayat hati ya. Dan kawan Rasika, kayaknya kita gak bisa berlama-lama lagi nih, waktunya udah habis, saatnya saya harus segera pulang. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada di simpang jalannya ini Cynthia, terus ada Bukan Pengemis Cintanya Johnny. Gak tahu ya bisa keputar semua apa enggak ya. Ya bisa, kita pamit ya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Razika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang Semarang bukan peristiwa baru. Api sudah berulang kali muncul dalam beberapa tahun terakhir. Catatan kebakaran terjadi sejak 2019 dengan kebakaran besar pada September tahun 2023 yang membakar sekitar 5 hektar lahan. Api kembali terjadi pada 2024 dan 2025. Kondisi timbunan sampah, gas metana, serta musim kemarau meningkatkan resiko kebakaran. Memasuki 2026, Pemkot Semarang memperkuat mitigasi dengan membentuk Satgas Terpadu patroli dan pemetaan titik rawan. Pendinginan area TPA juga ditingkatkan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pengawasan tetap dilakukan karena timbunan sampah di Jati Barang masih menjadi tanggungan pemerintah hingga tahun 2028. Potensi gas metan di dalam timbunan juga menjadi perhatian mengingat sebelumnya api pernah muncul dengan warna biru. Bukan hanya viral di media sosial, aksi menerobos jalan cor basah di Kabupaten Pekalongan juga membuat pekerjaan konstruksi harus diulang. Pelaksana proyek Cacap Suherman mengatakan kerusakan pada lantai kerja jalan menimbulkan kerugian sekitar 25 juta rupiah. Bagian yang rusak harus diratakan dan diperbaiki sebelum pengecoran lapisan utama dilanjutkan. Menurutnya lokasi pekerjaan sudah dilengkapi pembatas merah putih, polis lain dan rambu pekerjaan. Namun padatnya lalu lintas membuat pengaturan kendaraan di lokasi menjadi tantangan. Saat ini pengecoran lapisan utama telah selesai dan kondisi beton akan diperiksa tim DPU.

0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi. Sudah jam 5 sore ya, Kawara Sika ya. Dan Ungaran dan sekitarnya untuk saat ini cuacanya mendung. Mudah-mudahan sih hujan gitu. Kalau kemarin daerah selatan sana, daerah Pringsurat, itu sudah turun hujan juga. Dan untuk Ungaran sampai dengan saat ini belum turun hujan, tapi mendungnya tuh sudah sering terlihat gitu ya di kota Ungaran untuk mendungnya. Ya, mudah-mudahan hujan lah ya, Kawara Sika, supaya mulai adem gitu, dan supaya tidak ada apa, tidak terjadi kekeringan gitu, karena beberapa wilayah juga dari berita-berita yang ada ini sudah mulai kekurangan air karena kering gitu ya, Kawara Sika. Mudah-mudahan bisa segera turun hujan. Dan kita lanjut lagi, Kawara Sika, untuk berbagi informasi di sore hari ini. Sudah jam 5 sore lewat 10 menit, Kawara Sika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas, untuk kondisi cuaca, untuk kegiatan apapun yang ingin disampaikan, langsung disampaikan ke Rasika. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Mas Rokan.
1: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
1: Mau tanya Mbak Krita, itu yang di kemacetannya di tol turunan Tembalang tadi sekarang udah lancar apa belum ya Mbak? Yang arah ke Barat. Okay. Terima kasih.
0: Oke, untuk sekitar turunan tol Tembalang ya, untuk saat ini jalurnya sudah lancar kembali. Yang menuju ke arah Semarang itu ya, ini sudah lancar kembali, sudah tidak ada ketersendatan. Jalurnya aman, Pak Mas Rokan. Pak Lazarus?
2: Oh ya Mbak Kri, ini di depan saya ada mobil B1711 Yet ME. Itu apa, menginjak kakinya pengendara motor. Aduh. Mbak, ini kan macet Mbak. Lah mungkin motor di depan saya itu nyelempet-nyelempet gitu loh Mbak. Lah keinjak sama ban mobil depannya, mobil yang di depan saya Mbak. Ini orangnya teriak-teriak Mbak. Tapi maaf gak bisa video apa-apa. Karena yang arah ke Altari Soekarno Hatta juga tersendat panjang Mbak. Ini saya sampai di depan ayam goreng piu itu loh Mbak. Yang arah ke Altari panjang nih. Sampai TL-nya sana juga panjang. Yang arah ke Masjid Agung juga panjang. Jadi arah Bindari jalan Gajah ya, jalan Masjid yang depannya Masjid Agung, kalau mau ke Majapahit mending hindari yang lain, ya hindari sini, cari alternatif lain. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lazarus untuk infonya. Pak Soleh, ini depan Unisula arah ke Semarang ya. Depan Unisula arah ke Semarang ya, memang ada ketersendatan cukup panjang. Antriannya mulai dari jembatan Kalibabon, ini sudah 10 menit nggak gerak gitu. Terima kasih Pak Soleh untuk update-nya. Pak Wimala Hadi.
3: Selamat sore Mbak, mohon info dong perjalanan dari Kudus via Demak, via Anggorawe, apakah lancar? Terima kasih.
0: Oke, perjalanan dari Demak ya, menuju ke arah Semarang. Oke, untuk saat ini Sayungnya ini melambat sedikit, mulai dari exit tol itu, exit tol Sayung sampai di pasar Sayung saja hanya melambat. Lepas itu lancar, terus tersendat yang di Kaligawe, itu mulai dari jembatan Kalibabon sampai di SPBU Kaligawe, ini sudah 10 menit nggak gerak ini. Sudah ada update dari Pak Soleh. Kalau mau masuk Onggorawe, untuk saat ini jalur Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi?
4: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta Mas Yuli.
0: Iya, selamat sore.
4: Izin melaporkan, saya perjalanan dari Ungaran ke Salatiga. Saya tadi masuk lewat tol Ungaran. Saat ini saya sudah sampai Saloka Mbak Greta Mas Yuli.
0: Oke.
4: Ada catatan Mas Yuli, Mbak Greta. Jadi waktu di turunan Tuntang yang jalur ke arah Salatiga ada kecelakaan yang di jalur kiri. Jadi kelihatannya mbak-mbak yang pakai sepeda motor ya, kurang tahu penyebabnya. tapi masih tergeletak. Sudah ada yang menolong, beberapa rekan-rekan dari pemotor roda 2, namun belum ada petugas. Harap hati-hati karena agak tersendat. Demikian Mbak Greta, Mas Yuli. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Didi. Ini di sekitaran jembatan Tuntang itu ya. Tapi untuk saat ini mungkin ini sudah tertangani, jalurnya lancar. Pak Bo Artanto.
5: Mbak Greta, pukul 17 lebih 12 menit saya sudah sampai di checkpoint TL Trengguli. Cuacanya agak mendung ya di Trengguli ini, banyak awannya Mbak Greta. Untuk kawan Christian Rarjo, posisi info. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Ungaran juga sudah mendung ini. Semoga aja turun hujan ini ya di hari ini. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto.
6: Assalamualaikum,
0: Pak
6: Isnan. Selamat sore Mas Yuli.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat
6: info
0: sore.
6: Dong untuk yang arteri Yusdarso ke arah barat, yang titik perbaikan itu apakah masih tersendat panjang seperti tadi siang atau sudah bisa dilalui dengan ramai lancar ya? Demikian, terima kasih.
0: Oke Pak Isnan, menuju ke arah barat ya, ini di arteri Yosudarso masih ada antrian, tapi antriannya pendek saja, tidak sepanjang pagi tadi sampai siang tadi ya. Antriannya sekitar 800 meteran lah Pak Isnan. Begitu Pak Isnan infonya yang di sekitar Puri itu ya. Terus Pak Arga, ini posisi dari Bawen mau ke Kota Lama, lebih baik eksit tol Kaligawe atau Gayam Sari atau Jatingale. Untuk saat ini mau ke arah Kota Lama, kalau enaknya sebentar ke arah Kota Lama lewat keluar tol Gayam Sari saja. Keluar tol Gayam Sari masih aman, tidak ada ketersendatan meskipun nanti di sekitar Bangkong ya. Biasa kalau Bangkong lampu merah itu ada kepadatan, tapi masih aman Pak Arga. Pak Lasarus.
2: Oh Mbak Gri, yang di TL-nya dari Masjid Agung yang mau alteri itu bikin tersendat karena TL-nya warna hijau itu enggak nyala Mbak, jadi merah langsung gelap gitu, jadi enggak tahu kalau itu udah hijau, jadi pada berhenti tuh Mbak. Nah, kalau enggak sadar itu enggak jalan-jalan, menyebabkan ketersendatan itu Mbak. Jadi tolong Mbak Tri dilaporkan ke pihak apa ya yang berwenang untuk menyalakan itu TL yang di Alteri Soekarno-Hatta antara Masjid Agung dan Alteri Soekarno-Hatta. Begitu Mbak Kri, kawan Rasika, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Lasarus untuk infonya dan semoga ini mendengarkan ya petugas dishub gitu di sekitaran Masjid Agung supaya TL-nya dibetulkan gitu. Oke, terima kasih Pak Ibnan Syarif.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
7: Menginformasikan lalu lintas dari Ungaran menuju Tembalang ya, ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro lewat Mulahidum ramai lancar.
0: Okay.
7: Mulai banyak mobil parkir di sekitaran mulai di dom kelihatannya lihat itu kias di mulai di dom. Cuaca cerah panas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ibnan Syarif untuk infonya. Ini untuk sekitaran Mula di Dom ya Kawarasika, karena memang ini ada pameran kias, tapi untuk jalurnya terpantau masih lancar. Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 17.16 ini sudah melintas di kawasan Belahan, Mijen. Sebentar lagi masuk di checkpoint Trengguli. Tampaknya Pak Bo Artanto mendahului saya. Nanti berkabar ya Pak. Info.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Betul sekali, Pak Bo Artanto ini sudah di depan ini. Oke, Pak Christian Raharjo ini sudah ditinggal di belakang maksudnya. Lanjut lagi kawan di 400.
9: Selamat sore Mbak Greta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Dan juga selamat semuanya sore. Untuk kawan Rasika, menginformasikan untuk jalan dari Karangroto Genuk sampai dengan Pedurungan ya, lewat Pedurungan. Ramai lancar, tidak ada kendala apapun. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga infonya kawan di 400 untuk infonya. Pak Bo Artanto?
5: 17.20 sampai di TL Botorjo Lingkar Demak, Mbak Greta.
0: Oke.
5: Ya kawan Christian Rejo, berarti saya yang di depan, nanti saya info untuk jalurnya ya. Semoga kondusif sehingga tidak perlu lewat Onggorawe. Jangan hujan dulu Mbak Greta, hujannya nanti malam saja.
0: Nanti malam.
5: Ini
0: ya,
5: di gereja saya ada acara perarakan Rosario 1000 lilin Mbak, di jalan Sambiroto Raya Mbak Greta.
0: Okay,
5: semoga
0: okay.
5: Jangan hujan dulu ya Mbak Greta.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Oke, okay. Terima kasih juga Pak Bu Artanto untuk update-nya. Iya, memasuki bulan Rosario kok ya, bulan Oktober ini ya. Oke, okay, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
8: Siap Pak Bowo Artanto. Tapi gajahnya nggak dibawa pulang toh Pak? Biar di situ aja Pak. Nanti menemani jalan.
0: Oke.
8: Okay. Betul sekali Mbak Greta. Jangan hujan dulu. Mm-hmm. Seperti biasa saya belum ngentasi jaringan.
0: Oh, belum ngentasi jaringan. Aduh, sudah lama saya tidak mendengar jerengan gitu ya. Jemuran, Pak, jemuran. Kak, saya taunya bukan jerengan, jemuran. Tapi kalau mata jereng gitu, saya tahu. Gitu. Oke, okay. Pak Dananjaya ini melintas di manakah ini ya?
10: Sore, Mbak Greta, kawan Rasika. Info ya, Mbak, ya, telah terjadi kecelakaan.
0: Di mana
10: ya
0: ini? Oh, ada laka.
10: Dari arah Bawen menuju Tuntang ya, setelah Kopi Bandara.
0: Oh, ini tadi setelah Kopi Bandara.
10: Sebelum jembatan Tuntang itu kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor roda 2. Harap hati-hati ya teman-teman semua dalam berkendara.
0: Oke, terima kasih infonya. Dan kalau tadi sih masih lancar ya, tapi ini barusan terlihat sudah mulai ada antrean, tapi masih pendek saja. Terima kasih Pak Dananjaya. Pak Bernard Mulyanto.
11: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta mau nanya lali ini, saya mau perjalanan ke Banyumanik dari Karangayu lewat tol masuk Krapyak sampai ke keluar tol Serondel ada. Kira-kira lalinya seperti apa ya Mbak? Gitu aja Mbak sebelumnya.
0: Okay.
11: Terima kasih.
0: Masuk tol Krapyak keluar Serondel untuk saat ini jalurnya lancar. Pekerjaan jalan yang di Jatingala itu juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan. Aman Pak Bernard. Pak Ferry, ini kecelakaan yang di Tuntang itu ya, yang di jembatan Tuntang ya, itu juga sudah diupdatekan mobil dengan motor ini dan sedikit melambat, tapi banyak pemotor yang berhenti juga ya. Cuman belum ada petugas nih, mudah-mudahan nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa diselesaikan supaya tidak menambah kemacetan ya. Ini di sekitaran jembatan Tuntang sedikit melambat, masih pendek saja sih, mudah-mudahan tidak menyebabkan ketersendatan panjang. Terima kasih Pak Ferry. Oh, korbannya perempuan ya, belum ada petugas ya Pak Ferry ya. Oke, terima kasih Pak Ferry untuk infonya. Pak Edi Harjono mau nanya kopdarnya kapan, jam berapa, di mana gitu ya. Oke, kalau untuk kopdar kawan Rasika ini nanti di bulan November tanggal 1 ya. Tempatnya itu nanti di Ungaran di Warung Candi. Terus untuk jamnya mulai dari jam 10 pagi. Untuk kontribusinya itu sekitar 50.000 untuk kontribusinya. Nah, nanti akan di-share untuk mendaftarnya bagaimana, caranya bagaimana, itu Adin nanti ada barcode-nya gitu Pak Edi Harjono. Dan kawan Rasika yang melintas di Tuntang, ini harap hati-hati ya. Soalnya ada laka antara mobil dengan motor yang arah ke Salatiga di Tuntang. Dan saat ini sudah melambat jalurnya, belum ada petugas, tapi korban masih ada di TKP ya. Kawan Rasika, hati-hati yang melintas di sekitaran Tuntang. Terus untuk sekitar Kaligawe. Ini antrian itu mulai dari Batas sampai di Unisula. Yang di Sayung pendek saja mulai dari exit Sayung sampai di Pasar Sayung. Pak Dwi Wijatmoko.
12: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
12: Menginformasikan ya, sebelum ujung turunan Gombel itu ada truk pindah muatan di lajur sebelah kiri. Jadi mak jegagi Mbak Greta, kalau yang dari atas karena itu pas tikungan terus tahu-tahu melambat. Jadi kawan-kawan yang dari atas di turunan Gombel baru ya, yang ada pembangunan yang sekarang itu Mbak Gri infonya. Agak mak teratap sedikit, tapi masih ya melambat sedikit lah. Gitu Mbak Gri, terima kasih. Ini saya sudah di yang nikung ke arah Sultan Agung. Di depan seperti apa Mbak Gri, jalur saya?
0: Matur. Sudah sampai di sekitaran Kaliwiru, berarti yang nikung ya di Sultan Agung itu sekitaran Kaliwiru. Kedepannya untuk jalur Pak Dwi Wijatmoko masih lancar. Kaligarang juga lancar, ke arah Pamularse juga lancar, terus menuju ke arah Hanuman juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andi?
13: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Kawan Rasika.
0: Iya,
13: selamat sore. Mbak, itu betul kata Pak Buwartanto. Kebetulan saya sama Pak Bu itu satu gereja.
0: Oh, satu gereja.
13: Nanti malam ada perayaan seribu lilin, Mbak.
0: Seribu lilin.
13: Dan kayaknya itu tadi lihat di grup nanti pakai gamelan nanti kayaknya.
0: Oh, misalnya pakai gamelan.
13: Gitu, Mbak. Posisi sekarang di Jalan Sugio Pranoto ya, Mbak.
0: Oke.
13: Arah ke barat ini malah baru keluar. Nggak tahu nanti masih sempat ikut arah-arahan, semoga aja bisa ikut lah untuk mengawali bulan Rosario ini.
0: Betul.
13: Untuk kawan-kawan tetap semangat di jalan, hati-hati di jalan, gitu aja Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andi untuk update-nya. Pak Buwartanto.
5: Mbak Greta, 17 lebih 25 menit sudah melintas di TL Jogoloyo alias TL Hotel Amantis ya. Untuk TL Botorjo, TL Kadilangu dan TL Jogoloyo antrian pendek saja. Lancar Mbak Greta untuk sore hari ini. Ini oleh map saya tetap diarahkan lewat Onggorawe ya? Mbak Greta.
0: Oke.
5: Berarti ketersendatannya lebih dari 10 menit itu Mbak Greta. Coba nanti saya pantau-pantau ke depannya. Wow, mau ada kopdar ya Mbak Greta. Wah, pasti seru Mbak Greta. Ikut
0: iya, harus dong, harus ikut. Oke, terima kasih ya, harus ikut kopdar ya. Biar rame gitu, biar seru gitu. Pak Rizky.
14: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Mas Yuli. Pukul 17 lebih 25 menit melintas di arteri Weleri, pulang dari Purwokerto Bumiayu Tegal Mbak Greta via full Pantura edisi aturan baru tidak boleh via tol ini Mbak Greta, uji coba untuk lalin dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang sampai dengan Weleri. Los, tidak ada ketersendatan walaupun ada catatan di pertemuan arus antara jalan lama Alas Roban dan jalur baru Alas Roban itu arah ke Semarang ada truk dam kecil ya, kelas kol diesel mengalami patah as di lajur kiri, tapi lalinya lancar, tidak tersendat. Begitu Mbak Greta. Untuk selanjutnya dari Weleri sampai dengan Kaligawe full Pantura, infonya gimana Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, dari Weleri menuju ke arah Kaligawe lewat jalur konven, nanti melambat sedikit di TLKIW, terus untuk Jerakah, Krapiak, masuk arteri Yosudarso ini masih aman, hanya melambat nanti di jembatan Tambak Lorok sampai di Yuten Kubro. Pak Oh, ini ada Pak Julius Sardian menginfokan yang dituntang tadi ya, laka dituntang ya. Ini antara mobil dengan roda 2, tapi ini sudah dipinggirkan untuk kendaraannya, cuman masih tergeletak ya, korban masih tergeletak ini. Belum ada petugas, tapi ambulans sudah meluncur ke lokasi. Sedikit melambat untuk sekitaran jembatan Tuntang. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae.

0: pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Ibu, sini deh.
4: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
3: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
4: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
3: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
4: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
3: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
4: Mia? Siapa?
3: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
4: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
3: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
1: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
4: Hah? Tanpa diundi?
3: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
1: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.
6: Jam 6 petang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Yang lama di Bonang, Kabupaten Demak terus berjalan, namun bangunan yang memiliki legalitas tidak serta-merta dibongkar. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihartiningrum, mengatakan hasil verifikasi kantor pertanahan menyatakan 20 bangunan bersertifikat di lokasi tersebut legal. Bangunan tetap dipertahankan sepanjang tidak melebihi batas bidang tanah dalam sertifikat. Dari sekitar 250 bangunan di area normalisasi, 7 bangunan menggunakan letter C dan 1 bangunan menggunakan surat jual-beli. Untuk bangunan dengan letter C, pemerintah masih menunggu keputusan pemerintah desa. Dinputaru menegaskan aspek legalitas menjadi pertimbangan sebelum pembongkaran dilakukan. Terminal tipe B Gagak Rimang Blora masih sepi penumpang meskipun ratusan bus AKDP tercatat masuk. Hingga 28 September tercatat ada 980 bus AKDP masuk terminal dengan kapasitas 99.000 kursi. Namun penumpang yang terlayani hanya 2.500-an orang atau sekitar 2,6% dari kapasitas yang tersedia. Kepala BPSPP Wilayah 2 Pati, Bangun Adi, mengatakan banyak penumpang masih memiliki naik dan turun di kawasan stasiun lama. Saat ini hanya 2 trayek AKDP yang masih tercatat masuk terminal, yaitu Blora Rembang dan Blora Purwodadi Solo. Sementara itu AKAP masih relatif bertahan dengan tingkat keterisian sekitar 5,6%. Pengelola berharap masyarakat kembali memanfaatkan terminal Gagak Rimang agar aktivitas transportasi dan ekonomi di sekitarnya kembali bergerak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Fadlatul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan syukur. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para حبائب شيخ para hadirin hadirat yang saya muliakan, terutama sahibul hajah al-akh fillah Yusuf bin Syamsuddin berserta keluarga yang saya muliakan. Awalan yang pertama kali saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Di mana kita sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi nikmat Islam wal iman. Diberi lapang hati, diberi nikmat sihah wal afiah. Diberi nikmat kesempatan bisa bersama-sama hadir dalam ini majlis, yaitu majlis tasyakur bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehadiran kita di dalam ini majlis dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berkah daripada guru-guru kita dan berkah daripada kedua orang tua kita dan berkah dari semuanya, semoga kita sampai anak tujuh turun sampai hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah dan diberi limpahan maghfirah, pengampunan dari Allah di dalam kita beribadah, berzikir, berjuang kehadirat Allah. Semoga makin bertambah cinta kita, ma'rifah kita, taqarrub dekat kita kehadirat Allah di dalam kita menghadapi hidup ini dan untuk memenuhi segala kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala musibah, dari segala kerusakan, dari segala gangguan, dari segala kezoliman, lebih-lebih dari segala fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Semoga dipermudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita, dan bisa mengatasi segala amanat tanggung jawab kita. Fa insyaallah kita akan mendapatkan ridha dari Allah dengan membawa husnul khatimah ma'a naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, ngomong apa lagi? Sing buri coba meneng ya. Dia omong-omongan dia. Muka-muka nampak dipun buka manahipun dening Allah. Pikantuk taufik hidayah saking ngersani pun Allah. Kalau wau, gak omong Jawa. Nah, tadi Al-Habib Muhammad bin Semit mengatakan tentang berzikir dan bersyukur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Keadaan kita dan jin-jin ini dijadikan oleh Allah semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari empat keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. Empat keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah. Susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dia katakan, "Aqimish sholata lidzikri." Tegakkan sholat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan gak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat. Ya. Kalau udah selamat, apa? Belum tentu selamat kalau belum genah. Apa bahasa Indonesia genah ini kenapa? Dan kenapa kan ini kenapa? Dan bingung. Dan normal napa nih? Kenapa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah. Yang nomor dua untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rizkinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Quranul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, man 'amila salihan min dzakarin wa unsan fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang saleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang

mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah, menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunyo nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pakai anak sing dipangan tapi embu milendi. Dan ya, dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Sampai niku mengibadah teng Allah niku kepingin keterima no pembeden. Nen? Saat itu, ya, enten ibadah niku sah, tapi gak keterima. Yang penting terpenuhi segala kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ada kok. Gitu. Tapi apa sekarang akibatnya kita tidak diterima oleh Allah? Karena satu, setiap kita selepas sembahyang tidak dikembalikan kepada Allah. Iya ya Allah, kalau saya bisa sembahyang begini ya Allah, tiada lain ya Allah, kena rahmatmu dan pertolonganmu ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolonganmu ya Allah, saya tidak akan bisa sembahyang ya Allah. Mboten saged sampean sembahyang oleh rong rakaat. Apa nih sikil gringgingen gak wurung. Ini kadang-kadang gitu. Jadi resep semua ini ya, agar kita menjadi orang yang genah, ayo sing iso syukur teng Gusti Allah. Syukur. Sekarang ya, kalau kita perhatikan ilmu itu jangan lagi merupakan satu hidayat bimbingan kepada Allah. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak selama ini ilmu ini apa? Hanya merupakan pengetahuan, pokoke weru mari. Mboten kurangan kok kula kali sampean niku. Ojo ngene, haram baba enak kok haram lho. Jadi semua ini hanya merupakan pengetahuan. Kenapa? Kula baleni kabeh. Kabeh niki mboten enten malih napa kepingin dadi wong sing gen. Mek wong niku mboten genah niku uwangi napa atine. Ngen? Hati. Sampeyan dilok setunggalipun hadis. Ala inna lillah fi ardi awaniya. Allah Ta'ala iku nok dunya iku duwe wadah. Sing endi wadah iki kanggo nrimo ilmu rahasia nur sangka Allah. Jadi apapun yang datang daripada Allah itu baik, enggak ada yang buruk. Walaupun berbentuk fitnah, berbentuk musibah, berbentuk kezaliman, itu dari Allah. Itu lebih baik daripada ibadah kita. Ya. Tapi kalau sesuatu tidak jadi baik,

itu bukan sesuatunya yang tidak baik, karena hatinya tempatnya yang kotor. Kita disaji segala macam makan makanan yang enak, yang mewah-mewah, tapi piringnya kotor, kira-kira kolu nggak mangan. Ini. Nggak. Jadi masalah hati, masalah tempat yang kotor ini tempat, bukan sembahyang kita, bukan zikir kita, bukan doa kita yang salah, karena tempat inilah. Apa kelanjutan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang paling bisa mudah untuk menerima ilmu, rahasia dan nur daripada Allah adalah hati yang mempunyai sifat tiga. Yang satu, hati yang lemah lembut atas sesamanya. Banyak kadang-kadang orang tuh bisa khusyuk nangis kepada Allah. Waktu di Madinah ziarah ke makam Rasulullah, bisa menunduk. Begitu dekat Ka'bah bisa menangis. Ya, sama gurunya bisa menunduk, tapi kenyataannya dengan sesama orang dia enggak bisa. Ini buah. Pinter nek karo atasan, pinter ke karo pemimpin, ya apa karo tukang sapu. Ini permasalahannya. Ya, yang lemah lembut. Kira-kira kulon dalil kali sampean. Ojo ngono, Pak Ahmad, haram, gak ilo, wallahu ta'ala. Kira-kira sama ini kok kaplok napa mbeden. Wis seru, sok akan ngomong. Gitu. Tapi kalau orang itu tidak menggunakan dalil, tapi dengan lemah lembut, dari mana? Mas Ahmad, kok siang ini tidak Jumatan, kok tidak sembahyang, kenapa, ada apa? Coba, tompon dalil keterima kok. Ini kenapa? Bukan kebenaran yang keluar dari mulutnya yang salah, tapi dorongan di hatinya. Durung-durung wis ngelek no wong. Mangkane sak niki niku napa? Sing akeh niku mboten ngajak, mboten nuntun teng Gusti Allah, yang bisa hanya menyalahkan dan menghukum. Apa firman Allah? Lawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau kebenaran, kebenaran qala Allah, qala Rasulullah. Benar. Tapi kalau kebenaran itu yang mendorong hawa nafsunya, ojo mana wongi, langit sak isine ya padha rusak kok. Ini ketidakberhasilan ruh Islam. Mat tokon di mat. Kok sembayang ngene-ngene ngene ku anu ya anu. Iya panjen bapake ya bapake sing wis mati dilokno. Mbahe ya ngono. Lah niki lho. Bisa ditakokno karo Gusti Allah. Ya, orang yang mengajak punya syarat, yang diajak juga punya syarat. Jangan sewenang-wenang pokoknya bener. Sing penting wis tak tuturi, gak gelem apa darimu, sampel. Kita niki uang sing ngeten niku napa? Tidak membimbing ke suatu kebaikan, tapi hanya memberi tahu aja. Ayo sing lemah lembut, sing gelak mesem. Napa sih kula kali samane napa sih nek diangen-angen kepingin napa? Cuma siji tok, kepingin diwelasi Gusti Allah. Niki zaman kuali, kita mencari kebenaran lewat apa? Diperkarakan, gak tambah mari. Wong zaman kuali, gini apa mbeten? Elek dianggap api, api dianggap Nah ini kita Pak Wawan niki, ini kita ketua notaris nih Indonesia. Zaman kuali Pak Wawan kita. Ten mau membuat satu permasalahan, gak makin selesai. Besok nak Gusti Allah segawe kutuk mawon. Ya apa sembayangmu? Ya apa ibadahmu? Ya apa ngenemu? Ya apa ngonomu? Mboten saged jawab kula ya Allah. Lah ya apa? Pokoke pokok samelasin pun. Lha ngeten. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dawuh Kanjeng Nabi sing welas karo wong nok dunya, besok diwelasi karo wong sing nok akhirat. Sing nok dukur langit, sing welas sedekah. Serajan 100 nok ngene. Nok apa niku? Nok ngene prapatan ndonga. Ya Allah, sedekah ya anak kula ya Allah, sedekah ya anak bojo kula ya Allah. Muga-muga mek kula niku sampean pundhut ya Allah dhisik ya Allah. Mugi-mugi sampean welasi anak kula. Ngono lho. Nggih, cepak 100 rupiah.
Nggih. Pun sing siji duwe ati sing welas. Pun napa sih tandane welas niku napa sih? Nggih. Nggih, aja adoh-adoh welas niku karo wong niku sing gelek mesem. Nggih tak mesem dhisik. Nggih ta? Coba aja mesem ijen tapi. Nggih, mesem pun ta. Nggih mboten ana asalamualaikum tapi mek sampean niku ngomong dhisik mboten oleh. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nggih salam dhisik tapi enten sing luwih dhisiki salam niku mesem. Coba sampean kira-kira merengut kali mesem niku ganteng pundi? Wong wis weruh ngono lho, ayuan mesem. Cek abote mesem niku, padane lambe itu kok black wae. Kita pun nggih sing welas. Nggih ngadepi wong awam aja nganggo ilmu, nganggo welas. Mane mau ditakokno, enten wong takon, "Yai, bedane ulama biyen kali sak niki niku nopo?" Kula jawab, bedane ulama biyen karo saiki cuma siji tok. Napa bedane? Ulama biyen niku gelek nangisi umate. Tapi nek ulama sakniki niku sing akeh umek. Ngenapa mboten? Nyalakno tok. Kapan nyuwune teng pangeran? Cuma pokoke ngaji tok, diomongi tok, tapi bengi gak disuwono. Mboten dadi, cuma dadi pengetahuan. Niki masalah hidayat, gak cukup cuma dituturi tok. Ngenapa mboten? Ojo mana ruhani, panganan niku lho, panganan enak, api, istimewa, istimewa sampai anak pangan niku ndadek no api karu awai. Mboten sakit jawab kok. Masa rumene mules. Gini apa mboten? Dadi api niku mboten weruh. Kita tahu pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam napa dae niku sayati alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah wahukamauhum fitnah. Besok no akhir zaman umatku nututi mongso ulama indadek no fitnah, ulama indadek no umek seneng bahas khilafiyah sing penting pokok seje ngeten saat ini gini ku pendapatnya cendekiawan sana apa hijau, saya gak mau hijau kuning, pokok seje pendek aku pinter. Lah sing makmum kaya kula niki sing bingung nggih napa mboten. Niki ulama uhum fitnah wa hukama uhum fitnah, cendikiawannya, intelektualnya, pakar-pakarnya dadekno fitnah. Apa pancen para nabi niku dijadekno karo Gusti Allah niku gawe umek ta? Mboten. Aku tetap ingin takon. Kira-kira kampung-kampung sakniki niku maju pundi biyen kali sakniki? Dan kali saat niki maju sampan kira-kira saat niki niku pun dicukup karubian cukup saat niki gini apa mbak den? Tapi mek ditakok no tentrem pun di sampan kali saat niki lah kok lucu wong tambah cukup tambah suge ha? Kampungnya omah ya magrong-magrong kok tambah umek kok tambah gak istiqomah. Kita endele masya Allah. Kita biyen gak duwe montor jamaah maghrib barang duwe montor metu. Ya padha mbek wong poso niku lho. Kikru meneng eling pangeran kita barang sampe maghrib metu. Apa nang endi telek bengi. Wong bengi kok diteleki masih mengkurep nang no, ngisor longan diteko dhewe. Ya pancen penyakite wong poso. Pun metu sore enten ngomele maksiate. Matur sahabat dan kanjeng Nabi, matur kanjeng Nabi. Lah wong ulama kok ndadek no fitnah. Wong pinter kok ndadek no fitnah kanjeng Nabi. Kapan niku? Kata omong-omong, kapan-kapan niku? Cuma rong tondo. Nopo niku kanjeng Nabi? Taksurul masajid wal qura. Besok mek masjid wis ake. Wong sing wani ngomong ake. Coba. Saat ini masjid tambahkan apa tambah titik? Kan? Kan? Tambah api apa tambah lek? Kok tidak ada yang ngeri kiamat? Yang salah ini masjidnya apa uangnya? Uang masjid ini butuh ini kanggo iktikaf.
Gimana pembetin? Mak sama tung Madinah lo kata Masjidul Khomsah, Masjidus Sabah. Kabeh podo gawe masjid dewe-dewe sahabat. Perlu ni nopo kanggo ikat. Saat niki masjid teng mriki niku magrong-magrong. Jam 7 mari isak pun dikunci. Nopo dikunci wedi maling. Gini apa sing salah niku malinge nopo tak mire. Ayo wong dadi tak mir gak siap. Celengane wae sing muter. Niki salah niki. Saman dilok tak mir niku bahasa Arab. Mek cara Al-Qur'an niku dipundhak innama ya'muru masajidallah ayyuzkaru fiha ismuhu. Ngene nggih. Jadi takmir itu kanggo ngeramekno jam 7 dikancing maling, maling gak kena disalakno. Ket biyen maling niku wajib nyolong. Wong maling kok disalakno rek. Niki takmire niki. Ngeta. Niki masjid niki mumpun grup-grupan, mek duduk boloku, mek duduk organisasiku. Lho niki lho. Hati-hati ini kok masih di pangeran duduk masih di organisasi rek. Gini apa mboten? Mek sampean kate bolo-boloan koyok ngeten sampean duduk teng Al-Qur'an. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkar smu wa sa'a fi kharabiha. Gak ono uang sing paling zalim tinimbang uang sing larang masjid Allah dinggo zikir menyang Gusti Allah. Niki sing darakno kiamat. Sing nomor siji, sing nomor loro, masjid ndarakno kiamat niku napa? Masjid niku digawe macem-macem. Nggih, kadang-kadang wong niku mboten saged ngomong apa sih bedane khutbah karo nasihat karo mauidho hasanah. Niku kudu ngerti nih wong khutbah niku koyo pidhato ngelok ro ngalor ngidul. Niki mboten ngerti niku mahiyal khutbah. Niki kira-kira kathah napa mboten niku. Coba kadang-kadang gruneng sampean Allahu Akbar karo gruneng kadang-kadang niku. Ngene apa? Nek akhire sampean napa makmum karo wong sing sampean grunengi. Ngene apa mboten? Akhire sampean napa sembayangi pokok-pokok tinimbang papat karuan loro. Ngene apa mboten? Mboten kira mule sampean. Niki lho masjid digawe macam-macam. Nomor loro niku napa wal qurra. Besok mek wis akeh wong niku wani-wani maju ngomong soal agama. Ing mongko wong niki dudu ahli agama. Wong masalah ngomong agama ge trendi-trendian. Kita SD-ne umum, SMP-ne umum, SMA-e umum, sampai doktore niku umum. Barang wis tuwa eling mati kepingin marek nang agama, belajar titik-titik seakan-akan ahlul ilmi, ngerti ilmu agama. Niki hati-hati niki. Niki kira-kira kathah napa mboten? Kula eling biyen niku mek wong ngomong soal agama khutbah sing diteleki niku profesor, doktor, insinyur. Mek gak ngono gak patek mandi darene. Ing mongko mek diangen-angen profesor iku teko kondisi. Hati-hatilah. Kula nglonggokno niki mergo dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih alladzi rawahu al-Bukhari napa idza usida al-amru li ghairi ahli fantaziris saah. Besok mek wis urusan agama ku dicekel dudu wong ahline enterono rusak ya aku negara niki. Wal qurra napa kok masjidnya digawe menang-menangan, kok pembicarae niku saenake dhewe menang-menangan niku napa? Mergo kena penyakit siji gawe kanjeng Nabi fa innahu la yumajjiduna adiman illa rajul ba'da rajul. Mergo gak iso ngregani wong liya dadi rusake agama niki rusake negara niku napa? Kabeh niku padha ngrasa bener apa mana bener mergo fanatisme kelompok. Mek uang niku wis ngerasa bener karuan ngelakoni dosa sing akeh, karuan ngelakoni dosa sing gede, pokoknya hati ini ngerasa duwe dosa, insya Allah sik kena diharap-harap tobaté. Mek uang ngerasa bener kapan tobaté? Ben? Gita? Ben hati sing nomor siji napa? Hati sing lemah lem, but nomor loro ati sing kokoh ing dalem agama. Kokoh agama niku repot dawuh Kanjeng Nabi teng hadis sahih tandane